0: kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
1: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yuriko Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GMB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh, selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
4: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
3: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
5: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
3: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
7: Besar. Ini cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing, ya, termasuk yang dilakukan di darat. ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
6: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
0: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
6: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
8: Kita belum sampai ke arah sana, yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran, sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
6: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
9: Saya Bima, asal saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan. Terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
10: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan Lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi. Di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara, sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang.
6: Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al-Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
12: Selamat pagi.
2: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
12: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data Irasan Laskar Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antuan Siperi. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
2: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

masih di FM 88,5 MHz Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi. FM 88,5 MHz hadir menemani Anda semua di Jambi pagi ini ya. Di Jambi Menyapa untuk Opini Publik. Dan untuk Anda pendengar, di kebersamaan kita untuk Opini Publik, opini yang akan coba dihadirkan untuk topik kita yaitu tentang kesiapan menghadapi bencana karhutla di Provinsi Jambi. Bagaimana komentar Anda atau juga ada laporan dan info terkait karhutla di sekitar Anda ya, boleh di berbagi juga bersama Pro Sotera di Jambi di 0811-6707-8850. Selamat pagi untuk yang ada di stasiun relay Pro 1 yang ada di Bungo, Serolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir ya. Selamat pagi, salam bahagia dari saya yang bertugas untuk hari ini ya. Nana akan hadir untuk Anda hingga farmasi 10 nanti. Kesiapan menghadapi bencana karhutla di Provinsi Jambi menjadi topik bahasan kita di Opini Publik pagi hari ini. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Sungai Gelem, Kabupaten Muaro Jambi ini mulai terkendali, pendengar. Ini tim gabungan kini tidak lagi memfokuskan penanganan pada pemadaman, melainkan melakukan pendinginan di sejumlah titik ya. Jadi kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Sungai Gelem, Kabupaten Muaro Jambi mulai terkendali. Jadi menurut Anda sendiri bagaimana? Boleh bergabung bersama Pro Sotera di Jambi. Jadi ini proses pemadamannya berlangsung selama lebih dari 5 hari. Duh, bayangin ya. Jadi tim gabungan kini tidak lagi memfokuskan penanganan pada pemadaman, melainkan melakukan pendinginan di sejumlah titik yang masih mengeluarkan asap tipis. Jadi asapnya tipis begitu. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di layanan telepon kami di kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya. Pastinya langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali menyala. Iya, bisa bahaya ya. Di 0811-6707-8850 untuk yang baru tiba di tempat aktivitas atau yang dari tadi sudah melaksanakan rutinitasnya seperti biasa di depan laptop, depan komputer sambil mendengarkan Pro Sotera di Jambi. Bahagia selalu untuk Anda semua. Disyukuri nikmat untuk bekerja hari ini ya, jangan mengeluh. Ya, selamat pagi untuk semua yang tetap setia bersama Pro Sotera di Jambi. Dan untuk Anda di luar kota, bagaimana laporannya terkait karhutla? Boleh juga berbagi bersama Nana dan juga pendengar lainnya ya untuk informasi di hari ini.

0: Ruth.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca di sana gimana?
1: Kalau cuaca di sini kelihatan cerah, Mbak Nana.
0: Cerah.
1: Ya, walaupun banyak berdebu, tebangan gimana-mana, Mbak Nana.
0: Iya, karena banyak yang masih bakar sampah loh, Bang Ruth.
1: Bukan lagi, Mbak Nana, harus hati-hati, Mbak Nana. Apalagi sekarang ini semua kelihatannya karut-karut lah ya ini,
0: iya,
1: ya kebakaran
0: bener.
1: Dimana-mana di Bromo juga berapa ribu hektar itu juga api juga ya Mbak Nana. Di Muara Jambi juga titik apinya juga banyak sekarang Mbak Nana tapi tidak ditangani sampai tadi 5 hari ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, 5 hari, 5 malam tuh nggak gitu. BBBG gitu semua. Pulang-pulang dia malah.
0: Iya.
1: Di situ kan,
0: warung kopi sepi dia.
1: Ih, bukan lagi Manana, tapi kan dia kan ada konsumsinya.
0: Iya, betul.
1: Masa kerja terus nanti bahaya juga itu, apalagi lahan gambut ini kan.
0: Iya, harus ditunggu benar ya.
1: Iya, di atasnya mati, di bawahnya masih dia Manana, dia makan dalam.
0: Iya, benar.
1: Kalau dapat kita jangan makan dalam, Manana, biar lorong gambut aja yang itu makan dalam aja.
0: Iya, betul.
1: Ya harus hati-hati, jangan jangan mencari-cari api, Mbak Nana, sekarang ini ya.
0: Bahaya,
1: jangan main api juga bahaya, Mbak Nana.
0: Iya, makanya kalau udah satu-satu aja, jangan macem-macem.
1: Itulah, kanki bisa terbakar nanti di situ, seperti lahan gambut dia dari dalam dia makannya itu.
0: Iya.
1: Oke, kita juga beri apresiasi juga bagai APBD Nanaya kena juga siap siaga juga apalagi kelihatan ini kemaraunya sangat panjang sekali sekarang. Sampai kering juga air bersih juga susah ya kalau dapat itu ya juga ditanggulangi lah bagaimana itu.
0: Yang
1: lagi memadam kebakaran tetap semangat, tetap jaga kesehatan Nanana.
0: Betul.
1: Oke, makasih banyak yang beraktivitas sama beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bang Rudi yang sudah beropini bersama Pro Satria di Jambi. Yang lainnya silakan masih Nana nantikan untuk Anda semua.

0: Selamat pagi.
1: Halo, DJ di Padang. Udah diangkat loh. Ini kenapa coba ya? Astagfirullah. Selamat pagi.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padang-padang gimana nih cuacanya nih?
2: Yoi, alah minum pagi, Nana.
1: Sudah nih, udah minum air putih, udah minum apa susu
2: Lontong.
1: kedelai.
2: Lontong belum.
1: Saya nggak minum, nggak makan lontong. Sudah bawa
2: Oh,
1: sarapan ini,
2: enggak.
1: pisang kukus,
2: Oh,
1: ada
2: gitu
1: telur
2: kue ya.
1: rebus, iya.
2: Makannya kapan?
1: Makannya nanti jam 1 atau jam 12.
2: Oh, iya. Cuaca di sini terang benderang bagaikan suara Nana.
1: Waduh, mantap.
2: Cuma kelihatannya ada asap, ada kabut di atas tuh.
1: Kabut-kabut, iya.
2: Iya, itu karhutlah tadi yang barangkali itu. Warta berita pagi jam 7 juga ribut soal karhutlah.
1: Iya,
2: Puluhan
1: benar.
2: ribu hektar seluruh Indonesia.
1: Astagfirullahaladzim, benar-benar
2: Jambi
1: prihatin.
2: kena, Sumbar kena. Jadi itu harus kontrol dan pengawasan dari atas sampai ke bawah. Dari gubernur sampai camat sampai lurah RT RW.
1: Iya.
2: Harus kasih peringatan kepada masyarakatnya. Itu yang penting sebelum terjadi. Kalau sudah terjadi, ini sudah kapok kan.
1: Iya.
2: Nah, jadi peringatan untuk camat, lurah, RT, RW, kontrol masyarakat sekitarnya, beritahu siapa yang kedapatan melanggar pembakaran hutan, dihukum. Dan juga membuka-buka hutan harus tidak dengan dibakar.
1: Iya.
2: Kalaupun dibakar, ikuti aturan atau minta izin dulu, begitu. Bakar sampah jangan sembarang-sembarang di rumah juga.
1: Iya.
2: Nanti rumahnya juga ikut kebakar.
1: Iya, memang apalagi di saat seperti ini jangan sampai lah ya harus diperhatikan.
2: Iya, hari panas-panas begini yang penting mak-mak kalau koper hidup jangan ngerumpi. Nah, iya, ada kejadian itu,
1: Iya,
2: Nana.
1: benar.
2: Nah, lupa matiin kompor habis rumah semua.
1: Iya,
2: Ada yang
1: iya.
2: pergi ke pasar, pulang di pasar rumahnya udah habis. Nah, jadi itu yang perlu kontrol dari atas, bupati, gubernur, camat, lurah, RT, RW, peringati semua. Sekarang dibatasi lagi gitu. Jadi kahurlahnya nggak bertambah. Cukuplah apa yang sudah ada mati sendiri nanti. Oke, sehat selalu Nana,
1: Baik,
2: permata hatiku.
1: sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Pak Hamzah pula suaranya jadinya ya.
1: Gimana nah?
0: Apa kabar? Dingin?
1: Ya, dingin.
0: Dingin, karena cuaca di luar sana ya, berkabut.
1: Main air pagi dingin.
0: Walah, main air ngapain bisa main air?
1: Siram-siram.
0: Oh, siram-siram. Baik, silakan gimana komentarnya pagi ini?
1: Taman yang ya hidup ada panas ya kan, enggak itu. Tapi kalau kabut sama anak-anak ya.
0: Iya.
1: Kalau kabutnya sudah biasa, kalau hari panas itu kan baik ibu kabut. Kan. Kalau tidak ada bakar, orang kerja di kota ini kan kemen apa gabut mana? Jadi kita tidak akan tahu orang semua rokok. Sekarang melarang merokok, mana masuk ke kebun sawit mana?
0: Iya.
1: Jadi sekarang tu lah kebiasaan mesti mana kan?
0: Iya.
1: Menggabut tu kalau nampak ada badan. Awan masih doa gimana kan? Ya, sebab karena kalau anu tak apu itu kan?
0: Iya.
1: Atas awan masih doa kan? Lagap kalau semua harus dan air ngalir di atas tenang. Mana kami malah repot kemarin kan? Di kebakaran rumah rumah mana?
0: Oh iya,
1: ini
0: ya.
1: Malah repot kemarin lah. Udah sekarang dia udah benar rumah jam 1 malam.
0: Jam 1 malam. Iya.
1: Belakangnya mungkin api dari belakang, mungkin belakang dapur, aku belakang kayu kan di depan kan. Mata selapak tabung gas, gua motor ke mobil. Lalai kita manusia kan dapur kan. Makan makare aku. Kompor itu lagi pak dan lagi song listrik itu kan dekat sama dekat apa kayak pasti apa pelarat mana kan kayu itu kan malik itu kan kalau musim kemarau lah kebiasaan mana nahan tu kan
0: iya
1: terus cari kalau sudah makan api kita tak tahu siapa yang nengok itu.
0: Iya betul.
1: Saja di kebun punya di siapa ini dulu siapa? Yang punya kebun si punya. Kalau punya saya kebun itu kebun ujang terbakar ya, tahu ujang itu kan? Kalau saya tak tahu yang bakar kan?
0: Iya.
1: Semua itu kan harus sama-sama menjaga mana kan? Kalau lagi tidak kita menjaga mana itu kan?
0: Iya.
1: Kalau tidak sama-sama menjaga, memang kita itu lah tidak sifatnya gitu kan? Harusnya menjaga. Terjadi narasi kecil ketawan, besar demi lawan.
0: Iya.
1: Kalau kecil bawa tidur, kalau api kemana?
0: Iya.
1: Saya bawa tidur.
0: Betul.
1: Saya bawa masuk pelaku api kan?
0: Iya. Harus tanggung jawab juga kita ya, jangan sampai udah bakar kita mas cuek.
1: Iya. Tak dulu kan api kan tidur, maka cuma lampu togo. Sekarang kan kalau besar jadi musuh api. Kayak air.
0: Betul.
1: Ini kawan, kalau besar munuh kita air itu.
0: Nah, itu dia.
1: Itulah sama-sama menjaga mana ya.
0: Iya, betul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Ujang, kita ke Rimbo Bujang. Ujang Rimbo Bujang. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustafa, gimana cuaca di sana nih? Berkabut juga kah? Berasap?
2: Wah, ini agak gimana ya? Terang nggak terang, tapi anu agak mendung tapi nggak hujan.
0: Nah, iya.
2: Agak mendung tapi nggak hujan. Ya mungkin kabut itu ya.
0: Iya, baik. Silakan Pak Mustafa, gimana komentarnya pagi ini?
2: Ya. Ini yang memang sekarang sudah mulai semuanya ya, semuanya hati-hati dan tapi saya dengerin berita sejak Januari sampai sekarang Agustus kan sudah 107.000 hektar seluruh Indonesia yang terbakar kan, nah, jadi kita harus hati-hati dan waspada pokoknya semuanya sampai seperti yang disampaikan oleh Gio tadi kan, dari mulai gubernur, bupati, camat, lurah, RT, RW itu kan ngasih tahu kepada masyarakat kan gitu. Jadi suruh hati-hati dan waspada. Ya seandainya mau bakar sampah ya harus dijaga beneran. Sampahnya sedikit di sebelah rumah gitu kan.
0: Iya.
2: Nanti kalau sudah disiram, jangan ditinggal pergi. Nah, nanti kalau ditinggal pergi, tahu-tahu ada angin, dibawa angin kan gitu.
0: Iya.
2: Dan juga apa hati-hati juga hidupin kompor itu kan. Jangan ditinggal kompornya itu ditinggal cerita nanti terjadi yang tidak diinginkan seperti sampai membakar rumah. Maka yang diperlukan sama sekali hati-hati dan waspada.
0: Okay.
2: Mudah-mudahan kalau kita bisa menjaga ya terhindar dari itu dan mungkin dari proteksi kahuta yang terus anu kan terus tambah jadi ya makin mengecil sebetulnya makin ya kalau sama sekali kosong nggak mungkin kan yang mungkin bisa dikurangin memang benar tadi dari dinas pemadam itu kan maksudnya yang di kahuta itu sudah siap dipersiapkan tapi kalau nggak salah itu 42 helikopter dan 30 pesawat tapi juga masyarakat harus jangan nganuain, nunggu dari pusat aja kan. Kita harus hati-hati dan waspada.
0: Oke.
2: Okay. Ya, Mbak, terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita nggak tahu nih kondisi di luar sana seperti apa. Jadi untuk Anda semua, stop dulu deh bakar sampahnya ya. Karena memang cuaca dan kondisi yang tidak memungkinkan juga kita untuk membakar sampah. Tapi kalaupun memang sampahnya udah numpuk, ya harus ditungguin ya sampai benar-benar mati lampunya. Jangan sampai dicuekin aja. Udah ini, udah bakar terus cuekin. Aduh, tanggung jawab lah. Baik, untuk semuanya masih di line telepon yang sama untuk Anda, boleh juga di pesan singkat kita di 0813 8744 0803.

Dengan pendengar, nanti di informasi 8 juga akan diperbincangkan bersama narasumber yang berkompeten ya. Jadi untuk Anda tetap bersama Pro Satria di Jambi, kita cubukan di Jambi Menyapa untuk opini publik edisi hari ini. Terima kasih untuk DJ di Padang, untuk Pak Mustafa di Rimbu Bujang, juga untuk Bang Rudi sama Pak siapa tadi ya? Pak Ujang. Pak Ujang yang sudah bergabung ya. Terima kasih. Tetap bersama Pro Satria di Jambi di FM 88,5 MHz.

0: Baik, pendengar yang masih mendengarkan Prosa dari Jambi di FM 88,5 MHz. Selanjutnya kita akan bersama untuk mengikuti Dialog Jambi Menyapa bersama Rizky Amalia.
1: Mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi dalam Dialog Jambi Menyapa di kebersamaan kita di hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Dan di pagi hari ini pendengar, kita akan berbincang terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi. Yang mana kita ketahui baru kemarin kita dengar juga ada kebakaran hutan di wilayah Kabupaten Muara Jambi di Sungai Geram. Seperti apa nanti update-nya? Saat ini kita sudah terhubung di ujung telepon ada Bang Andre Korinjani selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Andre.
3: Waalaikumsalam, selamat.
2: Ya, sehat ya Bang Andre ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Iya, Bang Andre, mungkin langsung saja ini terkait tema kita kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi. Mungkin seperti apa untuk kondisi ataupun potensi resiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi saat ini nih Bang Andre?
3: Baik, mungkin kita bicara terkait dengan luasan ya. Kalau misalnya di Provinsi Jambi ini sampai dengan hari ini total luasan itu 338,92 hektar. Yang mana ini kami dapatkan hasil laporan dari kabupaten kota. Memang ini masih angka sementara karena masih ada beberapa kabupaten yang memang belum mengupdate luasan karena memang kondisinya masih dalam upaya pemadaman. Seperti Muara Jambi ini kan masih dalam upaya pemadaman. Jadi update terkait dengan luasan
2: baru. Iya, dari wilayah di Provinsi Jambi, beberapa kabupaten yang ada, mungkin seperti apa untuk resiko dari ataupun luasan kebakaran hutan dan lahannya nih Bang, yang paling banyak ataupun mungkin bisa dirinci nih di mana saja ini?
3: Baik, terkait dengan jumlah luasan, memang kita kalau pemetaan daerah rawan dari 11 kabupaten kota ini ada 8 kabupaten yang kita kategorikan rawan karhutla. Dari 8 tersebut itu sampai dengan hari ini yang terbesar itu ada di Kabupaten Saralangun itu sebesar 112 hektar. Yang kedua itu di Kabupaten Tanjak Barat 58,10 hektar. Terus dari Kabupaten Batanghari 50,03. Dilanjutkan Kabupaten Tanjak Timur dan Muara Jambi 30 dan 32 hektar serta di Tebo 30. Sementara di Bungo sama Merangin masih relatif kecil 14 dan 3 hektar. Nah, ini seperti yang kita lihat Muara Jambi belum update karena masih dalam pemadaman, makanya masih 37 hektaran.
2: Iya, mungkin kalau untuk wilayah Muara Jambi yang kemarin disampaikan bahwa sudah api sudah mulai padam ya, Bang. Artinya upaya apa lagi yang dilakukan oleh tim Satgas kita di lapangan nih, Bang?
3: Ya, kalau terkait dengan Muara Jambi, ini kita tim gabungan yang terdiri sekitar 120-an personil, itu dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Regu Pemadam Kebakaran ataupun RPK perusahaan terdekat, itu ada beberapa perusahaan, itu perusahaan NES, TSC WKS yang cukup banyak menurunkan personil, perusahaan dari TSC Persona dan dari TSC RHM. Ini kita alhamdulillah kemarin tuh jauh penurunan asap dan juga titik api. Jadi sekarang memang masih ada sih beberapa titik yang masih ada asap yang tebal, tapi itu tidak seperti 2-3 hari yang lalu karena memang tim, baik itu tim personil darat yang terdiri dari tim pemadam dan juga tim yang menggunakan alat berat dan juga melalui operasional udara waterbombing, itu kita kemarin 4 waterbombing, mana 2 dari BNPB, dari Satgas Provinsi dan 2 lagi dari perusahaan WKS dan juga RAM. Jadi memang selama hampir sampai hari ini itu sudah 7 hari. 7 hari personil pemadaman, alhamdulillah intensitas apinya sudah mulai berkurang, tapi karena ini lahannya gambut, sampai dengan hari ini tim masih di lapangan untuk melakukan pendinginan dan juga menyisir kemungkinan-kemungkinan masih ada titik api yang masih menimbulkan asap tebal. itu yang kami laksanakan sampai hari ini, Mbak.
2: Iya, artinya bagaimana kondisi dari para personil kita yang di lapangan nih, Bang, untuk yang berjibaku maupun yang standby terus ya dalam melakukan pemadaman ini? Ada selama 7 hari sudah di lapangan begitu?
3: Ya, kemarin di hari kelima itu tim kesehatan juga kita lakukan pengecekan kepada seluruh personil untuk memastikan kesehatan personil, karena memang udah lebih dari 3 hari melaksanakan pemadaman. Itu tim kesehatan dari dan Kesia Korem dan juga dari tim kesehatan dari Dinas Kesehatan Muara Jambi, dari Puskesmas Kebon 9 dan juga Puskesmas Tangkit itu sudah di Puskesmas Petaling itu sudah diarahkan ke posko, karena kita bentuk posko. Dan juga kita Satgas Provinsi sudah membentuk dapur umum yang mana akan mensuplai logistik daripada personil-personil yang melaksanakan pemadaman.
2: Iya, iya. Karena perlu diperhatikan ya, Bang, ya, untuk para petugas kita di lapangan. Semoga sehat-sehat selalu begitu ya dalam pekerjanya. Ya, Bang, kalau mungkin untuk kendala-kendala mungkin yang dihadapi di lapangan dalam menghadapi ataupun melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan ini, seperti apa ini kendala-kendalanya?
3: Kalau di Sungai Gelam, kendala yang paling utama adalah sulitnya akses air dan juga angin cukup kencang, karena ini juga lahannya kan lahan gambut. Namun kendala-kendala tersebut yang tadi saya sampaikan, kami alhamdulillah Satgas ini selalu disupport oleh pimpinan kami yang pada hari Sabtu lalu itu tim dari Satgas Provinsi yang terdiri dari Kalaksa, Kasiop, Karoop dan juga Dirkrimsus Polda Jambi itu langsung mengunjungi lokasi kebakaran, memberikan support dan juga semangat kepada para petugas yang ada dan juga menanyakan terkait dengan kendala-kendala. Pada hari Minggunya itu Bapak Gubernur Jambi juga didampingi oleh Kasiop, Kariop, Karoop, Polda dan juga Bapak Kalaksani langsung ke lapangan ikut membantu tim melaksanakan pemadaman dan juga mengimbau kepada seluruh rekan untuk bisa turut membantu dan mendoakan agar di lokasi Jambi ini kita bisa diberikan kemudahan dalam hal penanganan. Kami juga sampaikan di sana kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan itu terkait dengan tadi saya sampaikan adanya perlunya pengecekan medis untuk petugas langsung direspon oleh Gubernur dengan mengirimkan petugas kesehatan dan juga dari Korem juga langsung menurunkan tim dapur umum untuk membantu logistik. Dan juga di situ juga kemarin penekanan dari Bapak Gubernur adalah kita akan mencoba melaksanakan sholat istisqo atau sholat minta hujan supaya juga membantu tim dalam hal pemadaman ataupun untuk supaya api cepat padam. Kami mewakili petugas yang juga sana turun ke sana kemarin, di mana sana petugas hubungan yang memang berjibaku seperti saya sampaikan tadi, TNI Polri, BPBD, baik itu BPBD Provinsi maupun BPBD Kabupaten Muara Jambi, Manggal Agni, yang memang diturunkan dua tim, PK ini berterima kasih atas kepedulian dan juga respon positif dari pimpinan dalam hal mendukung petugas yang melaksanakan pemadaman di lokasi kebakaran Sungai Gelam, Mbak Lili.
2: Iya, baik. Iya, ini kan belajar dari mungkin dari Kabupaten Muara Jambi, Sungai Gelam yang saat ini yang kemarin sempat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Artinya potensi-potensi ini selagi musim kemarau berlangsung masih mungkin terjadi di wilayah kabupaten kota lain yang terutama untuk daerah gambut. Upaya-upaya apa saja yang mungkin sudah dilakukan nih, Bang, mengantisipasi supaya tidak terjadi hal yang sama begitu?
3: Baik, kita sudah coba petakan itu melalui Satgas, itu kita sudah petakan melalui data yang sudah beberapa tahun terakhir itu kita bentuk 81 pos dalam upaya pencegahan, di mana posko tersebut itu ditempatkan personil-personil yang tugasnya adalah melaksanakan sosialisasi, sambang, edukasi, dan himbauan kepada masyarakat dalam upaya untuk mencegah aktivitas masyarakat membuka lahan dengan cara dibakar. Di mana komposisi personil Satgas tersebut itu terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Manggarai, instansi terkait dan juga dunia usaha. Sampaikan di Kabupaten Batanghari itu kita bentuk 7 pos, Bungo 3 pos, Muara Jambi 17 pos, Sarolangun 7 pos, Tanjap Barat 20 pos, Tanjap Timur 12 pos, Tebo 10 pos, dan Merangin 3 pos. 81 pos ini, 11 pos itu didanai melalui APBD Provinsi dan juga sisanya itu melalui kontribusi private sector ataupun dunia usaha yang bergerak di usaha perkebunan dan juga usaha hutan yang ada di Provinsi Jambi. Alhamdulillah nih kita lakukan upaya-upaya pencegahan. Selain itu juga kita sudah laksanakan kemarin upaya-upaya terkait dengan pembasahan lahan gambut melalui operasi modifikasi cuaca yang dilaksanakan bulan Mei dan juga bulan Juni yang lalu. Alhamdulillah itu kita laksanakan selama hampir 3 minggu dan itu juga cukup membantu dalam hal mempertahankan tinggi muka air lahan gambut yang memang itu menjadi faktor penting terkait dengan apa namanya kejadian kebakaran yang ada di Provinsi Jambi.
2: Iya, ada rencana tidak Bang akan dilakukan modifikasi cuaca lagi nih Bang? Mengingat kemarin sudah sempat dilakukan begitu.
3: Baik, kemarin kami juga sudah laksanakan rapat Zoom meeting terkait OMC sama MKG Pusat. Memang dalam hal upaya operasi modifikasi cuaca, BMKG Pusat siap mensupport hal tersebut. Namun untuk periode bulan Agustus ini, itu baru 3 provinsi yang bisa dilaksanakan, yaitu Kalimantan Tengah, Provinsi Riau, dan juga Palembang, karena masih potensi awan yang bisa dilaksanakan MC. Sementara untuk Provinsi Jambi dan 2 provinsi lagi yang tergabung dalam 6 provinsi prioritas itu, Jambi, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Timur, ini belum ada apa namanya potensi awan. Jadi memang kita menunggu hal tersebut. Jika memungkinkan nanti bisa dilaksanakan, ini akan dilaksanakan juga di Jambi, Mbak Lili.
2: Iya, artinya kita menanti kondisi awan ya, awan untuk hujannya itu ya Bang ya.
3: Iya, memang benar Pak.
2: Iya, ini kan kita lihat kalau di nasional ini kan juga ada nih kebakaran hutan yang terjadi di wilayah tetangga nih Bang, di provinsi tetangga. Artinya kita juga perlu siap juga untuk adanya asap kiriman begitu. Seperti apa ini mungkin imbauannya atau mungkin kepada masyarakatnya seperti apa nih Bang? Ada tidak kemungkinan dapat asap kiriman kita nantinya nih?
3: Ya ini kita yang kita rasakan beberapa hari ini kan yang memang tadi pagi sudah mulai merasakan asap di Kota Jambi. Ini memang mungkin faktor Sungai Gelam ini tidak begitu berpengaruh, tapi kita melihat berita ini terjadi kebakaran besar itu di Muara Medak, Kecamatan Musi Banyu Asin, yang mana memang beberapa pergerakan angin itu dari tenggara ke utara, yang mana memang asap itu terbawa dari provinsi tetangga kita ke areal Kota Jambi. Nah ini juga memang faktor alam ini tidak bisa kita lawan, karena memang ini kondisinya bukan terjadi di provinsi kita, tapi kita tetap mengupayakan untuk mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker nanti pada saat kondisinya memang melalui laporan dari pantauan ispu ada di Provinsi Jambi. Ini memang kita sudah sedang menuju ke tidak sehat. Jadi ini memang mengkhawatirkan bagi kita. Tapi ya kita selalu mengimbau pada seluruh masyarakat Jambi untuk kalau nanti memang kondisinya berubah dari tidak sehat menjadi buruk, itu kita akan segera memberikan ataupun mengadakan kegiatan pemberian masker kepada pengguna jalan termasuk yang menggunakan kendaraan bermotor agar tidak terdampak terkait dengan ISPU yang ada di Kota Jambi.
2: Ya, baik. Ya, kalau untuk status kebencanaan kita ini berlaku sampai kapan nih Bang untuk yang apa siaga karhutla ini?
3: Kalau terkait dengan status siaga karhutla Provinsi Jambi, itu melalui surat keputusan itu berlaku dari tanggal 27 April sampai dengan 36. Karena memang puncak musim kemarau ini diprediksi BMKG itu dari mulai bulan Agustus sampai September. Namun di bulan Oktober cukup tinggi. Nah, di bulan November awal itu mulai mengalami penurunan. Tapi kita sebagai antisipasi kita sudah menetapkan satu sampai dengan akhir November 2026, Mbak Lili.
2: Iya, baik. Iya, Bang, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement, Bang, seperti apa mungkin himbauannya ke masyarakat atau mungkin apa yang ingin disampaikan mengakhiri dialog kita di sesi pertama ini. Silakan, Bang Andre.
3: Baik, berdasarkan prediksi BMKG ini kan kita musim kemarau di Provinsi Jambi ini dari bulan Agustus September ini merupakan puncak musim kemarau. Nanti di Oktober ini sudah mulai menurun, tapi kita himbau kepada masyarakat pada mulai bulan Agustus ini sampai dengan September untuk tidak lagi melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar ataupun juga membuang puntung rokok sembarangan, karena ini memang berdasarkan kondisi yang ada ini, kejadian-kejadian yang ada ini adalah faktornya 90% adalah ulah kelalaian manusia. Nah, ini juga memang kami himbau agar tidak ada lagi aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar, apalagi di lahan-lahan gambut yang memang apabila sudah terbakar sangat sulit untuk memadamkan. Kalaupun bisa dipadamkan membutuhkan waktu yang cukup lama, tenaga, personel, dan juga biaya yang cukup besar. Mungkin itu, Mbak Lili.
2: Baik. Terima kasih Bang Andre untuk informasinya pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Sama-sama.
2: Ya, pendengar, tadi perbincangan kita bersama Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Bang Andre Korinjani. Kita akan jeda dulu sesaat untuk nantinya akan berbincang seperti apa untuk update bencanaan karhutla di wilayah Kabupaten Batanghari setelah yang mau lewat ini.

Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan festival bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar masih di Dialog Jambi Menyapa di pagi hari ini. Jika tadi kita sudah berbincang bersama Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Bang Andre Korinjani, saat ini di ujung telepon sudah ada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari, Pak Solihin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Solihin.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Mbak sehat ya, Pak?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah, iya. Terkait tema ya, kita nih, Pak, kesiapsiagaan menghadapi bencana karhutla di wilayah Provinsi Jambi, khususnya mungkin saat ini di Kabupaten Batanghari, mungkin bisa informasi dulu, Pak, update-nya untuk seperti apa luasan kebakaran hutan dan lahan atau potensi resiko di wilayah Kabupaten Batanghari saat ini nih, Pak. Silahkan.
2: Halo.
1: Iya, Pak. Bisa update-nya untuk kondisi ataupun potensi resiko karhutla di wilayah Kabupaten Batanghari saat ini, Pak?
2: Ya, baik, Mbak. Jadi untuk kondisi saat ini memang dalam akhir bulan Juli dan awal bulan Agustus ini memang luar biasa untuk titik api di Batanghari. Kalau kami melihat ini jauh peningkatan. Dan kawan-kawan tim Satgas juga berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pemadaman. Dan juga kami juga berupaya semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan bahwa dengan kondisi panas saat ini, kami begitu masif untuk mensosialisasikan kepada masyarakat secara umum larangan membakar hutan dan lahan.
1: Iya. Mungkin bisa dipetakan nih, Pak, untuk di wilayah Kabupaten Batanghari sendiri seperti apa untuk potensi di masing-masing daerah di situ, Pak? Kecamatannya.
2: Iya. Kalau saat ini untuk potensi wilayah yang berisiko tinggi menyebar di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Batanghari. Mbak.
1: Iya. Hampir seluruh ya, Bang, ya, karena memang memang potensi lahannya apa gambut ya, Pak, ya?
2: Lahan kita alhamdulillah mineral, Mbak.
1: Mineral ya. Iya. Ya, mungkin upaya-upaya sejauh ini yang dilakukan selain mungkin sosialisasi apa saja ini mungkin untuk mencegah jangan terjadi kebakaran hutan dan lahan nih, Bang.
2: Ya, di samping kami sosialisasi tatap muka, kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi, kami juga memastikan media sosial nih, Mbak Rizky, memastikan media sosial semua perangkat pemerintah, birokrat bergerak untuk mensosialisasikan semua kecamat, desa, kami masifkan untuk mensosialisasikan di media sosial.

0: karena sekarang ini media sosial yang dimiliki masyarakat.
1: Iya.
0: Mbak Rizky.
1: Iya, karena sekarang hampir rata-rata sudah pada pegang gadget ya, Bang. Jadi mudah untuk menginformasikan, mensosialisasikan seperti itu.
0: Iya, ya, saya pun hampir setiap hari mengupdate di WA saya, Mbak Rizky, kemudian di media sosial saya untuk himbauan larangan membakar hutan lahan.
1: Iya. Iya, kalau untuk saat ini seperti apa untuk luasannya? Sudah seberapa besar ini kalau di wilayah Kabupaten Batanghari ini?
0: Ya, untuk update sampai dengan tanggal 9 Agustus nih yang sudah kami rekap nih, Mbak Rizky, yang 10 dan 11 kemarin belum kami rekap karena ada beberapa kejadian lagi kemarin.
1: Yeah.
0: Untuk saat ini sampai dengan 9 Agustus, untuk wilayah yang terbakar sudah mencapai 61,40 hektar. Yang didominasi di wilayah Batin 24. Itu lebih kurang luas lahan yang terbakar itu 8,9 hektar. Kemudian disusul dengan Kecamatan Morabulian 8,3 hektar. Dan hotspotnya juga terbanyak, fire spotnya juga terbanyak di Batin dan Morabulian.
1: Iya.
0: Susul dengan Bejubang 19.
1: Iya. Ini kan mengingat kondisi cuaca, kondisi kemarau ini kan masih terbilang cukup lama ya, Pak ya. Mungkin ada upaya-upaya yang menjadi kendala mungkin dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sebelumnya nih, Pak.
0: Iya, tentu untuk kendala di lapangan, Mbak Rizky, memang akses ya, akses ke lokasi, kemudian juga sumber air.
1: Sumber
0: itu
1: air.
0: Itu juga menjadi kendala. Iya, sumber air di lapangan, kadang jarak yang begitu jauh, sehingga kita sangat terbatas untuk melakukan pemadaman. Sehingga kami membutuhkan kadang dukungan waterbombing, karena waterbombing ini juga sering di wilayah lain juga digunakan.
1: Iya, artinya sejauh ini untuk personil kita seperti apa nih Pak? Berapa banyak yang mungkin yang diturunkan?
0: Ya, kalau untuk di BPBD kita ada sebanyak 37 personil, kemudian juga kawan-kawan di Manggalakni, TNI Polri juga lebih kurang kemarin kalau waktu kita apel siaga kemarin itu lebih kurang 150-an.
1: Iya, dari data yang disampaikan sampai 9 Agustus kemarin ada 61,42 hektar. Artinya kalau misalnya kita bandingkan nih Pak dengan periode tahun lalu ataupun mungkin yang 2015 lalu yang cukup besar begitu, apakah ini mendekati atau seperti apa? Masih rendah lah atau memang sudah melampaui?
0: Ya, ini masih di rendah di tahun kemarin. Tapi kan karena kemarau kita masih panjang, mudah-mudahan ini tidak terlalu signifikan, Mbak Rizky, peningkatannya.
1: Iya. Kalau untuk kualitas udara di sana seperti apa, Pak, saat ini? Masih
0: untuk
1: baik
0: hari ini belum kami update. Kalau kemarin kondisinya masih baik, dan sebelumnya sudah masuk di waspada, yang beberapa hari sebelumnya ada waspada. Dan kemarin hari Selasa itu kondisi baik, dan hari ini kami belum update. Ini belum buka aplikasi, baru sampai kantor ini, Mbak.
1: Iya, baik-baik. Iya, artinya sempat kemarin ada waspada ya, Bang ya. Nah, tapi sempat kemarin juga ada baik begitu. Artinya selagi tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan ataupun dapat kiriman, insya Allah sehat-sehat aja udaranya. Mudah-mudahan sehat terus ya udara kita ya, Pak ya.
0: Mudah-mudahan Mbak Rizky, dengan segala upaya kita berupaya semaksimal mungkin, kawan-kawan, imsep gas di barang hari.
1: Iya.
0: Untuk bergerak baik itu masuk ke logistik.
1: Kalau kesiapan logistik kita ataupun peralatan kita seperti apa nih Pak? Mungkin bisa disampaikan update-nya nih. Apakah mencukupi?
0: Ya, untuk sarana prasarana kita untuk saat ini dikatakan mencukupi, mencukupilah Mbak Rizky dengan segala keterbatasan. Keterbatasan yang ada, kami memaksimalkan peralatan yang ada yang kami miliki.
1: Dengan keterbatasan ada dicukup-cukupi ya Pak ya.
0: Iya.
1: Baik, baik. Baik, karena memang armada sarana apapun logistik pun ini dibutuhkan ya Pak, terutama untuk bagi personil yang mungkin yang tim gabungan yang berjibaku di lapangan di saat kebakaran hutan dan lahan ya Pak ya.
0: Iya.
1: Ya, kalau sejauh ini seperti apa kondisi apa posko kita Pak di Batanghari Satgasnya?
0: Posko kita ambil, kita tetap aktif standby 24 jam dan di Batanghari itu yang untuk dari kita itu ada kita gabung dengan provinsi juga dengan BPBD provinsi juga itu ada tiga posko di Senami, di Senami Sridadi, kemudian di daerah Pompa Bajubang dan juga posko kabupaten ada di BPBD Kabupaten Batanghari. Dan untuk posko-posko Satgas di wilayah-wilayah perusahaan, konsesi perusahaan itu juga dibuat posko, Mbak Siki.
1: Iya, artinya semua lini ya bersinergi ya Pak ya untuk mengantisipasi bencana karhutla ini. Karena memang disampaikan musim kemarau ini masih akan masih berlangsung ya di bulan ini ya Pak ya, sampai September.
0: Iya. Ini samping kemarau, karhutla, Mbak Siki, kita juga menghadapi potensi kekeringan ini.
1: Iya, dari BPBD sendiri ada tidak Pak bantuan untuk mungkin warga yang kesulitan memperoleh air nih Pak? Biasanya ada pemberian bantuan air begitu, air bersih.
0: Ya, sampai saat ini alhamdulillah kita belum ada menerima laporan dari masyarakat Mbak Rizky terkait dengan bantuan air bersih. Namun kalaupun ada nanti kami Satgas tetap merespon itu, tetap berkoordinasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan air bersih.
1: Iya, karena tadi disampaikan memang ada potensi yang juga perlu diwaspadai selain kebakaran hutan dan lahan adalah kekeringan ya Pak ya. Iya. Tapi kalau sejauh ini dari wilayah Batanghari, Sungai Batanghari masih debit airnya masih bagus nggak Pak? Maksudnya itu masih terbilang aman nggak? Mencukupi.
0: Masih aman, masih mencukupi.
1: Iya baik.
0: Dan juga kalau kita lihat sumur warga masih alhamdulillah masih aman Mbak Rizky.
1: Iya, tinggal cari ke sungai begitu ya, Sungai Batanghari ada ya Pak ya sumber airnya ya. Terutama yang mungkin yang di aliran hidupnya di aliran Sungai Batanghari ya Pak ya, tidak jauh dari aliran Sungai Batanghari. Baik. Iya, Pak Solihin mungkin seperti apa mungkin closing statementnya di dialog Jambi menyapa hari ini mungkin bisa disampaikan Pak untuk mengakhiri dialog kita pagi hari ini, silahkan terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi.
0: Ya, baik, makasih Mbak Rizky. Kami menghimbau khususnya masyarakat Batanghari mengingat kondisi saat ini sudah memasuki puncak kemarau yang berpotensi sampai dengan Oktober. Untuk itu karena kondisi lahan yang kering, kami menghimbau agar masyarakat tidak membakar lahan, tidak membakar hutan, tidak membuka lahan yang cara membakar, ataupun tidak melakukan pembakaran sampah-sampah di wilayah-wilayah yang kering yang berisiko terjadinya kebakaran lahan. Kemudian juga memperhatikan puntung rokok kepada bapak-bapak yang perokok aktif. Kami mohon agar membuang puntung rokok, pastikan puntung rokok sudah mati sehingga tidak menyebabkan kebakaran lahan. Karena banyak kejadian sudah yang kami padamkan di area-area pinggir-pinggir jalan itu merupakan diduga akibat kelalaian dari masyarakat yang membuang puntung rokok. Kemudian juga kami melihat kondisi udara. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktif di luar lapangan, di luar ruangan. Kemudian juga mengingat kondisi panas agar mencukupi kebutuhan air, air untuk menghindari dehidrasi. Jadi kami khususnya untuk anak-anak kebutuhan air minum untuk mencegah cairan di tubuh kita agar tidak terjadi dehidrasi. Barangkali itu, Mbak Rizky.
1: Baik. Terima kasih, Pak, untuk informasinya pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, tadi perbincangan kita bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi. Saya Rizky Amalia mohon undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Jambi pagi ini.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI! Halo!

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi di FM 88,5 MHz. Ya, Nana masih hadir untuk Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini di Halo RRI untuk menemani kebersamaan kita di hari ini tentunya. Selamat pagi untuk yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi saat beristirahat atau yang lagi beraktivitas ya. Tetap mendengarkan kami di FM 88,5 MHz. Dan pendengar untuk Anda semua, kita juga akan mendengarkan di Halo RRI untuk info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Dan saya sudah tersambung dengan Benedi Fajar, forecaster on duty untuk kebersamaan kita hari ini. Benedi.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Jambi. Berikut kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca dan di wilayah Provinsi Jambi pada hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang dan sore hari cuaca masih persisten diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 93%. Arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Untuk perakiran di gelombang di perairan Timur Jambi dan Pelabuhan Jambi, umumnya dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Jambi tanggal 11 Agustus 2026, data dari pukul 00 hingga 23 WIB terdapat 64 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 3 titik panas, Kabupaten Merangin 2 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 14 titik panas, Kabupaten Sarolangun 27 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2 titik panas, Kabupaten Tebo 14 titik panas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok.
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

0: Sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

Bisakah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo.

Baik, mereka terima kasih yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi. Saya masih hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini ya, di Halo RRI tentunya. Dan selamat pagi untuk semuanya yang ingin bergabung untuk melaporkan terkait kondisi dan suasana di tempat Anda, infrastruktur, terkait pelayanan publik dan lain sebagainya. Boleh ya di 0811 670 788 50.

KPR untuk Anda semua. Kebutuhan bus sekolah gratis di Kota Tangerang Selatan semakin meningkat. Namun armada yang tersedia semakin usang dengan usia yang sudah mencapai 16 tahun. Kepala Dinas Perhubungan Tangsel Ayep Jajat Sudrajat mengatakan 5 dari 10 bus sekolah gratis yang dioperasikan telah berusia 16 tahun. Nah, pihaknya pun mengajukan bantuan 13 unit bus sekolah baru kepada Kementerian Perhubungan. Ayep juga menuturkan penambahan armada diperlukan untuk mendukung layanan bus sekolah gratis yang jumlah penggunanya terus meningkat. Dan saat ini di Sub Tangsel mengoperasikan 10 bus sekolah gratis. Meski sebagian armada sudah berusia belasan tahun, Ayep memastikan seluruh bus yang masih dioperasikan telah memenuhi standar kelayakan jalan. Nah, informasi selengkapnya, yang mana kebutuhan bus sekolah meningkat, Tangsel ajukan permajaan 13 armada, dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok.
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan. Sebaiknya kamu tahu. Seseorang yang suka memakai sendal jepit dibanding alas kaki lainnya biasanya adalah orang yang santai, tidak suka memberontak dan apa adanya. Dilansir dari Readers Digest, mereka senang mengikuti arus dan apa adanya. Orang ini sangat tenang dan mudah adaptasi. Selain itu, mereka adalah tim, ikut aja lah daripada berusaha untuk kebahagiaan diri sendiri. Mereka benar-benar santai dan mengikuti apa yang terjadi. Sebaiknya kamu tahu. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no jam.

0: nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dan untuk Anda semuanya, baru saja berakhir di pendengaran kita semua ada Ratu dengan TTM, teman tapi mesra. Cung, siapa yang begitu? Ya, untuk Anda semua kita tinggalkan saja. Dan di Hal RRI untuk edisi hari ini ada satu informasi di mana pemerintah belum membahas ancaman pencopotan Pangdam hingga Kapolres yang gagal mengendalikan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Pemerintah memprioritaskan pengendalian karhutla yang melanda sejumlah daerah, termasuk kawasan Bromo, Jawa Timur. Dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto berfokus pada penanganan kebakaran hutan. Jadi penanganan tersebut mencakup kebakaran di kawasan Bromo, Jawa Timur sebagai salah satu lokasi terdampak. Prasetyo juga menyampaikan keterangan tersebut kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 11 Agustus 2026. Pernyataan ini merespon keterangan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengenai konsekuensi jabatan. Dan juga, pemerintah pusat memberikan dukungan penuh kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan pemerintah daerah menangani karhutla. Pemerintah juga meminta masyarakat untuk mendukung tim yang bekerja mengendalikan kebakaran hutan. Prasetyo juga menyebut jumlah petugas mengalami sakit akibat terlalu lama dan terlalu banyak menghirup asap kebakaran. Jadi kondisi ini membuat dukungan masyarakat diperlukan bagi tim yang bekerja mengendalikan kebakaran di lapangan. Prasetyo juga menghimbau masyarakat menghindari kegiatan yang berpotensi memicu kebakaran dalam kondisi cuaca kering. Ia mencontohkan kebakaran hebat di Gunung Bromo akibat penyalaan suara atau flare saat sesi foto prewedding di Bukit Teletubbies. Jadi sebelumnya Jamari Caniago menyatakan kegagalan pengendalian karhutla memiliki konsekuensi terhadap karir pejabat. Pernyataan tersebut mencakup jabatan Panglima Komando Daerah Militer Pangdam, Kepala Kepolisian Daerah Kapolda, hingga Kepolisian, maksudnya Kepala Kepolisian Resort atau Kapolres. Ya, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Hal RRI untuk edisi hari ini, yang mana istana belum bahas pencopotan Pangdam Kapolres jika gagal kendalikan karhutla. Nana juga harus undur diri menemani Anda semua ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti ada Adi Putra yang akan menemani Anda semua di sesi Jambi siang ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
9: Jambi Siang Ini.

0: Baik, berkah di mana pun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Di kebersamaan kita di kesempatan hari ini, mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ya, jumpa kembali bersama Bang Adi menemani di kebersamaan kita di kesempatan edisi hari ini, di siang hari ini tentunya. Dan tentunya pada kesempatan hari ini di ajang sanksi, Bang Adi akan mengangkat tema yaitu kenakalan remaja. Ya, tentunya kenakalan remaja ini adalah segala bentuk perilaku penyimpang dari norma sosial gitu, dan moral atau juga hukum yang dilakukan oleh individu berusia remaja. Nah, tentunya untuk membahas persoalan ini kita sudah hadir juga kedatangan narasumber kita, yaitu ada Ibu Dr. Ferdrika Ngebu, SHM, CPM, CPARB gitu ya, lengkap gitu ya. Dan juga ini adalah praktisi hukum dan juga dosen jurusan Universitas Batanghari. Kita sapa terlebih dulu. Halo, assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin menyapa pendengar sekalian yang berbahagia ini ya. Sudah lama, berapa minggu udah gak ketemu nih.
0: Gak ketemu gitu ya.
1: Bertemu kembali.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat ya.
0: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Ya rabbal alamin gitu ya.
1: Iya.
0: Ya, ini Ibu, kita hari ini membahas tentang kenakalan remaja. Ini panggilan ibunya Ibu
1: Berika.
0: Berika aja.
1: Iya.
0: Oke, kita biar lebih akrab kan ada Berika gitu. Ya, sebenarnya namanya agak sulit nih ya.
1: Memang untuk itu pemberian orang tua itu memang tapi langka loh.
0: Tapi langka betul.
1: Di Jambi enggak ada cuma satu-satunya.
0: Iya. Ini unik jadinya. Oh,
1: iya, benar. Jadi begitu mereka ketemu dengan nama saya terus langsung tahu oh itu di sana gitu.
0: Iya, iya.
1: Karena memang cuma satu-satunya ada.
0: Betul, betul, betul.
1: Iya, seperti
0: Oke, okay. Ibu Rika, tentunya kita membahas tentang kenakalan remaja karena banyak sekali kenakalan remaja pada saat sekarang ini ada geng-geng gitu anak-anak pada saat sekarang ini. Kita mau keluar malam aja takut gitu ya. Ini sebenarnya fenomena apa? Apa penyebabnya? Dan juga ini dilatar belakangnya oleh apa aja nih Bu? Nah, mungkin bisa kita perjelas terlebih dahulu nih Bu. Apa nih?
1: Oke. Okay. Sebelum kita berbicara tentang faktor penyebab supaya terjadinya kenakalan remaja, tentu ada baiknya kita lihat dulu batasan tentang kenakalan remaja itu.
0: Oke,
1: okay, ya. Karena ketika kalau kita misalnya mengetahui batasan tentang kenakalan remaja itu, baru kita nanti bisa memilah-milah ini sebenarnya masih dalam kategori kenakalan kah atau sudah masuk dalam
0: ranah hukum
1: yang berupa kejahatan seperti itu. Karena tipis sekali itu perbuatannya itu. Karena ketika kita tidak melihat pada batasan tentang kenakalan remaja itu, tentunya ini akan berdampak juga kepada untuk mengatakan bahwa anak ya kan masih anak kecil, dia kan masih anak-anak.
0: Yeah.
1: Nah, kalau dari Undang-Undang Peradilan Anak itu sendiri kan anak itu kan usianya dari 0 sampai 18 tahun, di bawah 18 tahun. Tetapi ada juga anak yang masih SD itu kita lihat dia sudah sampai membawa pisau, kemudian punya niat terus langsung membunuh guru, nikam gurunya gitu di sekolah. Nah, itu sebenarnya bukan kenakalan lagi. Itu sudah termasuk dalam kategori kejahatan. Tetapi kalau untuk anak-anak biasanya itu disebut di dalam Kanwil Hukum dan HAM itu selalu menyebutnya sebagai anak-anak yang berkonflik dengan hukum.
0: Okay.
1: Jadi bukan dikategorikan kepada kejahatan, tapi anak-anak yang berkonflik dengan hukum.
0: Terhadap hukum.
1: Nah, ini kita membedakan antara kenakalan remaja itu sebagai perilaku yang menyimpang. Jadi oleh karena itu kita harus bisa melihat bahwa kejahatan itu juga termasuk perilaku yang menyimpang. Kenakalan remaja juga termasuk perilaku yang menyimpang. Tetapi untuk kenakalan remaja, untuk kenakalan itu ya, kenakalan ini kan orang tua ada juga yang nakal ya Pak ya.
0: Betul.
1: Jadi tidak hanya remaja yang nakal ya.
0: Yeah.
1: Jadi intinya bahwa kenakalan itu sifat daripada perbuatan yang dilakukan itu jauh justru lebih ringan daripada perbuatan yang termasuk dalam kategori kejahatan tadi.
0: Kejahatan tadi.
1: Iya, seperti itu.
0: Jadi kita pilah terlebih dahulu gitu ya.
1: Iya, harus kita pilah terlebih dahulu.
0: Tapi tetap melanggar hukum, misalnya anak yang tadi mengancam atau sudah melukain gitu.
1: Iya,
0: padahal dia masih SD kan?
1: Walaupun masih SD, dia tetap diproses.
0: Okay.
1: Hanya kan kalau anak di bawah umur 12 tahun, itu biasanya tidak bisa dikenakan dengan tindakan hukuman.
0: Oke.
1: Okay. Di bawah 12 tahun ya.
0: Di bawah 12 tahun.
1: Berdasarkan peraturan undang-undang peradilan anak kita. Tetapi kalau sudah di atas 12 tahun, dia bisa langsung diproses. Kalau masih di bawah 12 tahun, dia dikembalikan pada orang tua. Nah, itu terserah orang tuanya.
0: Kadang-kadang ini dikembalikan kepada orang tuanya, ke negara juga untuk diberikan
1: ya,
0: ini kan?
1: Ya, itu kan kerja sama dengan badan pengawasan anak gitu ya, BPAS ya.
0: Ya.
1: Jadi dia dikembalikan itu. Kalau misalnya kadang kan banyak sudah orang tua yang sudah tidak mampu lagi untuk membina si anak tadi. Makanya diserahkan ke BPAS seperti itu.
0: Okay. Ke BPAS tadi dia tidak menerima hukuman penjara, tapi hanya pembinaan.
1: Namanya pembinaan.
0: Oke.
1: Ya termasuklah hukuman-hukuman disiplin.
0: Oke.
1: Disiplin itu ya untuk membuat supaya anak itu disiplin di dalam.
0: Ada aturan lah yang dibuat untuk anak tersebut.
1: Iya, dia dia harus mengikuti aturan di dalam misalnya waktunya belajar, waktunya makan, waktunya bekerja sama atau melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan.
0: Olahraganya kah atau apanya?
1: Seperti itu kan karena kalau di dalam lembaga pemasyarakatan itu kan ada dua macam pembinaan. Ada pembinaan keterampilan dan ada pembinaan kemandirian, kerohanian.
0: Kerohanian, betul.
1: Jadi
0: masuk ke kategori kerohanian bisa jadi seperti itu.
1: Iya,
0: iya.
1: Itu ada jamnya tertentu, ada waktunya tertentu yang sehingganya memang disiplin itu diterapkan di sana. Karena memang ajaran disiplin itu yang sekarang ini saya merasa sangat-sangat kurang sekali
0: jauh
1: pada anak-anak
0: gitu ya.
1: Jauh sekali.
0: Jauh sekali. Gitu.
1: Kalau saya kebetulan orang tua saya kan polisi nih.
0: Agak tegas gitu. Disiplin gitu kan.
1: Disiplin. Dia menghukum anggotanya di di kesatuannya.
0: Okay.
1: Itu pun yang dihukumnya kepada kita.
0: Kadang juga bisa diterapkan sama anak-anaknya juga gitu ya, untuk kedisiplinan seperti itu gitu ya.
1: Iya, itu dia seperti itu. Makanya saya tuh rasa-rasanya juga kalau untuk sekarang ini kadang saya menerapkan kepada anak cucu juga agak susah gitu. Karena kita lebih mengedepankan rasa kasihan.
0: Betul.
1: Nah,
0: rasa empati yang kuat, tapi ternyata pada akhirnya
1: itu merugikan kita sendiri sebenarnya.
0: Apalagi misalnya kita sebagai seorang nenek lah gitu. Melihat cucunya seperti itu. Biasanya kan anak itu akan agak sedikit tersingkir, cucunya yang lebih dominan.
1: Seburuk-buruknya itu pasti akan dibela.
0: Akan
1: gitu.
0: Dibela betul.
1: Pasti
0: betul.
1: Akan dibela seburuk-buruknya kelakuannya gitu.
0: Anak atau cucu dibela. Gitu akan dibela oleh orang tuanya.
1: Tetapi nah kita di sini memang harus bersifat objektif lah untuk melihat suatu permasalahan. Kita harus objektif, artinya apa? Bahwa kalau yang salah emang harus kita katakan salah. Gitu. Kalau yang benar ya harus kita katakan benar gitu. Jadi memang sifat objektif dan sikap objektif itu yang memang sangat dituntut untuk kalau kita menginginkan pembinaan terhadap anak itu baik.
0: Iya.
1: Ah, seperti
0: ini
1: itu.
0: Pembinaannya boleh dikatakan dari usia dini seharusnya gitu.
1: Harusnya
0: ya.
1: Harusnya lah. Saya sudah dari kecil misalnya gak usah kita yang ribet lah ya, artinya waktunya makan, waktunya main, waktunya belajar itu harus kita terapkan.
0: Kita atur gitu ya.
1: Iya. Apalagi kalau dulu kan kita gak ada HP.
0: Betul.
1: Zaman kita dulu, zaman saya ya.
0: Iya, zaman saya
1: dalam
0: juga.
1: Dalam usianya
0: juga.
1: Saya, usia kita yang sekarang ya,
0: betul.
1: Kita ini. Nah, itu kan memang apa ya, memang tidak ada HP, jadi kita nggak terpengaruh itu gitu. Kalau sekarang ini kadang anak-anak bilang, oh, nonton dong sebentar aja, yang okay. itu. Nah, yang kondisi-kondisi seperti itu kan harus ada tambahan pembagian waktu.
0: Pembagian waktunya. Kapan kita menggunakan gadgetnya?
1: Kapan kita? Tetapi kadang-kadang itulah yang jadi permasalahan sekarang ini. Orang tua bisa saja dia memerintahkan anaknya untuk meninggalkan HP. Tapi pada saat yang bersamaan dia juga pegang HP.
0: Betul.
1: Padahal sebenarnya orang tua kan harusnya teladan nih.
0: Contoh teladan.
1: Iya, contoh teladan. Betul. Jadi begitu kita memerintahkan anak untuk meninggalkan HP, saat itu kita juga harus berada di sisi mereka tanpa memegang HP.
0: Betul.
1: Harusnya seperti itu.
0: Iya. Tapi pada kenyataannya pada zaman sekarang ini.
1: Pada kenyataan, jangan pegang HP, jangan lama-lama lihat HP, nanti matanya rusak. Itu tadi udah berdua jam tadi megang HP sih, mama bisa, si papa juga begitu kan?
0: Iya.
1: Nah,
0: apalagi itu ditambah lagi main HP, orang tuanya ikut-ikutan pinjol dan semua, anak itu kan melihat.
1: Ya.
0: Nah, ini menjadi rentan sekali gitu kan?
1: Ya.
0: Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang tuanya, maka dia akan menular juga kepada anaknya kan? Wah, ibu lagi menang nih, wah senang rasanya gitu. Padahal itu menjerumuskan anak.
1: Nah,
0: kan?
1: Kita kemarin ada berbicara soal pinjol itu dengan Pak Nana.
0: Iya.
1: Ada sempat. Nah,
0: kan ada kaitannya juga gitu kan jadinya
1: iya,
0: kan.
1: Iya. Nah, itu pembicaraan kita mungkin kita harus punya waktu lagi spesial pembicaraan kita mengenai anak di ruang digital.
0: Betul sekali. Karena nanti apa? Iya. Kenakalan remaja ini juga, misalnya bukan berarti dianya sama orang tua. Masyarakat karena anak sekarang ini dilarang keluar rumah tapi di dalam rumah belum tentu juga tidak baik-baik saja gitu kan. Karena dia bisa berjumpa dengan temannya VC atau juga melihat aksi-aksi kekerasan lainnya sehingga ketika dia keluar nih merasa bebas nih kapan lagi nih untuk melakukan hal seperti ini gitu ya. Oke. Dan tentunya ini jenis-jenis perilaku menyimpang pada remaja pada saat sekarang ini tadi ada batasan usianya juga gitu ya. Nah, kalau sudah seperti tawuran atau yang lain-lainnya, kalau dulu memang ada juga sih tawuran tapi enggak sesadis pada saat sekarang ini gitu ya. Ini kalau fenomenanya apa sebenarnya ini, Bu? Yang terjadi juga.
1: Sebentar.
0: Iya.
1: Oke. Tadi seperti yang saya katakan bahwasanya di dalam setelah kita membuat batasan-batasan tentang kenakalan remaja, tentu kita harus melihat dulu faktor-faktornya.
0: Faktor penyebabnya.
1: Faktor apa yang menyebabkan anak itu sampai seperti itu, gitu kan? Nah, jadi kalau dalam pandangan saya dan dalam beberapa aturan yang kita baca dari perkembangan-perkembangan saat ini ya, kita membaca situasi bahwa ternyata banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja itu ya, bahkan menjurus sampai kepada bentuk kejahatan atau yang saya katakan tadi, anak-anak yang terjerumus dalam konflik dan dengan hukum gitu ya. Nah, beberapa perilaku-perilaku yang menyimpang yang seperti yang saya katakan tadi itu sebenarnya dimulai dari hal-hal yang mereka lakukan di dalam sekolah gitu ya. Misalnya kalau di dalam sekolah misalnya mereka membuat keributan gitu ya. Membuat orang yang seharusnya lebih tua harusnya dihormati tapi dia tidak menghormati karena gurunya begitu.
0: Iya.
1: Anak-anak sekarang ini kalau gurunya enggak ngajar di kelas dia cuek.
0: Betul.
1: Dia enggak menghormati.
0: Karena ini kan di luar, bukan di dalam ruang belajar kata dia seperti itu gitu kan.
1: Betul. Sama juga. Ini berkelanjutan sampai ke mahasiswa juga seperti itu. Dia bukan dosen saya kok, ngapain?
0: Kalau kita dulu kan enggak, dosen ini pokoknya rasa menghargai, menghormati itu luar biasa gitu.
1: Ketika ada guru yang tegak di depan itu semua.
0: Itu adalah guru kami, itu adalah dosen kami gitu kan.
1: Pokoknya semua guru yang ada di dalam sekolah itu adalah guru saya.
0: Betul. Mengajar kami atau tidak itu guru kami.
1: Dia milik kami, guru kami. Jadi ada rasa memiliki terhadap guru tersebut gitu. Jadi dengan rasa memiliki guru tersebut itu tercipta rasa hormat, rasa sayang sama gurunya. Tapi kalau sekarang enggak, kalau guru itu nggak mengajar saya nggak punya tuntutan kewajiban apa. Mm-hmm. Nah, yaitu seperti itu ya. Yeah. Jadi tidak menghormati orang lain. Kemudian juga melakukan berkata kasar, mm-hmm. ya kan? Nah, ini kalau kita lihat berkata kasar itu yang akhirnya pada tindakan bullying ya. Mm-hmm. Nah, berkata kasar itu kan diawali dengan dia banyak menonton nih.
0: Betul.
1: Nonton di ruang digital yang saya katakan tadi, di media massa, atau dia berwaan dengan temannya dengan kata-kata
0: zaman sekarang ya, hebat-hebat
1: kata-katanya macam-macam yang anjir dan lain sebagainya.
0: Aduh, saya mau nyebutin tapi nggak sanggup terucap gitu ya. Saya, tapi mau tidak mau kita gitu ya.
1: Kalau saya begitu ada kedengaran sedikit itu ngomongan apa,
0: betul
1: nah kita sudah kita kasih tahu, jangan sampai terdengar lagi.
0: Kalau kita kan rasanya tabu mau ngomong seperti itu kalau dulu gitu kan.
1: Sampai sekarang saya marah dengan anak pun tetap bahasanya juga tetap saya jaga. Nggak pernah saya terucap kata-kata yang kadang orang kan ada orang tua yang marah tuh semua kebun binatang keluar nih.
0: Betul, ngerocos aja gitu ya.
1: Kita itu pengendalian diri sebenarnya, dari pengendalian ucapan gitu ya. Nah, jadi berkata kasarlah dulu di awalnya. Sampailah akhirnya mereka melakukan bullying tadi.
0: Karena mengikuti tadi jejak-jejak yang baik di media sosial dan sebagainya.
1: Dari media sosial itu kata-katanya itu. Terus
0: tapi mereka menganggap itu bahasa gaul.
1: Itu dia masalahnya.
0: Itu kan?
1: Iya. Karena dianggap sebagai bahasa gaul, terus kemudian orang yang ada di dalam perilaku yang sama itu mentertawakan, memberikan apresiasi. Itu seolah-olah tindakan itu diterima,
0: dibenarkan
1: seolah-olah.
0: Seolah-olah kan? Betul. Padahal itu melanggar norma, boleh dikatakan begitu kan?
1: Iya. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang melanggar norma ya, norma kesusilaan, norma kesopanan lah umumnya terlebih dahulu kalau anak-anak di sekolah ya. Nah, kemudian juga kita lihat juga sekarang anak-anak dalam berperilaku itu dalam berpakaian. Nah, itu kan kadang-kadang sudah apa ya, pakaiannya itu ya, itu ya melihat daripada ada mereka punya fans ya, misalnya
0: punya fan, ada fashionnya di situ, dia menggambarkan itu, akhirnya mengikuti gitu,
1: ngikutin gaya itu. Saya sampai lihat ada itu cucu saya itu dia pakai topi dengan gaya terbalik. Ngapain topinya harus ke belakang, saya bilang gitu.
0: Betul.
1: Nah, itu isi anu.
0: Contohnya ada
1: si anu contohnya begitu. Saya enggak
0: keren itu. Keren oma gitu dia.
1: Keren oma. Ya, panggilan kebetulan oma kan.
0: Iya, pasti seperti itu.
1: Keren banget itu oma. Tidak. Saya bilang kayak gitu, enggak bagus di mata saya, enggak bagus itu, saya bilang gitu kan. Terus tapi saya kasih masukan, itu tuh begini, itu melanggar norma begini. Jadi kita memberikan masukannya juga dengan cara yang
0: lemah lembut. Yang bisa kita memberikan sebagai logika contoh, logikanya tuh masuk gitu kan. Kadang kamu nggak boleh tapi solusinya nggak ada dikasih.
1: Ya
0: kan, akhirnya jadi masalah baru juga gitu.
1: Betul.
0: Kan
1: nah jadi itu tadi penyimpangan dalam norma yang sosial. Bagaimana penyimpangan yang normanya norma moral gitu.
0: Betul.
1: Mulanya dari saya tuh begini kan, ada istilah franks ya, ada frank. Anak berkata sesuatu gitu kepada ibunya, itu kan prank bu, katanya begitu.
0: Betul.
1: Apa? Apa ya maksudnya itu ya? Ini loh oma, katanya dia manggilnya Mimi kena prank sama kami, katanya. Itu tidak boleh yang seperti itu, namanya juga berbohong.
0: Betul.
1: Apapun alasan, apapun bentuknya, apa yang kamu katakan itu termasuk dalam kategori berbohong.
0: Betul.
1: Kalau dalam norma agama itu sudah dosa. Saya bilang, kalau di dalam oma nih ngajar hukum loh, saya bilang kayak gitu. Kalau di dalam hukum itu sudah termasuk penipuan. Jadi kalau gitu bisa dipenjara, saya bilang. Ngeri ya oma ya. Nah, takut dia kan seperti itu. Nah itu. Jadi berbohong itu dianggap sebagai sesuatu yang
0: lumrah dan lazim.
1: Lumrah dan rajin karena main-main.
0: Betul, betul.
1: Jadi diawali dengan main-main, ngeprank kawan-kawan gitu kan. Ya, dan kawan-kawan juga menerima
0: Apalagi pernah waktu itu kan kita pernah ada ngepranknya, ngeprank pocong. Saya tuh bulan puasa tuh pernah pulang malam gitu kan. Sudah pulang malam jam 3 subuh pulang. Itu mereka tuh meloncat pocong. Kebetulan saya ini orangnya gak begitu takut lah gitu. Saya kejar gitu. Sudah kejar. Rupanya rame-rame. Bang, ini ngeprank gitu. Tapi kan kita sudah shock. Kita sudah shock gitu.
1: Iya kan?
0: Kalau sempat orang-orang biasa bisa jantungan, bisa ininya. Itu yang terjadi gitu. Nah, kalau ngeprank-ngeprank ini ada sanksi hukumnya juga enggak? Sehingga seandainya bisa terjadi orang itu trauma, orang itu jantungan
1: lihat
0: sampai meninggal.
1: Lihat akibatnya. Okay. Bang. Bang Adi.
0: Okay.
1: Lihat akibatnya. Kalau akibatnya memang itu sampai merugikan,
0: mencederai orang,
1: mencederai, sampai membuat kerugian bagi orang, itu sudah bisa masuk dalam unsur pidana.
0: Ada sanksi hukumnya kan?
1: Oh, tentu saja.
0: Jadi tidak boleh main-main seharusnya.
1: Seharusnya
0: itu, kan?
1: Sih tidak boleh main-main. Tapi kalau ngeprank-ngeprank itu, makanya saya bilang tadi diawali dengan main-main, tapi main-mainnya diterima oleh
0: orang
1: kawan-kawan
0: banyak, seolah-olah itu benar.
1: Seolah-olah itu menjadi suatu hal yang benar. Padahal sebenarnya kan ngeprank itu kan berbohong gitu. Ya, jadi apa namanya? Kenapa harus kita melarang itu? Karena jadi awal mula yang ngeprank itu lama-lama menjadi suatu kebiasaan untuk berbohong. Nah, kebohongan satu, kebohongan dua. Jadi ujung-ujungnya hal yang benar pun suatu ketika akan diabaikan.
0: Ya.
1: Karena apa? Karena itu dianggap prank.
0: Dianggap benar juga.
1: Mama, aku sakit, misalnya gitu kan. Aku jatuh tadi gitu. Ini aku gak ada yang nolong. Pikir hati mamanya, kamu kan kebiasaan ngeprank.
0: Nah, padahal gitu. Kenyataan gitu.
1: Padahal
0: kan?
1: Dia memang benar-benar jatuh, parah.
0: Betul.
1: Sudah sampai dibawa ke rumah sakit oleh orang gitu
0: kita,
1: kan.
0: Kita orang tua masih menganggap itu prank kan?
1: Iya.
0: Iya.
1: Benar.
0: Akhirnya dirugikan yang ngeprank tadi juga.
1: Nah,
0: padahal benar-benar terjadi.
1: Benar.
0: Karena itu kebiasaan tadi kan.
1: Jadi makanya tindakan ngeprank seperti itu kan ada akibatnya. Nah, yang saya katakan tadi bisa masuk dalam ranah hukum itu karena memang misalnya seperti yang tadi Bang Adi bilang. Bang Adi di prank sebagai pocong gitu. Terus Bang Adi sampai
0: jantungan
1: jatuh
0: atau masuk got
1: atau sampai
0: atau naik motor tergas itu sambil numbur kan banyak kan tuh karena takut tadi cemas gasnya di ini masuk got
1: itu sudah bisa masuk dalam
0: kategori ranah hukum
1: gitu udah keterlaluan kan udah sifat perilaku menyimpangnya itu
0: di
1: sudah
0: batas
1: agak lebih,
0: kewajaran gitu ya
1: sudah mengakibatkan apa namanya saya bilang akibat perbuatannya itu sudah sampai merugikan mencederai atau membuat orang masyarakat menjadi resah. Nah itu sudah bisa dikategorikan kepada perbuatan yang masuk dalam wilayah norma hukum seperti
0: jadi
1: itu.
0: jangan coba main-main seperti itu ya walaupun ngeprank dan sebagainya gitu ya
1: benar-benar kemudian kan yang perilaku yang apa namanya menyimpang dalam norma moral itu selain ngeprank tadi mengkhianati kepercayaan. Jadi kalau kawannya bilang aku tuh begini-begini, nah awal mulanya cuma kau yang tahu yo gini-gini-gini, tapi si anak ini tadi dibukanya lah semua rahasia kawannya ini tadi. Nah ini kan juga akhirnya jadi mempermalukan anak, kemudian orang lain bisa sekarang ini kan kalau ada sesuatu rahasia itu bisa menjadi ancaman bagi anak tersebut. Jadi kau rahasia kau ada sama aku loh, kau harus ikutin aku. Kau harus ikutin
0: harus ikut apa kata dia akhirnya gitu kan.
1: Kau harus cium aku,
0: mau tidak mau kan,
1: kau karena harus pegang aku. Gitu, astagfirullahaladzim.
0: Jatuhnya kan ada ancaman di situ.
1: Nah, Masuk unsur ancaman di
0: sana. Ancaman di situ.
1: Jadi kalau misalnya si anak-anak tadi itu dia sudah itu, makanya saya sempat juga pernah berbicara tentang anak ini. Yang saya kemukakan apa? Untuk penyimpangan terhadap norma yang moral ini, jadilah kita sebagai tempat anak untuk bercerita.
0: Tempat curhatnya.
1: Tempat curhatnya.
0: Oke, okay. Sebelum kita bahas, sebelum kita bahas
1: terlebih.
0: Berarti kalau udah dihentikan kita terus nih, Bu, ya.
1: Oh iya, ya Allah.
0: Oke. Okay. Baik, okay, pendengar di mana pun Anda berada, sebelum kita lanjutkan obrolan kita di kebersamaan kita di kesempatan hari ini, yaitu tentang kenakalan remaja. Ini sangat menarik sekali. Jadi kami juga nanti mengundang Anda untuk gabung bersama di 0811-6707-8850. Namun sebelum itu kita simak terlebih dahulu yang berikut ini. Tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

kepercayaan turun-temurun yang kita kenal apabila menyalakan perangkat elektronik saat terjadi hujan badai dan angin kencang. Kita bisa tersambar petir. Benarkah? Yuk kita cross-check faktanya. Hasil riset ilmiah menyebutkan, menurut Department of Homeland Security, mengapa kita harus mencabut perangkat elektronik? Sebab sambaran petir di dekat tiang listrik setempat bisa menyebabkan lonjakan listrik melalui saluran listrik. Menggunakan atau menyentuh perangkat elektronik yang berkabel berpotensi berbahaya. Tak sedikit orang berpikir kalau pelindung lonjakan arus atau screen bisa menyelamatkan alat elektronik dari lonjakan listrik akibat petir. Faktanya, tidak. Pelindung lonjakan arus dibuat untuk melindungi dari lonjakan kecil pada jaringan listrik dan disarankan untuk menunda sementara aktivitas yang dapat menghantarkan

0: Dasar cupu, jelek, bau, ih.
1: Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
2: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.
3: Ya, baik pengadi, manapun Anda berada, katakan tidak pada bullying. Ya, tapi pada kenyataannya orang takut untuk mengatakan tidak gitu ya pada bullying. Padahal itu bisa ya menyebabkan orang lain dirugikan, orang lain teraniaya dan sebagainya. Dan tentunya masih bersama ada Ibu Rika. Bunda ya. Rika lah saya panggilnya ya. Oke. Okay. Dan Bunda ya. Rika, kita tadi sudah banyak membahas tentang bullying dan sebagainya juga, dan juga tadi ada ngeprank gitu ya yang cukup bisa kena sanksi hukum juga, bukan berarti tidak bisa karena menyebabkan orang lain dirugikan nih Bunda ya.
4: Iya.
3: Iya. Ini tentunya sanksi hukumnya bisa tindak pidana juga nih Bunda.
4: Iya, sudah pasti.
3: Sudah pasti gitu.
4: Sudah
3: ya?
4: Pasti.
3: Karena merugikan jadi, orang lain gitu ya.
4: Iya, karena merugikan orang lain, tetapi kan karena kalau misalnya masih di bawah anak-anak, tentu saja apa namanya? Kita kan sekarang ini kan ada namanya itu apa restoratif justice.
3: Betul. Ah.
4: Kemudian ada lagi dengan sebelumnya itu dengan sistem diversi
3: ya,
4: gitu. Seperti itu. Jadi itu yang apa namanya membuat anak-anak itu seharusnya itu tidak melaksanakan pertanggungjawabnya itu di dalam lembaga pemasyarakatan ya seperti itu. Jadi kalau bisa mereka itu harus dilakukan dengan pembinaan-pembinaan saja seperti itu gitu. Yeah. Kalaupun memang harus dihukum ya tetap hukumannya juga tidak mesti harus di dalam lembaga pemasyarakatan.
3: Tidak mesti harus dipenjarakan.
4: Harusnya ya. Seperti itu.
3: Yeah.
4: Kan karena banyak lagi anak-anak itu kan yang misalnya bersekolah

0: dan lain sebagainya. Tetapi kita harus juga bisa dilihat yang mana yang bisa didiversi dan yang mana yang bisa di-RJ-kan. Kalau perbuatannya memang sudah sangat membahayakan, nah itu memang dia harus dibina di tempat khusus gitu.
1: Tempat khusus
0: gitu. Walaupun bukan di lembaga pemasyarakatan, tapi ada tempat khusus seperti misalnya yang saya katakan tadi di Bapas tadi.
1: Bapas
0: seperti
1: tadi.
0: Itu ya.
1: Misalnya berapa satu minggu wajib hadir.
0: Oh, enggak mungkin satu minggu.
1: Enggak mungkin gitu. Jadi pembinaannya bagaimana yang harus dilakukan juga?
0: Ya, jadi kalau kita kan biasanya memang sesuai dengan aturan hukum, ya tergantung nanti apa putusan hakim terhadap.
1: Berarti tetap dipersidangkan. Tadi kan RJ bisa misalnya itu.
0: Kalau
1: dia RJ gitu kan?
0: Kalau dia di RJ kan ya di restoratif justikan, artinya mereka di fasilitasi untuk bertemu dengan para pihak, misalnya dengan
1: korban,
0: dengan pihak korban, dengan pembinanya, dengan gurunya, misal kalau misalnya dilakukan di sekolah
1: gitu ya.
0: Kalau itu dilakukan di sekolah itu dengan gurunya atau mungkin dengan orang tuanya, sudah pasti harus jadi saksi
1: ya, harus duduk bersama gitu,
0: harus
1: kan?
0: Duduk bersama dengan para pembina-pembina dari lingkungan Bapas gitu kan, atau dari pemerhati anak atau dari lembaga bantuan hukum yang khusus
1: mengayomi tentang hal tersebut gitu ya.
0: Iya, pemerhati gitu ya. Nah, kita kan ada lembaga PSK ya, lembaga perlindungan anak gitu ya. Jadi di situ kan itu beberapa pihak itu, beberapa stakeholder itu dalam satu pertemuan itu itu yang membahas mengenai masalah RJ tadi terhadap anak itu tadi. Jadi apa yang dilakukannya, kemudian siapa-siapa saja yang menjadi korbannya, itu kan dibicarakan semua di sana, diungkapkan semua di sana. Jadi di situ anak itu diajar untuk bertanggung jawab. Jadi bukan RJ itu sebenarnya bukan semata-mata
1: sudah damai.
0: Damai,
1: sudah selesai.
0: Damai selesai kan, orang tua juga yang bayar.
1: Iya.
0: Aman
1: kan
0: dong.
1: Tadi saya sudah bayar, berapa permintaan saya kasih.
0: Nah, inilah yang kadang-kadang menjadikan bahwa
1: tolak
0: ukurnya. Perbuatan ini akan berlanjut, nanti bisa di-RJ-kan lagi. Nah, kan seperti itu. Nah, gampang lah, nanti bapak aku kan banyak duit.
1: Ketika aku mukul,
0: selesai.
1: Kasih uang, selesai.
0: Keluar, kasih
1: besok
0: uang,
1: lakukan lagi.
0: Itu yang membuat anak menjadi tidak ada efek jera ya.
1: Tapi seandainya dilakukan di RJ itu ada aturannya juga enggak, misalnya dibuat berulang-ulang kali dalam satu tahun yang sama atau bagaimana, bisa diberikan
0: kan
1: sanksi hukum?
0: Iya kan, dia kan kalau anak-anak ini ya memang kalau misalnya istilahnya kalau sudah diputus oleh putusan hakim dia melakukan perbuatan lagi, itu kan namanya residivis
1: gitu.
0: Ya kan? Tetapi kalau anak-anak ini walaupun dia belum mendapatkan hukuman atau misalnya perkaranya belum sampai naik ke pengadilan, tetapi dia sering kan guru-gurunya itu atau masyarakat juga punya catatan tentang itu.
1: Okay.
0: Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa untuk diberi keringanan lah gitu. Kalau anak itu, kalau misalnya dia di dalam proses pengadilan itu kan hukumannya dikurangi sepertiga karena dia anak jadi kalau misalnya
1: masih ada masa depan bangsa dan sebagainya, alasannya seperti
0: sekali.
1: Itu
0: penerus generasi penerus
1: perjuangan bangsa gitu kan, kadang-kadang kan seperti itu gitu.
0: Iya, jadi nah si anak itu misalnya di dalam perbuatan pencurian itu misalnya ancamannya kan 5 tahun.
1: Oke.
0: Okay. Ancaman
1: di bawah 5 tahun. Gitu.
0: Nah, dia di si anak ini hukuman ancamannya itu 5 dikali dengan sepertiga. Nah, seperti itu. Jadi dikurangilah berapa
1: masa hukumannya gitu.
0: Oke. Okay. Kalau misalnya hitungan yang normalnya kan kalau misalnya 6 tahun itu dikali sepertiga kan berarti kan 3 tahun gitu ya misalnya. Nah, dia dikurangilah, jadi cuma 2 tahun.
1: 2 tahun untuk jalannya.
0: Ancamannya.
1: Kalau hukumannya silakan berapa aja
0: kalau
1: putusannya.
0: Kalau gitu. Hukumannya tergantung putusan
1: hakim.
0: Tapi tidak boleh lebih dari ancaman tadi.
1: Betul, berarti di bawah itu gitu kan?
0: Harus di bawah itu.
1: Nah gitu. Itu, akhirnya meringankan juga kan?
0: Ya sangat lah. Nah,
1: ketika itu terjadi meringankan, wah gak apa-apa lah sekali dua kali masuk. Kadang kan ada seperti itu, ada anak ini macam-macam.
0: Nah kalau ini, yang ngomongan Abang Adi yang barusan ini, ini saya teringat pada satu
1: masalah, kasus.
0: Satu kasus.
1: Iya, oke.
0: Okay. Kasus itu biasanya terjadi, ini agak kita menyimpang sedikit, pada orang yang... yang sudah beberapa kali melakukan pencurian.
1: Okay.
0: Jadi saya pernah itu kunjungan ke lembaga pemasyarakatan kelas 2A. Waktu itu udah lama sekali. Waktu itu saya ketemu dengan seorang anak itu sudah 5 kali
1: melakukan perbuatan seperti itu.
0: Melakukan pencurian sudah 5 kali, diputus sudah 5 kali masuk penjara.
1: Di bawah umur.
0: Ya. Jadi saat yang saat yang kelima kali itu umurnya belum 18 tahun.
1: Itu.
0: Saya sempat tanya, ini kan sudah yang kelima kali nih. Apakah kamu nanti sudah keluar ini apa yang akan kamu lakukan? Jawabnya begitu enteng. Kita lihat keadaan lah ya, Bu, katanya.
1: Luar biasa.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Jawabannya seperti itu. Berarti kan tidak ada efek jera gini kan?
0: Kita lihat keadaan lah, Bu. Orang saya kan nggak punya uang, orang tua saya nggak tahu di mana, katanya okay. Gitu. Jadi dia termasuk anak telantar lah gitu okay. Ya. Nah, dia berpikirnya begini, kalau misalnya masuk penjara,
1: saya dikasih makan,
0: dikawal
1: lagi,
0: gitunya. Bener tidur tinggal tidur, aman.
1: Nah, kalau di luar belum tentu saya aman.
0: Jadi saya nggak perlu minta sama hakim untuk hukuman diperingan, nggak perlu.
1: Ada yang seperti itu gitu.
0: Oh banyak, banyak yang seperti itu. Jadi memang kan kalau kita tiba-tiba aja kepengen masuk di penjara kan nggak bisa. Jadi mereka harus melakukan perbuatan yang melanggar hukum terlebih
1: sehingga dahulu. Dia harus dihukum dan mendapatkan kehidupan dari situ.
0: Iya.
1: Wah ini luar biasa gitu.
0: Nah, ini fenomena
1: yang terjadi gitu kan.
0: Iya banyak seperti itu.
1: Nah ini harus tanggung jawab. Apalagi, tanggung jawab siapa jadinya? Saya tambah semangat.
0: Sekarang ini kan kondisi kita kan memang sedang sulit.
1: Tidak baik-baik saja mungkin.
0: Oh negara Indonesia sedang tidak baik-baik. Memang sedang tidak baik-baik ya. Kondisi kita yang sangat sulit seperti ini menyebabkan orang berpikiran yang negatif gitu.
1: Apa dia ikut temannya atau bagaimana gitu ya?
0: Ya itu tadi mereka kan apalagi kalau yang misalnya memang tapi tidak semua ya artinya penyebab terjadinya kenakalan remaja itu, oh kita belum itu ya bicara itu ya, lupa tadi ya Allah. Saya sebutkan ya salah satunya, penyebab terjadinya kenakalan remaja itu bukan semata-mata faktor ekonomi.
1: Oke, tadi kan faktor keluarga sudah kita bahas.
0: Faktor keluarga.
1: Lingkungan,
0: media sosial,
1: ekonomi juga.
0: Faktor ekonomi juga.
1: Jadi berpengaruh besar juga gitu ya?
0: Iya, tapi tidak semua faktor ekonomi itu melahirkan anak yang berperilaku nakal.
1: Oke.
0: Banyak juga yang kita lihat lingkungan ekonomi yang buruk, tetapi anaknya begitu perhatian terhadap orang tuanya. Jadi dia lepas sekolah, terus dia
1: berusaha jualan, kerja,
0: tambahan biaya minimal untuk
1: ongkos sekolahnya,
0: untuk jajan minimalnya. Okay. Jadi pernah ada suatu ketika saya lewat di lampu merah ada anak-anak yang kamu nggak sekolah, kami sudah selesai sekolah, kami sudah keluar, katanya begitu.
1: Yeah.
0: Jadi ya untuk tambahan jajan, kadang-kadang kita sudah tua pun dipanggilnya kakak. Kak, untuk tambahan jajan kak, katanya. Kamu panggil saya ibu ya, karena saya sudah mungkin lebih tua dari orang tua kamu. Okay. Saya bilang begitu kan. Baru dia panggil. Ya semua orang dipanggilnya kakak. Iya. Kak, minta uang dong 1.000 aja buat jajan.
1: Itu cara mereka menghormati seseorang. Dia takut misalnya dipanggil oma, dipanggil nanti tersinggung dan sebagainya. Akhirnya dia melakukan seperti itu.
0: Nah, iya.
1: Ada rasa hormat itu. Juga, ada rasa bangga juga.
0: Nah, gitu. Itu yang saya bilang tadi yang bagusnya.
1: Yang bagusnya gitu.
0: Faktor ekonomi.
1: Dia bisa terampil untuk mendapatkan untuk ongkos mencari, sekolahnya dan sebagainya.
0: Tapi sebenarnya pada dasarnya anak-anak memang belum waktunya untuk berada di jalanan, belum waktunya untuk mendapatkan pekerjaan.
1: Ya, tapi mau tidak mau tuntutan gitu.
0: Nah, karena memang tuntutan ya, jadi ya mau tidak mau seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi itu dari perilaku menyimpang dalam norma yang norma moral. Jadi, nah ada satu lagi, ada sikap yang tidak bisa bertanggung jawab. Nah,
1: selalu melemparkan kesalahan sama orang lain.
0: Nah, itu benar Bang Adi.
1: Ya.
0: Jadi anak-anak itu sudah terbiasa dia misalnya kalau ada permasalahan apa,
1: dia berkilah langsung.
0: Oh bukan aku.
1: Iya. Padahal dia yang melakukan.
0: Iya. Oh bukan aku. Dia yang mulai duluan.
1: Iya.
0: Nah itu kata-katanya dia. Betul. Yang mulai duluan. Dia itu diajak temannya.
1: Betul. Nah. Dia matanya jelit-jelitin aku. Biasanya seperti anak-anak. Baru jelit aja sudah mau nonjok orang. Nah,
0: benar.
1: Dia yang bikin duluan. Nah kasus seperti ini banyak sekali.
0: Oh banyak. Banyak. Ya itu terjadi juga kepada cucu saya.
1: Nah itu kan akhirnya langsung kekerasan. Padahal kan tidak seperti itu. Dia menjelit mungkin ya matanya seperti itu. Memang bawaannya seperti itu. Tapi kadang kita tidak, mungkin remaja tadi tidak mau tahu. Kok jelit-jelit nengokin aku. Nah ini jadi permasalahan juga.
0: Betul sekali.
1: Dan inilah peran orang tua, peran masyarakat. Peran jadi, kita semualah nih Bu ya.
0: Jadi untuk bagaimana kita menciptakan tanggung jawab pada anak itu kadang-kadang bisa dimulai dari hal yang kecil.
1: Betul.
0: Misalnya anak kita libatkan untuk ini bantu ibu cuci piring. Nah, piring bekas dia makan sendiri.
1: Ada tanggung jawab di situ. Nah,
0: kita mengajari tanggung jawabnya seperti itu. Dia numpahkan air. Kamu keringkan.
1: Seperti semula.
0: Ya. Nah itu mengajari salah satu bentuk daripada tanggung jawab. Supaya dia tidak melemparkan ini. Tapi kalau misalnya kita tanya, siapa yang menjatuhkan air ini ya?
1: Oh enggak tahu. Abang,
0: bukan,
1: abang.
0: Bukan,
1: abang.
0: Pasti dia lempar kepada orang,
1: orang lain.
0: Dia sudah merasa bahwa, ini kan ibu kan enggak ngelihat nih.
1: Itu sebenarnya hal-hal kecil tapi bermakna sebenarnya.
0: Sangat,
1: gitu. Sangat bermakna.
0: Berpengaruh kepada... Nanti kalau sudah besar sampai sekarang ya, pejabat, mohon maaf ini ya, mohon para pejabat kita banyak yang melemparkan tanggung jawab nih.
1: Ya kadang, betul.
0: Karena apa? Pemupukan dari kecil, pendidikan dari, kecil. Dari usia dini.
1: Ditambah lagi mungkin mau ngomong misalnya faktor ekonominya ada waktu itu. Anak mau minta ini dibelikan, semuanya dibelikan. Ketika kita jatuh, dia minta
0: kita
1: beli.
0: Kita gak punya apa-apa.
1: Dia minta. Kita nggak bisa penuhin, akhirnya dia melakukan hal-hal lain juga.
0: Ada yang itu mamanya kena bacok gara-gara anak minta duit jajan.
1: Itu kan di luar kewajaran seharusnya.
0: Itu
1: karena luar, biasanya terpenuhi,
0: luar
1: terpenuhi.
0: Luar biasa terus. Kalau menurut saya.
1: Iya.
0: Karena apa? Karena dia dimanja nih.
1: Betul.
0: Sama ibunya.
1: Kemudian ya kita lagi ibunya, ada tuh bisa saja, tapi ketika tidak ada, ini kan jadi problem baru. Gitu.
0: Iya. Ketika ibunya bercerai dengan bapaknya, otomatis kan penghasilan berkurang.
1: Bercerai,
0: jadi
1: meninggal
0: oleh
1: dunia
0: itu,
1: dan sebagainya.
0: Anaknya ini sudah terbiasa nih.
1: Sudah terbiasa.
0: Minta-minta terus dikasih.
1: Apa yang diminta dikasih tadi?
0: Betul. Jadi ujung-ujungnya apa? Emosi dia.
1: Iya. Dan itulah dampak bisa terjadinya kenakalan remaja tadi.
0: Dampak kenakalan remaja.
1: Dampak akibat yang dipenuhi semua kebutuhan. Boleh saja kita kasihan, kapan lagi kita kasih anak. Kalau kebetulan ada. Tapi dia minta nuntut terus, nuntut terus. Minta HP baru, minta motor baru dan sebagainya.
0: Benar.
1: Terpenuhi semuanya.
0: Benar sekali.
1: Sehingga ini jadi dampaknya.
0: Nah,
1: oke.
0: Ya.
1: Ibu, apanya sudah di ujung waktu nih Ibu.
0: Ya Allah cepat.
1: Padahal kita semangat-semangatnya nih.
0: Ini belum lagi kita bicara tadi beberapa faktor-faktor yang lain lagi ya.
1: Iya,
0: tapi mungkin ada waktu
1: ada
0: lagi.
1: Waktunya.
0: Nanti kita nyambung lagi.
1: Iya, karena ini panjang banget nih kalau cerita tentang kenakalan remaja.
0: Iya, kalau misalnya kami kan ada perlindungan. Kan kita belum bicara soal perlindungan.
1: Betul.
0: Perlindungan anak. Maka tadi saya mengatakan bahwa di awal kan saya mengatakan ketika kita ketemu dengan anak nakal, jangan kita mengatakan bahwa anak itu salah. Balik dulu ke kita.
1: Okay.
0: Kenapa anak itu sampai terjadi seperti itu?
1: Ada timbal baliknya juga gitu kan.
0: Iya.
1: Penyebabnya mungkin yang satunya memancing, yang ini cepat emosi, akhirnya timbullah konflik gitu kan.
0: Betul. Makanya nanti itu kita harus punya waktu untuk berbicara.
1: Hendaknya memang ada forum diskusi juga di sini biar tambah menarik. Ada ininya, ada timbal baliknya kita gitu.
0: Oke. Okay. Saya menyediakan waktu untuk itu.
1: Siap, siap.
0: Insyaallah.
1: Oke, okay, sangat menarik sekali obrolan kita di bersama kita di kesempatan hari ini. Iya. Bunda Riga, di penghujung waktu nih. Mungkin harapan terbesarnya Bunda juga dan untuk kita semua lah, apa nih yang harus diberikan untuk ibu-ibu di rumah, anak-anak muda, generasi kita ini, apa nih harapan kedepannya juga nih?
0: kembali saya ingin mengatakan bahwa ketika kita menemukan anak kita melakukan suatu perbuatan, apakah itu perilaku menyimpang terhadap norma sosial, apakah itu perilaku menyimpang terhadap norma kesopanan, norma kesusilaan, atau norma hukum, maka jangan cepat-cepat kita langsung menjustice sebagai anak nakal. Kita perlahan menanyakan mengapa, bagaimana, untuk apa, dan ada beberapa macam pertanyaan-pertanyaan. Nah, sambil kita merangkul dia untuk dia mau membuka permasalahannya. Jangan sampai dia membuka permasalahan kepada orang
1: lain. Kepada orang lain.
0: Ya. Jadi jadikanlah rumah kita, diri kita sebagai tempat untuk anak mengemukakan semua permasalahannya.
1: Betul sekali.
0: Karena apa? Karena dengan adanya dia mau mencurahkan permasalahannya dengan kita, otomatis kita bisa mencari jalan keluarnya.
1: Mencari jalan keluarnya.
0: Tetapi dengan catatan juga, ketika anak sudah mau membuka cerita kepada kita, membuka hati, pikiran untuk kita, nah kitanya juga harus melakukan hal yang sama dong, gitu. Ah sudahlah, nanti ibu nggak ada waktu nih.
1: Nah udah.
0: Karena
1: nah,
0: kita harus menyediakan waktu
1: betul,
0: buat
1: sekali.
0: Anak-anak ya. Tersebut.
1: Dan orang tua bisa jadi sahabat, orang tua bisa jadi teman,
0: nah,
1: orang tua
0: dia.
1: Bisa menjadi kakak,
0: betul
1: adik dan sebagainya.
0: Sekali. Jadi jadilah sebagai sahabat, jadilah sebagai teman, jadilah betul. Sebagai orang tua. Nah,
1: dan ya. Jadikan juga sebagai pengamat. Karena sangat dibutuhkan sekali.
0: Betul sekali.
1: Oke.
0: Terima ya. Kasih.
1: Okay. Terima kasih banyak Bunda Dr. Ya. Pedrika.
0: Iya, terima kasih.
1: Ngebu SH MCPM CPAD.
0: CPARB.
1: ARB gitu ya. Ya di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Panjang kali lebar, semangat terus Bunda ya. Dan ini menjadikan motivasi untuk para orang tua, para sahabat, para anak muda. Terus bangkit dan juga jangan sampai terpuruk gara-gara kenakalan remaja. Akhirnya saya Adi Putra dan juga Bunda Rika harus pamit diri. Kami akhir dengan mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gars. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Piansyah.
1: Blanche kommt auf Malin, Schuss! Letzte gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce, Ismail Kartal, mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol.

0: mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
1: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
0: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk membalikkan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu, meski kecil, masih ada. Dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya. Dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
2: Ist an die Grenzen gegangen, hat
0: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen et...
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Rafael Jodar terus mencatat pencapaian baru dalam penampilan perdananya di level elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jodar menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodar tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner, serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal dijadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, di mana pun berada saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama World Game ini. Ya, pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari. Lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda. Saya sama Kak Kalem sih lebih difokusin lagi buat ke World Game.
4: Sharing apa aja kita bisa sama
2: Rikawet? Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal itu kan sudah menjadi target bersama apa?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di World Cup ini.
3: Udah persiapan mental itu nggak tahu ya?
2: Menangin diri itu nggak tahu ya? Pastinya iya. Kali ini apa ya? Biar agak tenang itu. Ya, mungkin
4: sebelumnya. Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari pelatih nggak? Cukup ini
2: perbedaannya. Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih. Nothing.
4: Ini ya gue pertama pakai potensi sampai yang juga oke jadi
2: senang juga sih ketemu Anseong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Tapi fokus gue pertama ini
2: iya
3: paling set kamu, aku perasaan kamu ketika akan tampil di kejuaraan dunia ini kan lifelongnya turnamen lain meskipun pesertanya ya hampir sama ya seperti itu, gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih, gak mikir kalah menang, pokoknya keluarin kemampuan yang saya bisa.
1: Ya, pendengar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie ini unggulan ke-3, Alwi Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solu Fikri, Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Yokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Melissa Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih 1 medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, mendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega di kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Baik, peringat di mana pun Anda berada, ini ada informasi berita panggilan. Berita panggilan Pengadilan Agama Jambi, ini panggilan sidang 1 dan 2. Jordan Ganda Putri bin Safrizal alias Safrizal di mana saja ada berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 23 September 2006 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan 45, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Ya, berita panggilan Pengadilan Agama Jambi, ini panggilan sidang 1 dan 2, Jordan Ganda Putri bin Safrizal alias Safrizal di mana saja ada berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 23 September 2006 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan 45, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Iya, informasi berikutnya gerakan bawah tanah pejuang senyap menjelang proklamasi. Ya, perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia tidak hanya berlangsung melalui organisasi bentukan pemerintah pendudukan Jepang. Sejumlah tokoh dan juga kelompok pemuda juga bergerak untuk mempertahankan gagasan kemerdekaan Indonesia. Gerakan tersebut berkembang selama kependudukan Jepang hingga menjelang proklamasi 17 Agustus 1945. Para tokoh dan pemuda memanfaatkan berbagai jaringan rahasia untuk berdiskusi serta menyebarkan gagasan kemerdekaan. Melansir dari Arsip Nasional Republik Indonesia, salah satu tokoh yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan adalah Sutan Syahrir. Ia berperan sebagai intelektual, perintis dan juga revolusioner kemerdekaan Indonesia. Selain Syahrir, kelompok pemuda di Jakarta turut memainkan peranan penting menjelang proklamasi. Mereka mengembangkan aktivitas melalui berbagai tempat menjadi ruang berkumpul dan juga berdiskusi. Nah, salah satu tempat adalah Asrama Angkatan Baru Indonesia di Jalan Menteng Raya 31. Pemerintah Jepang mengizinkan pemuda menggunakan tempat tersebut sebagai asrama sejak Juli 1942. Kanjeng Soekarni ditunjuk sebagai pemimpin asrama, Khairul Saleh sebagai wakil dan juga A.M. Hanafi sebagai sekretaris umum tempat tersebut. Kemudian menjadi salah satu lingkungan penting bagi aktivitas pemuda menjelang kemerdekaan. Situasi semakin tegang setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Para pemuda kemudian mendesak Soekarno dan juga Muhammad Atta segera memproklamasikan kemerdekaan. Dan juga perbedaan pandangan antara golongan pemuda dan juga golongan tua kemudian memuncak pada 16 Agustus 1945. Golongan pemuda mengendaki proklamasi dilakukan tanpa menunggu keputusan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada hari yang sama, Soekarno dan Muhammad Hatta di bawah para pemuda ke Rengas Dengklok, Kerawang. Langkah tersebut dilakukan untuk mendesak keduanya segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu keputusan Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok berlangsung karena perbedaan pandangan mengenai waktu dan cara pelaksanaan proklamasi. Setelah Ahmad Subarjo ini memberikan jaminan, Soekarno dan Hatta kemudian kembali ke Jakarta pada malam hari. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta bersama Ahmad Subarjo menemui Laksamana Tadashi Maeda, yaitu rumah Maeda kemudian digunakan sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Kita beralih ke informasi berikut ini. Kemenhub gerak cepat tangani kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Bali. Ya, Kementerian Perhubungan memastikan penanganan kebakaran KMP Putri Yasmin berlangsung cepat melalui koordinasi bersama tim SAR gabungan. Kapal tersebut melayani rute Padang Bai Lembar dan juga mengalami kebakaran di perairan Bali pada Rabu pagi. Insiden kebakaran KMP Putri Yasmin terjadi sekitar pukul 4.20 WITA pada Rabu 12 Agustus 2006. Direktur Jenderal Perhubungan Laut langsung mengerahkan langkah penanganan serta menyebarkan informasi

RIB Nusa Penida menuju lokasi kejadian. Sementara itu, dari wilayah Lembar KSOP kelas 2 Lembar untuk mengaktifkan koordinasi lintas instansi untuk mendukung proses evakuasi kepada KSOP kelas 2 Lembar Samsurijal menyebut keselamatan penumpang dan kru menjadi prioritas utama penanganan. Sejumlah kapal sekitar lokasi turut bergerak memberikan pertolongan selama pertama setelah menerima informasi melalui SROP Padang Gabai serta SROP PTS Lembar. Kapal yang dikerahkan meliputi Porling 2 dan juga KSDP, KMP Muriati, MT Debi dan juga MT Yelupar. PTS Benoa, Srop dan juga Padang Bay, PTS Lembar dan juga KSP Lembar terus memantau kondisi secara real time selama proses penanganan berlangsung. Pemantauan tersebut dilakukan sekaligus untuk memandu komunikasi lalu lintas pelayaran agar evakuasi berjalan aman dan juga terkendali.

0: Sa, lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy, itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan. Uangnya habis, utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Ruth.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online. Cairnya cuma 5 menit. Gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih. Tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar.
2: Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
1: Sorry ye, enak aja.
3: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1. Dan baru saya berlalu lagu asli dengan Maaf Yang Tak Ada. Ya, kembali masih dan informasi radio dan kabar proklamasi yang menembus batas Indonesia. Ya, kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak berhenti setelah Soekarno membacakan di penggagasan timur. Radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyebar berita kemerdekaan kepada masyarakat. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia baru saja menyatakan kemerdekaannya. Saat itu, penyebaran informasi masih menghadapi keterbatasan komunikasi dan juga pengawasan Jepang. Radio kemudian menjadi salah satu sarana yang digunakan untuk menyampaikan kabar kemerdekaan. Siaran tersebut membantu membawa berita proklamasi melampaui lokasi pembacaannya di Jakarta. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, Yusuf Rono Dipuro ini membacakan proklamasi melalui Hoso Kyoku. Siaran tersebut menggunakan pemancar gelombang pendek di Bandung. Hoso Kyoku merupakan jawatan radio milik pemerintah pendudukan Jepang. Melalui siaran tersebut, kabar kemerdekaan dapat mulai didengar masyarakat di berbagai wilayah. Penyebaran kabar kemerdekaan melalui radio kemudian berkembang setelah berdirinya Republik Indonesia. Radio menjadi sarana untuk menyampaikan pesan perjuangan kepada masyarakat. Pada 23 Agustus 1945, pemancar Voice of a Free Indonesia selesai dibangun. Dan juga pemancar tersebut menjadi bagian penting dari upaya menyampaikan informasi Indonesia kepada pendengar luar negeri. Presiden Soekarno kemudian menyampaikan pidatonya melalui pemancar tersebut pada 25 Agustus 1945. Wakil Presiden Muhammad Hatta menyusul menyampaikan pidato pada 29 Agustus 1945. Dan juga siaran radio pada masa awal kemerdekaan tidak hanya menyampaikan berita, radio juga membawa pesan perjuangan Indonesia kepada masyarakat internasional. Dan juga peran tersebut membuat radio menjadi bagian penting dalam upaya memperkenalkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia. Siaran luar negeri kemudian berkembang menjadi Voice of Indonesia milik RRI. Dan juga ada fakta menarik mengenai suara Soekarno yang sering terdengar saat peringatan proklamasi. Rekaman suara tersebut ternyata bukan rekaman asli pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Rekaman itu yang dikenal masyarakat dibuat beberapa tahun kemudian atas inisiatif Yusuf Rono Dipuro. Soekarno merekam kembali pembacaan proklamasi di studio RRI. Dari siaran pertama hingga rekaman diwariskan radio milik tempat dalam sejarah proklamasi Indonesia. Dan juga teknologi radio membantu membawa kabar kemerdekaan melewati batas wilayah dan juga generasi selanjutnya. Baik pendengar, di manapun Anda berada, kita tinggalkan musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Siang hari ini maksud kami. Dan selanjutnya akan kita ikuti lagu-lagu religi islami menjelang akan kita ke beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

0: Jambi siang ini.
1: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keberanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

setiap orang. Sembilan penuhilah janji kepada Tuhan. Sepuluh hindari jalan membawa perpecahan. Ingatlah sepuluh wasiat Tuhan.

Ya, baik pengadi, manapun Anda berada, kita hentikan senang lagu religi islami. Dan selanjutnya akan kita ikuti bedu dan azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَصِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَّهُ إِنَّكَ لَا تُحْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Dengan kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, dari sedekah yang mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur, semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Madura mempunyai banyak keunikan tersendiri. Salah satunya masalah pernikahan. Gadis Madura yang disebut Paraben juga harus mengikuti adat istiadat leluhur yang sampai saat ini terjaga. Apabila gadis Madura dilamar untuk pertama kalinya, maka keluarga pihak perempuan harus menerima lamaran tersebut tanpa alasan apapun. Jika keluarga perempuan menolak lamaran pertama itu, si anak akan jadi paraben sangkal atau gadis yang tidak laku dalam hukum adat istiadat yang ada di Madura. Paraben sangkal adalah sebutan yang tidak diinginkan oleh keluarga manapun disematkan kepada anak perempuannya. Tak ayal, banyak gadis-gadis Madura yang menikah di bawah umur.

baru saja berlalu lagu Kesepian dari Terry menemani di kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Ya, kita tinggalkan lagu Kesepian, dan untuk biar enggak terlalu sepi gitu ya, Bang Adi akan berikan itu tentang kue. Ini kue Wadai Banjar gitu ya, dengan kue Kararaban gitu ya, dengan aroma das dan juga kayu manis. Ya, kue tradisional biasanya identik dengan rasa manis, gurih, atau juga aroma pandan. Namun kue Kararaban dari Kalimantan Selatan memiliki sentuhan rempah yang cukup khas. Ya, kue ini dikenal sebagai Wadai Kararaban dalam kuliner masyarakat Banjar. Kararaban menggunakan tepung beras, tepung terigu, gula merah, santan, telur, dan juga garam. Hal yang membuat Kararaban menjadi berbeda dengan penggunaan adas manis dan kayu manis, kedua rempah tersebut memberikan aroma khas yang cukup kuat pada kue. Adas manis biasanya lebih dikenal sebagai bumbu masakan atau juga bahan minuman berbumbu dalam Kararaban. Rempah tersebut justru digunakan sebagai bagian cara rasa kue tradisional. Adas manis umumnya disangrai terlebih dahulu hingga harum. Rempah tersebut kemudian ditumbuk halus sebelum dicampurkan dengan kayu manis. Campuran rempah tersebut dapat digunakan pada adonan maupun berbagai taburan bagian atas kue. Dan juga penggunaan rempah membuat Kararaban memiliki aroma yang berbeda dari pihak banyak jajanan tradisional lainnya. Adonan Kararaban dibuat dengan mencampurkan tepung beras dan juga tepung terigu bersama telur, dan juga campuran tersebut kemudian dipadukan dengan santan dan gula merah yang telah dilarutkan. Setelah adonan selesai dibuat, Kararaban dimasukkan ke dalam loyang untuk dikukus. Proses pengukusan membuat teksturnya menjadi lebih lembut dan juga cukup padat. Nah, bagian atas kue juga terdapat tambahan santan dan juga campuran rempah. Setelah dikukus kembali, permukaan Kararaban dapat ditaburi adas dan juga kayu manis. Nah, perpaduan gula merah dan juga santan memberikan rasa manis sekaligus gurih pada Kararaban. Sementara itu, adas dan kayu manis ini memberikan aroma rempah yang menjadi ciri khasnya. Kararaban dapat ditemukan di pasar Wadai dan di sejumlah tempat penjualan kue tradisional Banjar, dan juga keberadaannya menunjukkan beragam cara masyarakat Banjar menggunakan rempah atau juga makanan manis. Di tengah banyaknya kue tradisional dengan rasa dan juga aroma yang familiar, Kararaban menawarkan karakter berbeda. Kue ini juga memperlihatkan bagaimana rempah yang identik dengan masakan dapat menjadi bagian dari jajanan manis Indonesia. Kita beralih ke informasi berikut ini. IHSG naik 60 poin saat jeda siang, dan juga sentimen global masih jadi perhatian. Indeks harga saham gabungan IHSG menguat saat jeda siang perdagangan Rabu 12 Agustus 2026, dan hingga penutupan sesi pertama IHSG naik 1% atau juga 62,48 poin ke level 6330,36 setelah dibuka pada angka 6.277,76. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 6.336,5, sedangkan untuk angka terendah ini berada di level 6.272,3. Sebelumnya ISG diperkirakan melemah pada perdagangan Rabu 12 Agustus 2006. Pada perdagangan Selasa 11 Agustus 2006, IHSG ditutup turun 1,53% ke level 6.267,88. Pada saat bersamaan, rupiah juga melemah 0,59% pada posisi 17,861 per dolar AS. Hal itu seiring dengan pelemahnya mayoritas mata uang Asia akibat penguatan dolar Amerika Serikat. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang IHSG naik 62 poin saat jeda siang, sentimen global masih jadi perhatian, Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan pendengar di mana-mana Anda berada, tepat nanti pada pukul 13 waktu ini sebentar akan kita ikuti Warta Berita Daerah bersama Bang Adi, tentunya akan menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Telan Haipura Kota Jambi. Selamat siang Warta Berita RRI Jambi Rabu 12 Agustus 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. BMKG Jambi prediksi Jambi masih dalam kondisi cerah, hujan hanya terlihat akan terjadi dengan intensitas ringan di wilayah barat. Ratusan warga binaan bakal dapat remisi kemerdekaan di HUT RI ke-81 di Lapas Muara Tebo. Bersama saya Adi Putra Omar, inilah Warta Berita selengkapnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi sebagian besar wilayah Provinsi Jambi masih didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan dan dalam sepekan ke depan. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga mengatakan dinamika atmosfer saat ini belum mendukung terbentuknya hujan di sebagian besar wilayah Jambi. Meski demikian potensi hujan masih ada pada 18 Agustus 2026 terutama di wilayah Jambi bagian barat.
2: Iya, perakiran cuaca sepekan ke depan itu umumnya cerah hingga cerah berawan. Nah, namun di tanggal 18 itu ada potensi hujan, cuman hanya skala kecil. Itu pun di wilayah Jambi bagian barat, itu seperti Kerinci bagian barat, nah, seperti di Jangkat, Sorong Barat, Watanasa seperti itu.
0: Wilayah yang berpotensi mengalami hujan antara lain kawasan Kerinci dan sejumlah wilayah bagian barat Jambi. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai kondisi cuaca dan juga perkembangan kebakaran hutan dan lahan atau kahutla selama periode kemarau. Pemerintah Provinsi Pemprov Jambi akan mengeluarkan surat edaran SE yang menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker apabila berada di luar ruangan. Namun Pemprov Jambi sendiri masih akan melakukan pemantauan kondisi kualitas udara dalam beberapa hari ke depan untuk mengeluarkan SE tersebut. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan akan memantau terlebih dahulu sekolah-sekolah terutama pendidikan anak usia dini PAUD apakah akan diliburkan atau tidak.
3: Ya, saya dapat info dari Kepala Dinas LH tadi malam. Nah, maka ini kita akan pantau berapa hari ini. Kalau memang masih seperti itu, mungkin akan ada dari kami edaran kepada masyarakat untuk mulai menggunakan masker. Dan kita juga memantau sekolah-sekolah yang untuk PAUD, apakah rawan, apakah diliburkan, dan sebagainya. Kita lihat dulu berapa hari ini ya.
0: Kebijakan tersebut diambil mengingat sejumlah wilayah di Provinsi Jambi kualitas udara masuk dalam kategori tidak sehat, seperti halnya di Kota Jambi sendiri dan juga Kabupaten Muaro Jambi. Untuk diketahui belakangan ini kondisi udara di Kota Jambi sendiri terlihat diselimuti kabut asap, terutama pada pagi hari dan terlihat begitu jelas, namun tidak terlalu signifikan. Berdasarkan pantauan melalui aplikasi ISPUNET, Selasa siang pukul 12.37 waktu Indonesia Barat, kualitas udara di Kota Jambi menunjukkan mengalami penurunan indeks standar pencemaran udara atau ISPU untuk parameter PM2,5 mencapai 99. Artinya angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara di Kota Jambi siang ini mengalami penurunan, yaitu dalam kategori sedang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jambi terus memperketat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Sebanyak 81 posko bencana gabungan kolaborasi TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni dan juga pihak swasta kini disiagakan secara masif di wilayah-wilayah kabupaten dan kota seprovinsi Jambi. Keberadaan puluhan posko tersebut difungsikan sebagai benteng terdepan untuk memantau, mendeteksi serta merespon secara cepat siap potensi kahutla di daerah rawan. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Andre Eko Rinjani menjelaskan bahwa bahwa seluruh posko tersebut diperkuat oleh personil gabungan lintas instansi. Dan juga para petugas disiagakan penuh bersama perlengkapan pemadaman untuk melakukan penanganan dini sebelum api meluas di wilayah tugas masing-masing.
4: Penanganan darat itu personil itu ada 81 pos. Anggaran yang ada di provinsi hanya bisa mendanai untuk 11 pos. 70 pos itu adalah keterlibatan dari dunia usaha melalui anggaran untuk bisa membentuk posko-posko yang ada di selain posko yang ditetapkan oleh provinsi. Begitu juga dengan penanganan udaranya, kita selain kita punya ada 2 heli water bombing, itu perusahaan swasta juga membantu dengan heli water bombing mereka.
0: Selain menyediakan personil dan juga peralatan, BPBD Provinsi Jambi juga menyampaikan imbauan tegas kepada masyarakat maupun pihak perusahaan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kondisi cuaca yang kering saat ini dinilai sangat berisiko memicu kobaran api dan juga melompat dan juga membakar kawasan yang lebih luas. Andre juga menekankan pentingnya sinergi antara petugas posko dan warga lokal. Pihaknya juga meminta masyarakat untuk menghindari aktivitas yang dapat memicu api di area perkebunan maupun hutan, serta segera melaporkan ke posko terdekat jika terlihat adanya kepulan asap atau juga aktivitas pembakaran lahan agar tim Satgas dapat langsung bereaksi ke lokasi atau bergerak ke lokasi.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Peringatan Hari Koperasi Nasional menjadi momentum untuk terus memperkuat peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di Kabupaten Muaro Jambi, pengembangan UMKM terus dilakukan melalui pembinaan, pelatihan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi, Ridwan, mengatakan penguatan sektor UMKM perlu diarahkan pada peningkatan inovasi dan juga pemanfaatan teknologi, sekaligus mengurangi berbagai hambatan dalam menjalankan usahanya. Menurutnya, posisi strategis Kabupaten Muaro Jambi yang mengelilingi kota Jambi menjadi peluang besar bagi UMKM. Terlebih Muaro Jambi memiliki kawasan cagar budaya nasional yang diharapkan mampu mendorong aktivitas masyarakat.
5: Kabupaten Muaro Jambi dengan letaknya yang cukup strategis, yaitu mengelilingi kota Jambi, ditambah lagi adanya 2 exit tol, kemudian 2 perguruan tinggi, kemudian juga kita mempunyai pelabuhan Pelindo, Talanduku dan semacamnya, ditambah lagi oleh beberapa perkembangan bisnis ekonomi atau kawasan. Nah, ini memungkinkan perkembangan sektor UMKM yang luar biasa. Termasuk juga kita mempunyai kawasan cagar budaya KCBN Candi Muaro Jambi yang merupakan juga kawasan pariwisata dunia.
0: Ridwan juga menjelaskan pemerintah daerah selama ini memberikan pembinaan kepada para pelaku UMKM melalui pelatihan, bimbingan teknis dan juga sosialisasi. Penguatan juga dilakukan melalui kolaborasi dengan sektor koperasi, perguruan tinggi, pihak swasta dan juga berbagai pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan hasil pendataan terbaru yang dilakukan saat ini, terdapat lebih dari 27.000 UMKM telah terdata lengkap di Muaro Jambi, termasuk titik koordinatnya. Jumlah tersebut diperkirakan akan masih terus bertambah sehingga mencapai 28.000 UMKM. Pemerintah Provinsi Jambi, Pemprov Jambi terus mematangkan percepatan pembangunan jalan tol Trans Sumatera JTTS ruas Jambi Rengat Pase Pertama. Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan juga Tata Ruang PUTR Provinsi Jambi pada hari Selasa kemarin, Pemprov Jambi sendiri menargetkan seluruh persoalan lahan yang terdampak pembangunan jalan tol itu sudah selesai pada Desember 2026. Gubernur Jambi Alaris mengatakan penetapan lokasi penlok ditargetkan harus rampung paling lambat 5 September 2026, disusul dengan penyelesaian pembebasan lahan secara menyeluruh pada bulan Desember. Pemprov Jambi kini kembali melakukan pendataan terhadap lahan terdampak pembangunan JTTS ruas Jambi Rengat Pase 1. Penetapan lokasi penlok pembangunan juga akan direvisi kembali. Selain itu, pemerintah melakukan pendataan ulang terhadap lahan masyarakat yang terdampak, termasuk juga fasilitas umum seperti sekolah maupun bangunan lainnya.
6: Kita tidak terasa terus bergulir ini, dan
3: kita sudah sampaikan bahwa akhir Desember semua sudah clear and clean, bahwa semua lahan ruas yang akan dilalui oleh jalan tol yang direngat itu sudah clear semua. Backlognya kita ya revisi ulang, kemudian juga lahan-lahan yang belum selesai kita data lagi, jumlah masyarakat yang juga terkena kita data lagi, mungkin juga ada pasum yang kena, mungkin ada sekolah, ada bangunan, ini juga sudah terdata oleh teman-teman semuanya.
0: Data tersebut nantinya menjadi dasar untuk proses penlog dan juga pembayaran ganti untung kepada masyarakat yang lahannya terdampak pembangunan jalan tol. Proses tersebut harus dipercepat karena anggaran untuk pembayaran kepada masyarakat telah dipersiapkan. Menurut orang nomor satu di Provinsi Jambi itu menyebutkan bahwa target tersebut harus dikejar agar pembangunan fisik jalan tol dapat mulai dilakukan pada Januari 2027. Untuk diketahui, ruas Jambi Rengat fase 1 memiliki panjang sekitar 67,45 km, membentang dari Simpang Nes hingga Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terkait dengan remisi kemerdekaan 2025 ini, Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2B Muaro Tebo Jambi mengusulkan sebanyak 292 warga binaan untuk menerima remisi umum dalam rangka peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Usulan remisi tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan melalui kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas. Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik Lapas kelas 2B Muaro Tebo, Edison Suryanto Mulia Bangun mengatakan sebanyak 292 warga binaan diusulkan menerima remisi umum 1, sedangkan untuk remisi umum 2 tidak ada. Menurut seluruh warga binaan yang diusulkan telah memenuhi persyaratan, diantaranya putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, telah menjalani masa binaan minimal 6 bulan serta berkelakuan baik. Dari total 292 warga binaan diusulkan penerima remisi, rinciannya yakni remisi 1 bulan ini sebanyak 46 orang, remisi 2 bulan 67 orang, remisi 3 bulan 82 orang, remisi 4 bulan 33 orang, remisi 5 bulan 51 orang, dan remisi 6 bulan 13 orang.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Semarak hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 sudah mulai terasa di Kabupaten Kerinci. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci menggelar berbagai perlombaan yang melibatkan para siswa dari sejumlah jenjang pendidikan serta organisasi perangkat daerah. Kegiatan berlangsung di kawasan kantor Bupati Kerinci. Beragam perlombaan dan disiapkan untuk menumbuhkan semangat kemerdekaan sekaligus mempererat kebersamaan. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan sejumlah perlombaan digelar untuk memeriahkan HUT RI pada tahun ini. Untuk jenjang taman kanak-kanak, peserta mengikuti lomba mewarnai, sementara siswa kelas dasar hingga SMP mengikuti sejumlah permainan seperti catur, enggrang, dan hadang.
6: Dari kami Dinas Pendidikan, mungkin Wakil Pak Kadis menyampaikan ada beberapa kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81 tahun 2026. Yaitu pertama, yaitu kami dari Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara lomba mewarnai TK, yaitu pada hari Rabu 20 Agustus. Dan juga di hari yang sama, yaitu ada pertandingan catur SD dan SMP. Yang ketiga yaitu hadang. Nah, ini olahraga tradisional nih, yaitu hadang, yaitu antara SD dan juga SD dan SMP.
0: Dian menyebutkan perlombaan ini menjadi sarana untuk menanamkan semangat kebersamaan, sportivitas, dan juga kecintaan terhadap budaya permainan tradisional kepada para siswa. Para peserta yang berhasil meraih juara nantinya akan mendapatkan trofi dan piagam penghargaan. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci berharap rangkaian kegiatan tersebut dapat menambah semangat siswa dan seluruh peserta dalam menyambut HUT RI ke-81. Fenomena anak-anak dan remaja yang gemar berkata kasar akibat pengaruh media sosial kini menjadi tantangan bagi orang tua dan guru. Perilaku tersebut kerap muncul karena anak melihat kata-kata kotor mendapatkan respon serupa berupa tawa, perhatian, hingga tanda suka atau like di media sosial. Kondisi itu dapat membuat anak-anak menganggap penggunaan bahasa kasar sebagai sesuatu yang wajar, bahkan sebagai perilaku yang dianggap keren di lingkungan pergaulannya. Praktisi hukum Pedrika Ngebu menilai kebiasaan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena dapat berkembang menjadi perilaku negatif lainnya. Penggunaan bahasa kasar juga dapat menjadi pintu masuk terjadinya perundungan atau juga bullying terhadap orang lain.
7: Apa ya, berkata kasar. Kalau kita lihat berkata kasar itu yang akhirnya pada tindakan bullying ya. Nah, berkata kasar itu kan diawali dengan dia banyak menonton nih. Nonton di ruang digital yang saya katakan tadi, media massa, atau dia ber-WA-an dengan temannya dengan kata-kata. Tanya, wah macam-macam ya.
0: Karena itu peran orang tua dan guru menjadi penting dalam mengawasi penggunaan media sosial serta memberikan pemahaman mengenai dampak dari perilaku tersebut. Anak perlu dibimbing untuk membedakan konten yang layak ditiru dan juga perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Edukasi mengenai penggunaan bahasa yang baik dan juga pengawasan terhadap aktivitas anak di media sosial diharapkan dapat mencegah kebiasaan berkata kasar berkembang menjadi tindakan perundungan. Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya para pelajar dan juga generasi muda untuk meramaikan serta memanfaatkan fasilitas perpustakaan daerah di Kota Sungai Penuh. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan minat baca dan juga membudayakan literasi di tengah kemajuan teknologi informasi. Ajakan tersebut disampaikan dalam rangka mendorong efektivitas peran perpustakaan sebagai pusat sarana belajar, edukasi dan juga tempat kegiatan yang inklusif bagi warga. Wali Kota juga menekankan bahwa membaca bukan sekedar mewajibkan akademis, melainkan juga investasi jangka panjang untuk memperluas wawasan dan juga meningkatkan kualitas SDM di Kota Sungai Penuh. Pihak perpustakaan juga terus berbenah untuk menghadirkan program-program menarik agar masyarakat semakin nyaman untuk berkunjung.
8: Jadi saya mengajak kepada orang tua, kepada sekolah, ayo bersama-sama kita ramaikan perpustakaan yang ada di Kota Sungai Penuh. Kita berharap nanti support dari seluruh masyarakat juga.
0: Diketahui Kota Sungai Penuh sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Alvin dan Wawako Azhar terus memicu, berpacu maksud kami dalam meningkatkan kualitas SDM sehingga ruang baca menjadi salah satu solusi agar pengetahuan SDM yang ada di Kota Sungai Penuh terus meningkat dan terus meluas. Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. BMKG Jambi prediksi Jambi masih dalam kondisi cerah, hujan hanya terlihat akan terjadi dengan intensitas ringan di wilayah barat. Ratusan warga binaan bakal dapat remisi kemerdekaan di HUT RI ke-81 di Lapas Muara Tebo. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WA 0813 8744 0803.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih.
1: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa pentitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini dan juga di 88,5. Anda juga dapat mendengarkan kami di Morobungo 99,4 MHz, Sarolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz.

0: Ya, bagaimana dengan kondisi di sekitar Anda? Panaskah, dingin, sejuk, atau kabut asapnya mulai tambah banyak, atau yang lain-lainnya? Mungkin juga bisa berbagi kita di kesempatan siang hari ini. Bang Adi, terima teleponnya. Ada Bang Ujang gitu ya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah, baru sudah makan.
0: Oh, makan apa?
1: Makan nasi
0: ya. Siangnya.
1: Makan nasi.
0: Ayo, lauk apa? Lauk apa makannya?
1: Lauk Malayap.
0: Mantap. Ayam hidup, ayam mati.
1: Ayam mati lah.
0: Iya.
1: Ayam hidup banyak luar.
0: Nggak lupu. Kalau dia nak makan, nggak lupu. Nah,
1: ayam lalak kupu kejiduin.
0: Wah, mantap. Serius?
1: Ayam serius ini kan?
0: Iya. Awak kemarin tu bikin kerupuk nasi.
1: Kerupuk. Awak lah malang. Dia
0: mana dengan dia
1: yang
0: berjodoh dengan
1: nak
0: pernah muat
1: nak
0: muat
1: muat
0: dah iyo. Nasi tu ada obat yang pengadi. Tidak, dia kau ada pakai obat tak? Dia bumbu tu lah.
1: Oh, aduh untuk pemekaran tu.
0: Oh iyo, aduh lah.
1: Lang nama
0: itu. Biar dia mekar dia ya. Apalagi misalnya panas kayak itu. Wah, kalau bikin kerupuk mantap. Iyo kan?
1: Dua hari kering
0: benar. Belengkang dibuatnya.
1: Pakai tu lah buat kerupuk. Begitu
0: ada
1: muat ada pasir dusan kan. Iya. Tinggal dikit di guyu anak zaman jangan digoreng dan guyu kan.
0: Iya. Yang belum pernah dibikin tuh kopuk biji salak. Biji salak yang belum pernah bikin kopuk
1: Iya. Tidak oka.
0: Iya. Angge gigi patah kalau galonyo.
1: Patah, mana nak ngunyah lah. Namanya ada waktu biji patah kan. Elok pengadi dia nak mekar kupu
0: Kalau pakai biji cebedak.
1: Yo.
0: Oh, iyo.
1: Kalau tuan mengembang pengadi kayak kupu apa, kayak kupu ikan itu.
0: Woi, mantap ni. Yo ya.
1: Yo.
0: Mekar. Iyo.
1: Kalau saya mengadi cebedak, anak itu mekar lebih kenyal itu kan. Yang benar lah yang baik. Nak buat tak tahu buat jengkok biji tuan dia nak atau bilang tu lah. Tak pernah aku kapan biji nak.
0: Bijak kengas apa bijak kengas kalau bagaru kalau mulut tu
1: tapi gua pernah mau gua gadung buat orang
0: yo tapi ada diolahnya kalau bijak kengas belum ada dibuat ya kan
1: pisau dolar pengadi yo ngah enak buat lalap
0: benar dikit
1: pucuk buat mudo enak
0: buat lalap tu dah ada gatal dah.
1: Ada apa hikmah, Bang Adi?
0: Ada apa ini, bawaannya.
1: Yo, ada bawaannya.
0: Iya, iya, iya. Bawa ayam sekilo, deh. Iya.
1: Aku betul kan biji hidurin, aku coba. Biji petak. Ada yang aku ingin dengan biji parah, nak buat biji kuku.
0: Iya.
1: Parah lagi gini buah kan ada bang galo ni kan
0: sawit galo. Iyo, apa lagi daun tu berbalok galo dibuat ni. Biji tu anu apa tu?
1: Parah tu jadi nak berbuah apa batang parah tu
0: tak tahu. Dia tu kalau ada batang parah tu, ya kalau di dekat pinggir sungai itu ikan banyak situ tu. Biji rengas, kalau biji rengas, buah rengas tu. Kalau parah enak dak? Kalau dibikin kopuk enak, di kayak
1: enak itu.
0: Iya kalau rengas jangan. Iya kalau rengas jangan.
1: Apa kali pernah makan pucuk kentut? Pucuk sekentut.
0: Sekentut itu apa?
1: Pucuk sekentut.
0: Ah daunnya macam mana bentuknya?
1: Merah pucuk daunnya kayak pucuk jengkol.
0: Ah itu belum pernah itu.
1: Ah makan tu kan kalau bau kalau cupil bau kentut Bang Adi.
0: Oh gitu. Iya. Dia tu macam-macam lah ya.
1: Itu ambil cupil daun kan ada juga ngambuk kentut. Kena
0: merundung kentut sama. Iya. Daun kentut tu dia bentuk ini ya. Kayak daun apa? Untuk...
1: Macam daun apa? Kayak daun batang bayam.
0: Merambat dia nyata ya?
1: Tak. Merambat dah. Tegak lah gitu kan.
0: Tegak lah. Iya.
1: Kalau dicuil daun kayak daun sekentut. Macam mana kita bau
0: selesai. Dia berkembang juga. Enak. Berkembang dia nya.
1: Ya, ada kembang dah.
0: Ada kembang dah.
1: menunggal hidupnya dan berkembang dari sekarang tubuhnya kami lalap nak pengedi.
0: Iyo. Banyak makan-makanan yang bisa di alam kok bisa diolah ya lah.
1: Wah, nak benar, pucuk sekentut, pucuk daun kayu, apa namanya kayu.

0: ya kan?
1: Iya.
0: Nah, iyalah. Bang, lagunya maafkanlah, ada Forever Your, ada Sebatas Bayang, ada Kisahku, ada Prigandani, itu dah, ada Julko Beka, Luka Yang Luas, ada Bahasa Cinta. Mano? Ada maafkanlah Forever Your, ada Sebatas Bayangmu, ada Kisahmu, Kisahku.
1: Ada Sebatas Bayanganmu lah.
0: Ah, iyalah. Lagunya buat siapa, Bang?
1: Lagunya untuk apa, Bang? Untuk siapa, Anita di sini Toman lah. Bayangan tinggikan Toman lah kan.
0: Yo.
1: Kita nak dapatkan Toman lah kan. Jam hari nak tengok Toman dia tu.
0: Ah tu dia nyo makan dengan Toman tu mantap baso eh.
1: Dah mesti dengan Toman, banyak kan Toman lah, wei pun mau mai ni. Pada tempoyak kan Toman, panggang kan Toman.
0: Yo.
1: Tang kan Toman, baik ke kan Toman. Palak eh, nak tepayak pola bala dua pengadi.
0: Oi mantapnya ni deh.
1: Alah, metu oleh belakang nak tahu pengadi.
0: Iya.
1: Dalam-dalam tu bang Ajak lalu ya.
0: Iyalah.
1: Ada mau Bang Ijal ya. Itu Bang Ijal. Mau Serabantan ya. Sama Sapo Nero. Uti ya. Ada mau Bang Diki di Morobungo. Ada mau lagi ya. Pak Pero. Ada mau Sapo lagi Ajeng ya. Ngirilin ya.
0: Yo.
1: Di Morobungo juga ya. Sama Rizno ya.
0: Iya.
1: Aduh, terima kasih ya. Sama yang di Pulin go siapa no lupa lagu. Galo-galo bang Adi ya.
0: Galo-galo lah, iyalah.
1: Lagu apa lagu ni kah?
0: Lagunya tadi Sebatas Bayangmu.
1: Nah, ya Sebatas Bayangmu baik kan. Nah,
0: iyalah.
1: Salam-salam galo bang Adi ya.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Ujang Jembatan Mas gitu ya. Dan bakal diterima kembali. Halo. Halo siang. Halo. Yo, ada nepon melalui naponya, ada juga yang lainnya. Ah, iyalah. Halo. Halo, siang. Siang juga, suaranya kecil banget, Bang. Halo.
2: Halo.
0: Ah, tuh dia. Ah.
2: Yo, belum disetel mungkin enggak.
0: Ah, tuh yo.
2: Iyo, letah haloi.
0: Iyo. Aha. Apa kabar, Bang?
2: Apa kabar, Bang Adi?
0: Sehat, kabar baik, sehat lah.
2: Alhamdulillah sehat ada ya.
0: Iya, lah balik belum?
2: Belum Bang Adi, sebentar lagi lah.
0: Yo, panas belengkang juga sana dak?
2: Uy, nyok lagi Bang Adi.
0: Ayo.
2: Es tebu cocok ya kok.
0: Wah, iya mantap itu dah ya.
2: Iya. Es tebu bakso aduh gak lalu di depan kok.
0: Yo, dah cukup segelas dah itu.
2: Uy, jangan lagi Bang Adi. Kalau namanya es kok Bang Adi makin diru, makin haus.
0: Makin haus sebenarnya lah.
2: Iya, betul.
0: Elok kalau
2: saya lebih senang tuh hangat tuh lah senangnya.
0: Ayo, dia berhenti lah.
2: Iya, kalau es kon diminum makin haus.
0: Makin haus, iya nian.
2: Iya.
0: Nah, iya. Ada ini dak? Jamu-jamu sano?
2: Apa namanya?
0: Kalau di pasar tuh dak ada jamu-jamu ikan asin banyak lah deh.
2: Ikan asin banyak lah jemur deh orang dari apa tinggal jual
0: deh. Iya, jual deh. Apa lah dak? Panas melengkang ya kan?
2: Iya.
0: Apa yang mahal? Ayam mahal katanya.
2: Iya, katanya Bang Andi ayam berapa?
0: 44.
2: Kemarin itu bilang 43.
0: 43 ya. Iya. Kau sayur nampak berkurang ya, ya kalau panas jam kau dah.
2: Iya, tapi sayur-sayuran nampaknya masih relatif murah lah Bang Andi nampaknya.
0: Ya susah tuh.
2: Nak kenaikan apa?
0: Nyari sayur pakis katanya.
2: Pakis agak payah Bang Andi ya.
0: Iya, boleh tidaknya. Kering ya, ya.
2: Kering. Kalau kangkung, bayam nampaknya masih banyak lah Bang Adi.
0: Iyo. Tapi laris manis lah gitu hari ini Bang eh.
2: Hari ini yo dibilang laris manis nampaknya disyukuri lah Bang Adi.
0: Amin.
2: Nampaknya keadaan nang sudut.

0: kok gini kolah. Payah nak ngomongin bang ni.
1: Ayo pokoknya yang penting masih bisa isi perut tengah tu kan.
0: Yang penting kini kok masih ada putarannya, masih bisa bertahan, alhamdulillah lah.
1: Siap.
0: Kalau nak kayak biasanya mungkin agak payah nampaknya
1: jauh,
0: bang Adi.
1: Jauh
0: merosotnya bang Adi.
1: Iyo nian. Tapi mudah-mudahan lancar selalu lah, ya tak?
0: Ya, amin. Mudah-mudahan kita penting tiap hari ikhtiar. Hasilnya kita serahkan yang di atas itu lagi.
1: Amin. Ya, Allah. Amin. Nah, yalah. Lagunya lah, Bang Adi, siapkan. Maafkanlah. Ada Forever You, ada Kisahku, ada Peringgah Dani.
0: Forever itulah, Bang Adi.
1: Forever itulah, ada ya?
0: Iya.
1: Ayolah. Lagunya buat siapa, Beh?
0: Pertama, buat Bang Adi. Selamat siang. Selamat kita sehat selalu sekeluarga, Bang Adi.
1: Siap.
0: Buat Nyujang tadi, ada Rudi di Sengeti ya, Tamrin, buat Yupa, Kakak Butet juga, buat Nyo Putra Banten, buat Nyo Bang JJ, Bang Juli juga ya, buat Nyo apa juga, buat Nyo Sinta Palima, Naila, Pero, buat semua-semua lah Bang Adio.
1: Buat segala-galo, yo.
0: Iya, bagi nganingkan pro satu salam pepak dari yang so duo.
1: Okay.
0: Bang Adi selamat tugas, terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali Bang Adi terima. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sayang? Iyo, galak nanya Agil. Sehat lah?
2: Belum sehat, Bang Adi.
1: Ngapo? Suara serak? Awak serak suara kau?
2: Jatuh, Bang Adi.
1: Jatuh di mana?
2: Di dapur, terpeleset kami.
1: Waduh, jadi? Luko, dak?
2: Lututnya luko.
1: Muko?
2: Lutut.
1: Oh, lutut. Iya.
2: Jalannya kok ya, sudah seminggu dak sekolah.
1: Itu pula deh, iyo.
2: Ya lah, itu tetap, tidak mungkin mau sekolah.
1: Nah, itulah. Jadi, Bang Adi mau ngasih ini kata-kata menyenangkan untuk Ajeng. Hari ini apa? Untuk 50 tahunnya akan datang. Karena jatuh tadi kan? Nah, kamu tuh jatuh kayak bintang jatuh gitu. Nah.
2: Ya kan? Iya, mau hari lahirku Bang Adi.
1: Iyalah, bintang jatuh jarang banget. Kan jarang tuh.
2: 8 tanggal 17 besok Bang Adi.
1: Iya. Kan jarang tuh jatuh bintangnya kan? Iya.
2: Oh Bang Adi.
1: Ah.
2: Latua umurnya.
1: Oh, latua. Iyalah.
2: Tapi kok pusing itu sudah.
1: Iyalah. Nah, jadi Bang Adi kata-kata bijaknya untuk hari ini sampai 50 tahunnya akan datang ya.
2: Kan enggak tahu kalau nak jatuh Bang Adi.
1: Oh iyalah, makanya Bang Adi bilang tadi itu, kamu tuh kayak bintang jatuh gitu nah. Karena jarang-jarang jatuh kan?
2: Iya,
1: tapi bikin harapan jadi nyata gitu. Bintang tuh jarang jatuh tapi harapan nyata. Karena kenapa? Kalau kita jatuh itu berarti ada tanda yang lebih lagi gitu. Daripada jatuh yang ke lain-lain, lebih baik jatuh di situ aja. Ada kebaikan di situ.
2: Enggak jatuh. Iyalah betul, enggak salah lagi. Bener dong.
1: Oh iyalah.
2: Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain lagi.
1: Nah, itu.
2: Wow.
1: Iyalah.
2: Kalau iya nggak masalah.
1: Gitu ya. Iya.
2: Itulah manusia. Sudah satu masih kurang gitu ya kan.
1: Nah, itu dianya.
2: Nah, sudah. Bang, minta maaf.
1: Iya. Kamu tahu nggak kenapa aku selalu tersenyum di sini? Kenapa?
2: Enggak tahu.
1: Nah, soalnya kamu itu alasannya. Alasannya itu kamu karena aku tersenyum, gitu kan? Iyalah. Jadi tetap tersenyum, tetap ceria walaupun
2: walaupun sakit. Harus ceria.
1: Oh, iyalah.
2: Jangan dirasanian.
1: Iya, jangan nak dia kaso-kaso benarnyaan, ya lah.
2: Tapi padahal.
1: Iya. Nah, iyalah,
2: kalau lagunya macam, apa Bang?
1: Lagunya Aduh Maafkanlah Kisahku, ada Peringgandani ya. Ada Luka Yang Luas.
2: Luka aja Bang.
1: Luka yang luas.
2: Di kakiku.
1: Waduh, iya.
2: Salamannya.
1: Salam buat siapa aja nih?
2: Baknya Bang Jal tadi, udah tuh Bang Iwa Uden. Satu Bang Ujang tadi. Udah tuh siapa lagi Bang yang udah masuk tadi Bang?
1: Siapa? Aduh. Baru. yang masuk tadi Bang ada Ujang Bang Ujang, Bang Ijal, kan? Ada Bang Ijal, iya. Ada Bang Ujang, Ujang Jembatan Mas.
2: Uh-uh. Iya. Mm-hmm. Nah, udah tuh Putra Banten.
1: Iya.
2: Udah tuh Kak Sinta, semoga laris manis panas nih Kak Sinta.
1: Iya iya iya.
2: Dia kan jual es kan.
1: Yo,
2: buatnya,
1: jual es. Ya.
2: Buatnya siapa ya? Buatnya Mas Yatno. Buatnya Bang Rudi, masuk Bang Rudi. Buatnya Bang Tamrin, kasihan deh lu Bang Tamrin.
1: Ah, ngapo, kasihan.
2: Buatnya Bang Abdullah. Buatnya Bang Ing. Buatnya apa lagi, Bu Desila.
1: Ya.
2: Buatnya Kak Tero juga. Buatnya Bunda Watipas. Sama Emang, siapa lagi Bang?
1: Hah?
2: Oh, buatnya Bang Juni, Bang okay. Juli.
1: Bang Juli.
2: Okay. Bang GG, Bang GG. Buat semuanya aja Bang ya.
1: Oke.
2: Okay. Jangan lupa minum air bening ya Bang.
1: Siap.
2: Jaga kesehatan, jangan lupa pulang atau pakai masker ya Bang.
1: Iya deh, makasih.
2: Makasih.
1: Yuk, kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali Bang Adi, terima di teleponnya. Halo. Halo Bang. Halo,
3: selamat siang Bang Adi.
1: Selamat siang juga. Apa kabar?
3: Kabar abangku.
1: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya juga?
3: Panas sekali.
1: Woi, gitu ya.
3: Tadi mampir tempat Kak Sinta minum es jeruk.
1: Wah, sudah sih sana tadi belum?
3: Belum.
1: Iya, iya, iya, iya. Laris manis dia nya kan panas gitu ya. Panas orang hobi minum air es.
3: Harinya dia ini.
1: Iya, harinya dia nih ya. Oke, okay. suka minum es masih Bang?
3: Ya.
1: Masih suka minum es?
3: Ya, saya kalau dulu es ini saya bikin lalap, kalau makan harus ada es tuh.
1: Gitu ya.
3: Enak.
1: Enak gitu ya. Oke.
3: Okay. Bisa makan tapi tidak ada air es.
1: Woi, sebegitunya gitu ya. Iya. Tanpa es tuh nggak ada rasa apa-apa gitu ya. Kalau dulu ya, tapinya. Kalau sekarang minum es gigi nyilu semua.
3: Oh, saya punya es enak.
1: Woi, luar biasa giginya masih kuat semua gitu ya.
3: Tapi makin lama makin kunyah-kunyah putih gigi Mas.
1: Gitu ya, iyalah. Oke.
3: Bang, lagunya apa Bang?
1: Lagunya, nampaknya ikutan nih. Ada Sebatas Bayangmu, ada Forever Your, ada Luka Yang Luas. Yang mana mau diputar duluan nih?
3: Ya, terserah Abang lah.
1: Oke deh kalau gitu.
3: Gak ada ya?
1: Hah?
3: Baru teman?
1: Gak ada. Kita hari ini cerita-cerita keseharian aja. Temanya keseharian kita.
3: Salam ya. Salam ya.
1: Oke.
3: Okay. Salam pertama buat Nona Dekaku yang ada Ternate. Kalau lagi monitor, sama monitor sayang. Semoga okay. Kita baik-baik saja ke sana. Sehat selalu banyak murung-murung sama keluarga.
1: Siap.
3: Tapi kalau mau pergi ke ngajar nanti... Punya mapanya bintang berkakain telepon sayangnya. Ya, karena saya tidak ada jaringan.
1: Siap.
3: Balas di chat kakak itu adek. Balas, kenapa chat kakak tidak pernah dibalas? Balas. Terus buatnya Sinta, laris manis dagangannya Mbak Sinta.
1: Siap.
3: Adeng, Vero, Kak Anita, Tete Nadia dan Aliminya, Bunda Wati, Bunda Sila, Bu D, Amarkan, KDCS, Jembatan Emas, Putra Banten, Abdullah, Bang Ramlan, Bang Udin, buat semuanya saja.
1: Ya, oke.
3: Okay. Ya. Bang Adi, saya selalu panjang umur-umur rezeki, selalu
1: menemukan Allah SWT. Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, kita simak lagunya dan tetap aja di sini.

0: Arin, kamu kok belakangan ini susah banget diajak ngobrol? Kenapa sih?
1: Aku nggak tahu, Li. Aku cuma ngerasa kosong, capek, tapi nggak tahu kenapa. Kadang aku mikir, apa aku ini nggak penting ya?
0: Arin, kamu penting. Dan yang kamu rasain itu nyata. Jangan disimpan sendiri. Cerita itu bukan tanda lemah loh.
1: Tapi aku takut. Orang lain mikirnya aku drama.
0: Enggak, Rin. Kita semua butuh bantuan di waktu tertentu. Aku temenin ya. Yuk kita cari tempat curhat yang aman. Ada psikolog, ada layanan konseling. Kamu gak sendiri kok.
2: Depresi bisa menyerang siapa aja. Dengarkan orang terdekatmu. Ajak bicara, dukung tanpa menghakimi. Depresi bisa diatasi. Ayo bicara, ayo dengarkan.

0: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, saya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, di kesempatan hari ini tentunya dengan cuaca panas seperti ini, kita harus banyak mengkonsumsi air putih agar tubuh tetap sehat dan juga jangan sampai terdehidrasi sehingga membuat tubuh kita menjadi lemah dan juga gampang lelah juga. Dan pendengar di mana Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di siang hari ini.
1: Dan informasi dicek fakta. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih.
1: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Yaudah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti dua kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin dua kali lipat, aku gak akan terima. Jadi gak, aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya emang aku kasih. Aku kasih nasihat.

0: masih bersama di Jambi siang ini dan Bang Adi masih nantikan di teleponnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Bang Adi baik.
1: Gimana di sana?
0: Alhamdulillah kabar baik juga. Gimana panas dingin sana?
1: Gimana Bang Adi?
0: Panas dingin di sana?
1: Oh, panas cetar pokoknya.
0: Cetar membahana gitu ya?
1: Nah, begitulah kira-kira.
0: Iya.
1: Iya, cuma kadang redup, panas lagi.
0: Oh, gitu ya. Anginnya kuat nggak?
1: Tapi bau-bau asap rasanya hidung ini Bang Adi.
0: Iya.
1: Kalau salah itu Jambi itu berapa titik itu kan kebakaran dari berita kan?
0: Iya, betul.
1: Mudah-mudahan cepat terkendali lah.
0: Lagi ngapain hari ini Bang?
1: Nah, habis ngopi ini, masih ngopi Bang Adi.
0: Woi mantap gitu ya. Bang Adi belum ngopi lagi nih.
1: Oh, habis juhuran nih tadi Bang Adi. Santai-santai ngopi deh
0: gitu
1: kan.
0: Gitu ya. Nantilah ngopi sekalian makan siang gitu ya.
1: Iya.
0: Iya. Oke, jadi di sana panas.
1: Ada lagu apa Bang Adi?
0: Oh lagunya ada ingin bermesra, ada juga terlalu seksi, ada juga enggak romantis, ada pilah aku, pilihlah aku nih artinya.
1: Pilihlah aku, Cengya.
0: Oke siap, lagunya buat siapa aja nih?
1: Nah itu aja. Pokoknya lagunya untuk pendengar persatu aja lah.
0: Siap.
1: Di mana anda berada, jaga kesehatan, apa cuaca lagi kayak gini kan?
0: Iya betul.
1: Iya kadang asap-asap juga Bang Adi ini agak mengganggu pernapasan juga nih. Mudah-mudahan terkendali, semua aman, lancar, nggak ada korban Bang Adi ya.
0: Siap.
1: Ya itu aja untuk Bang Adi sama tugas.
0: Oke.
1: Pulang Bang Adi.
0: Yo.
1: Yo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali masih bersama dari Belakang Putra Banten yang ingin gabung bersama di teleponnya di 0811670788850. Ya lagunya pilihlah aku katanya dari Krisdayanti di kesempatan siang hari ini gitu ya. Ya emang kalau panas-panas ini enaknya ngapain gitu ya? Yang berteduh gitu ya, ada juga berkipas-kipas gitu. Buatnya Bang Rudi Sengeti, Bang Arman Ramlan di Tunas Mudo, apa kabarnya gitu ya. Oke, masih bersama di Pro 1 dan masih Bang Adi nantikan, silakan aja untuk gabung di kesempatan hari ini gitu ya.

0: Ya, Bang Ali terima kembali di teleponnya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baiklah Bang Adi.
0: Baiklah.
1: Panas Bang Adi.
0: Kok panas? Orang kedinginan di sini.
1: Wah, panasnya. Ih, panas waktu hari ini.
0: Kenapa panas?
1: Ya panas, cuacanya panas.
0: Gitu ya.
1: Apa kabar Bang Adi?
0: Apaan?
1: Apa kabar?
0: Kabarnya masih tenggorokannya. Masih mengganjal kenapa? Gitu ya.
1: Kenapa? Batuk?
0: Enggak, teriak-teriak.
1: Oh.
0: Iya, teriak-teriak kita kemarin gitu kan. Ngasih semangat lah gitu kan. Jadi cepat tenggorokannya kena gitu ya. Mudah-mudahan cepat sehat gitu ya.
1: Mudah-mudahan cepat sehat ya Bang Adi tenggorokannya.
0: Udah makan tadi?
1: Sudah, alhamdulillah sudah.
0: Oh gitu, iya deh. Makan makan apa aja?
1: Makan.
0: Belum.
1: Makan nasi, wah belum makan.
0: Belum. Mau minta diantarin siang, gitu kan? Hah?
1: Oh minta diantar. Sudah siang, kok belum makan? Nanti asam lambung naik.
0: Iya, karena lambung aku ini ada lambung 2, lambung 1 gitu. Seperti kapal gitu. Iya.
1: Oh, hebat banget Bang Adi di cadangan.
0: Iya.
1: Makan lah Bang Adi, jangan telat makan. Nanti
0: kita kena emak. Anita, ada kata-kata mutiara untuk kamu hari ini. Sampai 50 juta tahun yang akan datang.
1: Waduh, banyaknya.
0: Kamu tuh apa? Mirip sama film favorit aku.
1: Apa tuh film favoritnya?
0: Ya, karena susah dilupain soalnya berkesan banget gitu. Jadi sulit banget gitu ya. Ini gombal mematikan gitu. Iya.
1: Gila yang denger banget.
0: Iya. Kamu sering ini enggak kalau pergi-pergi itu sering pakai GPS ya? Jalan kemana gitu, enggak? Bisa menggunakan GPS? GPS?
1: Enggak bisa.
0: Oh gitu ya? Pantasan, aku mencari kamu tuh nyasar kemana-mana. Padahal seharusnya pakai GPS gitu kan.
1: Makanya,
0: makanya aku dari kemarin tuh mau cari-cari rumah enggak ketemu gitu kan. Yang mana Anita gitu. Juga enggak tahu gitu kan.
1: Oh gitu.
0: Pantas nyasar terus.
1: Iya. Enggak pakai GPS kan enggak.
0: Seharusnya aku pakai GPS, kamu pakai GPS, jadinya enggak nyasar gitu kan.
1: Jadi enggak nyasar
0: emangnya. Iya.
1: Pinter kali ya Bang.
0: Aduh, iya deh.
1: Panas nih Bang.
0: Oke.
1: Musim kemarau memang ya Bang ya.
0: Woi, bukan main.
1: Matahari itu nengok dari dalam lagi Bang, kilau, apalagi di luar.
0: Betul, asli memang. Apalagi kalau pakai kacamata hitam bagusnya memang.
1: Waduh, pakai kacamata hitam keluar rumah.
0: Keluar rumah gitu kan. Memang harus seperti itu, supaya matanya jangan langsung kena sinar matahari.
1: Betul, Bang. Sekali itu.
0: Kamu ulang tahun kapan ya, Tita?
1: Oh, Januari.
0: Oh, Januari.
1: Tahun baru Bang.
0: Oh, perasaan aku kamu ulang tahun terus deh.
1: Ulang tahun terus, waduh. Iya.
0: Karena orang.
1: Kenapa itu ulang tahun terus?
0: Hah?
1: Kenapa ulang tahun terus?
0: Karena seisi dunia ikut bersyukur karena kamu lahir gitu.
1: Oh.
0: Oke deh. Okay, ya.
1: Okay. Apa?
0: Lagunya. Lagunya ada enggak romantis, ada kisah, ada janji hati, ada juga rip, ada terimalah, ada menanamkanmu cinta.
1: Wah, janji hati, siapa yang nyanyi itu Bang?
0: Janji hati, Memes.
1: Memes, janji hati lah Bang.
0: Iya, janji hati kamu sama siapa? Janji hati.
1: Janji hati.
0: Janji hati itu harus selalu dijaga. Kalau nggak dijaga hatinya kemana-mana gitu kan.
1: Betul.
0: Iya. Apalagi kalau hobi makan jeroan gitu kan. Asam urat maksudnya.
1: Gak bisa Bang makan jeroan.
0: Nggak suka ya?
1: Nggak suka.
0: Kamu kalau dari ayam itu apa yang paling disukai?
1: Sayapnya sukanya.
0: Kenapa?
1: enak aja sayapnya tuh. Bisa terbang nanti.
0: Oh iya gitu ya. Aku yang paling sukanya bulunya. Bulu ayam.
1: Kenapa? Kok untuk bulu?
0: Iyalah, untuk ngorek kuping. Itu kan kalau orang-orang tua dulu kan ngorek kuping pakai ini bulu ayam gitu kan.
1: Bulu ayam memang ya.
0: Iyalah, cabut bulu ayam. Tahan ngejar-ngejar ayam itu hanya ngambil bulunya aja gitu.
1: Ayam jauh-jauh mulu dikejar sama pengadi, cabut bulu. Takut ayam sama pengadi dicabut bulu.
0: Tuh gitu ya.
1: Nah, kalau pengadi apanya yang suka dari ayam makannya?
0: Oi, kalau dimakannya, aku enggak suka makan sama ayam.
1: Ya bukan makan sama ayam, abang.
0: Oh, gitunya. Aku yang paling suka apa ya dari ayam itu? Itu tadi cuman bulunya. Kalau untuk dimakan yang paling suka itu ceker ayam.
1: Oh, ceker ayam.
0: Tapi tanpa tulang.
1: Oh, tanpa tulang.
0: Karena aku sudah jadi tulang punggungmu, makanya nggak ada ceker. Iya kan?
1: Iya. Okay. Tapi saya emang enak tanpa tulang ya, langsung
0: dijajan gitu ya. Enak banget asli ceker tanpa tulang tuh enak. Ada jualnya
1: tapi
0: di sini.
1: Tapi kami saya emang suka itu bang, kayaknya kepaknya itu enak memang.
0: Oh gitu.
1: Kalau mau makan daging itu perasaan, tidak enak apa rasanya. Nyalip-nyalip di gigi aja, tidak enak. Enak makan kepak gitu enaknya.
0: Iya, karena kamu suka terbang gitu ya, melalang buana kemana-mana. Gitu. Iya deh.
1: Itu apa maksudnya makan kepak ayam pokoknya dari ayam kepak yang suka. Ada yang beli cuma khusus kepaknya aja bang.
0: Jadi.
1: Oh, lagunya tadi ya bang ya?
0: Iya lagunya. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Lagunya dulu buat Bang Adi dulu, selamat siang, selamat bertugas, selalu ya bang ya, sukses selalu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, tetap berjaga kesehatan. Tadi yang baru turun siapa bang?
0: Yang baru turun tadi sudah naik lagi. Putra Banten.
1: Oh, Putra Banten. Iya. Sudah turun kok naik lagi. Apa tuh?
0: Iyalah, sudah turun dianya. Berarti kan kalau lawannya turun tuh naik, lawannya naik turun. Iyalah. Lawannya atas ke bawah. Iyalah.
1: Samping, samping lagi kiri kanan, bang, iya. Depan belakang.
0: Ah, itu tahu.
1: Iyalah, tahulah Bang Adi yang ngajarin.
0: Iya deh.
1: Iyalah. Buatnya okay. Bang Ramlan, buatnya Bang Juli, Bang Simon, Bang JJ, buat Cinta juga, buat Bang Adi Cakra, Nona Dika, Amar juga, Bunda Wati, Bang Abdullah ya, siapa lagi, Hamzah Yusuf, Hendra Medan, terus juga buat Pak D. Suprisno, buatnya Bang Ijal, Bang Rudi, siapa lagi ya. Semua-semua lah
0: buat semua-semuanya, oke, okay. Siap.
1: Ya tetap sehat, bang. Ya tetap
0: amin,
1: kesehatan,
0: ya Rabbal Alamin, iya deh.
1: Bang Adi juga tetap jaga kesehatan, bang.
0: Yo.
1: Pertama itu, jangan telat makan, nanti kena asam lambung.
0: Makasih ya.
1: Itu aja ya, bang ya.
0: Yo, makasih juga.
1: Oke, terima kasih Bang Adi waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada nih tadi Sungai Toman gitu ya, masih Bang Adi nantikan di teleponnya. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Bahasa Indonesia.
0: Iya. Apa kabar?
2: Kabar baik. Iya. Sama siapa di sana?
0: Sama Adi, anak dari ibu.
2: Oh iya betul.
0: Betul kan?
2: Ayah dan ibu.
0: Oh iya, ayah dan ibu.
2: Oh sama Bang Adi.
0: Iya dong.
2: Oh, sama Bang Adi, salam kenal ya Bang Adi.
0: Iya, ini baru pertama masuk sama Bang Adi ya?
2: Iya, biasanya nggak sama Kak Nana.
0: Oh gitu. Sering nggak jarang masuk malam ya siarannya ya?
2: Malam tidur.
0: Tidur, iya.
2: Tidur.
0: Ini jauh
2: masa
0: banget.
2: Masa Melayu kami tidur.
0: Tidur.
2: Tidur, tidur.
0: Kemana mau pergi tidur? Tidur lah.
2: Tidur, di atas pulau kapuk.
0: Kata orang tuh nak pergi mana? Lalo. Ha, tidur.
2: Nah, nak pergi lalo katanya iyo. Orang apa tuh, orang awak tuh.
0: Orang awak, iya.
2: Kalau orang mak bilang nak pergi tidur.
0: Nak pergi tidur. Ah, dia nyoba bahasa.
2: Pergi tidur di atas pulau kapuk.
0: Ayo, bahasa
2: banyak tanya. Bahasa.
0: Banyak bahasa.
2: Bahasa banyak. Ayo. Satu tujuan dia.
0: Iyo. Aslinya Melayu.
2: Iya, Melayu Natuna.
0: Natuna, Tanjung Pinang gitu ya.
2: Melayu Natuna.
0: Oh, Natuna.
2: Natuna Ranai.
0: Ranai gitu ya. Jauh banget.
2: Ranai.
0: Jadi merantau.
2: Tahu ya?
0: Ranai tahu?
2: Hah?
0: Jadi merantaunya merantaunya ke Tanjung Pinang?
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Jadi menetap di Tanjung Pinang.
0: Udah lama?
2: Udah hampir 30 tahun.
0: Wih, lama banget gitu ya.
2: Iya, itulah dah tua dah. Dah berjamur.
0: Ikut suami? Ikut suami atau gimana?
2: Ikut suami, ikut ada anak, udah bercucu sekarang nih Bang Adi.
0: Oh gitu, iya.
2: Iya, itulah dah tua dah.
0: Iyalah.
2: Udah mau 60 nih umur.
0: Weh, ya? Kita tuh harus bersyukur. Tua itu harus bersyukur.
2: Alhamdulillah.
0: Karena kenapa? Orang belum tentu bisa tua.
2: Iya Bang Adi.
0: Iya, ibaratnya seperti buah kelapa itu kan. Dia baru aja tumbuh, pentilnya itu langsung jatuh gitu. Nah kita tuh bisa tua
2: itulah.
0: Tuh baru bersyukur
2: banyak. Ibaratnya kita pun gitu juga ya kan.
0: Nah, itu.
2: Kadang baru lahir dah meninggal.
0: Iya.
2: Itulah ibarat dia.
0: Nah, kadang ada orang sombong, wah tua-tua juga. Kamu belum tentu bisa tua.
2: Keriput katanya.
0: Iya.
2: Udah keriput katanya gitu. Kalau mak sih Bang Adi, meski kipun tua, mak ikut gaya kayak anak muda.
0: Wah itu keren.
2: Kata orang ada tua-tua gaya kayak anak muda ya, jangan kalah sama anak muda tua-tua bilang gitu kan. Malam minggu ikut karaoke ya, karaoke jangan kalah sama anak muda. Anak muda jalan-jalan ke tepi laut, kita di rumah karaoke gitu kan. Karaoke ikut ini di radio HRI kadang kan gabung.
0: Ini panggilannya jadi panggilannya Mak Berlin.
2: Kalau nenek Yasmin.
0: Nenek Yasmin gitu ya. Iya. Nenek Yasmin ini kayak hujan sore hari ini nantinya nih.
2: Hah?
0: Kayak hujan hari ini. Mudah-mudahan hujan gitu ya sore hari ini gitu.
2: Alhamdulillah kalau hujan. Di Tanjung Pinang udah hampir 2 minggu nih Bang Adi tak hujan-hujan.
0: Iya.
2: Karena panas, haredang.
0: Nenek datang hari ini mudah-mudahan seperti hujan hari ini datangnya tiba-tiba bikin adem hati semuanya mudah-mudahan gitu ya.
2: Amin. Semoga hujannya Bang Adi.
0: Iya, amin.
2: Ini lagunya masih bisa ke?
0: Bisa. Lagunya ada enggak romantis, ada kisah, ada juga rip, ada terimalah, ada menanamkanmu cinta. Menamakan
2: cinta. Enggak romantis sajalah.
0: Kenapa?
2: Enggak romantis, udah tua.
0: Enggak lah. Orang bikin adem gitu tadi kan aku bilang tadi bikin adem.
2: Iyalah.
0: Iya, kelapa tua.
2: Kelapa tadi itu.
0: Iya, kelapa tua aku kupas kulitnya. Walaupun tua, badannya sehat semua gitu kan.
2: Betul Bang Adi.
0: Siap.
2: Pandai berpantun. Kalau malam tuh mak dengar kan ada berpantun-pantun. Mak tak bisa masuk, tak pandai berpantun.
0: Tuh Teluk Kuamang.
2: Orang Melayu, Melayu tak pandai berpantun, mak ni lah.
0: Iya, Teluk Kuamang di Ampai Bukit, bawa jami tujuh koto. Cerita di julang sampai ke langit, tiba di bumi jadi begitu. Ya, bukan
2: itulah.
0: Lebah sembarang lebah besarang diumpun bulu, bukan sembah sembarang sembah. Kami nak ngangkat jaginan sepuluh. Jadi mohon maaf yang sebesar besarnya. Kalau ada salah kata, salah ucap, mohon maaf, gitu kan?
2: Iya. wah pandai Bang Adi pantun.
0: Siap.
2: Gitu ya. Kalau penyiar di kami Tanjung Pinang ini pandai pantun tuh Aisyah.
0: Aisyah
2: yang di Perempat itu kan.
0: Ayo, salam sama Aisyah, gitu kan?
2: Insya Allah, tapi dia tak di bagian penyiar lagi sekarang, di bagian kantor.
0: Bagian stafnya gitu ya, iya.
2: Iya, betul. Kemarin dia jadi penyiar. Kenal Bang Adi?
0: Kenal enggak sih?
2: Kenal sama inilah penyiar ya
0: penyiar,
2: kan?
0: Penyiar, betul. Tapi kan banyak banget penyiarnya. Kalau mungkin pernah diklat, latihan, ada Mbak Astuti ya di sana tuh. Ada ya?
2: Iya.
0: Itu Bang Adi kenal.
2: Astuti
0: ya, Tuti ya, Tuti.
2: Di promo apa dia? Dia
0: di
2: ada Pro 1. Ada Pro 1, Pro 4, Pro 2.
0: Iya, dulu di Pro 1 masalah dulu.
2: Okay, mungkin lah yang ayalah. Udah dapat. Salamnya buat Bang Adi sama bertugas selamat siang sehat selalu.
0: Amin ya
2: Allah. Salamnya buat Bang JJ di situ ada Pak Hamzah Yusuf ya.
0: Iya.
2: Buat Eka. Yang baru turun siapa Bang Adi?
0: Yang baru turun tadi. Ada Anita.
2: Buat Mbak Anita, buat semua aja lah yang mendengar kayak yang di Jambi ya kan.
0: Iya.
2: Banyak tuh ada juga kawan, buat Mas Suri, tak terlupakan juga Mas Suri.
0: Mas Suri di mana tuh?
2: Di Jambi. Jambi tadi ya? Mananya Jambi, tak tahu. Pokoknya dia di Jambi gitu.
0: Jangan-jangan tetangga aku.
2: Bang Kodir, Buda Pira juga.
0: Jangan-jangan tetangga aku ada nama Mas Yuri itu.
2: Mas Yuri. Mas Yuri mungkin lah. Ayolah Bang Adi.
0: Oke.
2: Makasih banyak Bang Adi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Adi terima kembali. Satu menelpon lagi. Namun lagunya ikutan aja gitu ya. Halo malam lagi. Halo siang. Kebiasaan dinas malam gitu kan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ketawa duluan.
0: Iya.
2: Kok yang terang bolong jadi malam.
0: Kenapa?
2: Aduh, gimana
0: karena malam Bang karena malam hari itu harus ada butuh lampu, terutama lampu taman.
2: Nah, benar.
0: Tapi aku nggak butuh lampu taman itu.
2: Aku juga butuh lampu ya, hatimu.
0: Karena aku cukup, Bunda sudah cukup menerangi hidupku. Wah, wow, iya. Nawati lah.
2: Iya. Gile.
0: Iya. Udah pulang tadi ya?
2: Tadi tengah hari pula.
0: Panas nggak?
2: Panas.
0: Tapi kalau panas-panas gini, makan tekwan itu di hari-hari panas tambah semangat gitu ya?
2: Iya. Apalagi ada sajian sebelah.
0: Woi, iya.
2: Kalau di tempat itu kan ada es kosong tuh sebelahnya ada jualan doger.
0: Jualan apa? Bubur?
2: Doger.
0: Doger, woi tambah mantap doger. Gitu ya.
2: Tapi gak berani minum.
0: Gak berani minum. Hati-hati, hari panas-panas gini minum air. Kalau gak fisiknya kuat, itu seperti keluargaku, Ayuku lah kemarin minum es gitu kan. Ternyata keluar darah tuh dari mulut gitu kan. Karena mungkin panas dalam. Jadi hati-hati minum
2: Bang Adi ya. Es orang es doger kadang dikasih ini induk gula.
0: Oh enggak, ini kita semuanya es aja gitu. Bang Adi pernah juga minum es gitu ya, kelebihan, ternyata sudah itu dingin es, ternyata mimisan dibuatnya juga.
2: Mimisan.
0: Ya, makanya hati-hati kalau
2: mimisan.
0: Enggak tahu, mungkin pecah pembuluh darah juga gitu kan. Karena sama dengan misalnya kita pergi ke luar negeri itu kondisi dinginnya luar biasa. Kalau fisik kita enggak kuat itu ya bisa mimisan dianya.
2: Iyalah, kita sama biasanya dengan tropis ini kesana loh dingin.
0: Iya. Oke.
2: Bang Adi lagunya udah di format ya?
0: Lagunya udah ada 3 lagu, tapi lagunya dari 3 ini silakan pilih aja untuk lagu yang mau diputar duluan. Ada ingin bermesra, ada janji hati, ada enggak romantis. Lagu mana yang mau diputar duluan nih?
2: Janji romantis.
0: Oke. Enggak romantis gitu ya diputar duluan. Oke, lagunya buat siapa aja nih?
2: Yang tadi Mak Berlin ya, alias Nenek Yasmin.
0: Oke, siap.
2: Terus Anita, Hamzah Yusuf, Andi Cakra, Andi Muksin, Bang Gigi, Bang Yuli, Bang Simon, Putra Pangestu, Bang Ijel, Bang Rudi, Amar, Alnat, Ramlan, terus yang di ini siapa nih? Kadir CS, Dedek Sikumang, si Peru, sama Sinta Palima, Bang Abdul, Mang Aju, Mbak Udin, Ajeng, Ika, mbaknya Kang Sule, Mas Parjo, siapa lagi sih, lihat Matarang Lidu, buat Mas Samak Pelangki, Mas Samak Bungku, buat semuanya Bang Adi.
0: Oke, siap.
2: Ya. Rehat-rehat Bang Adi. Uruskan yang kencang-kencang tadi, yang ngendor-ngendorkan lagi.
0: Iya. Siap gitu ya.
2: Makasih.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bang Adi. Mana berada-berada. Kembali Bang Adi suguhkan lagunya. Jadi tak aja sini di 88,5 MHz.

Setiap hari, tanpa sadar, kita bangun bukan untuk membuka mata, tapi membuka layar. Sebelum sikat gigi, sebelum sarapan, jari-jari kita udah sibuk scroll. Waktu makan, HP ada di tangan. Waktu ngobrol, mata ke layar. Kadang, bahkan saat jalan, kita masih sempat intip notifikasi. Tapi coba pikir sebentar, apa yang sebenarnya kita cari? Like, view, atau sekedar pengalihan dari dunia nyata. Sementara itu, ada orang tua yang diam-diam rindu diajak bicara. Adikmu, anakmu, pasanganmu, nunggu tatapan mata, bukan tatapan layar. Dan mungkin kamu sendiri pun udah lelah, tapi bingung caranya berhenti. Nggak salah kok main HP, tapi yuk coba seimbang, taruh dulu HP-nya, lihat sekeliling. Dengarkan suara, bukan notifikasi. Rasakan hadirnya orang-orang yang benar-benar sayang sama kamu. Karena HP bisa di-charge kapan aja, tapi hubungan yang retak butuh waktu lama untuk pulih.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

Ya, baik Pringadi, mana-mana, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 Mega ID. Kebersamaan kita ada kesempatan hari ini bersama Bang Adi di Jambi siang ini. Dan tepat nanti pada pukul 15 sama dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat, ada rekan kami Suci Rahayu akan menemani Anda sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, Bang Adi juga harus pamit diri. Bang Adi akhirnya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 RRI Jambi.
2: Rose 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja, ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

Hai, Kepernya, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami. Program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Pernyataan kebersamaan Jambi sore ini selanjutnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat di wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Dapat Anda ikuti tanda waktu mendirikan ibadah sholat asar berupa beruk dan acara asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Qasas ayat 56.

0: Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan rukuk. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 1.

0: Jambi sore ini.
1: Baik, benar, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami. Program 1 Radio Republik Indonesia Jambi yang dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 05 Talanaipura Jambi di frekuensi FM 88,5 MHz yang bisa juga Anda dengarkan melalui stasiun Relay Pro 1 RRI Jambi di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir. Atau bisa mendengarkan kami di RRI Digital ya untuk audio streaming. Tapi kami mohon maaf pendengar, untuk Warta Belajar Sumba sedianya hadir untuk Anda pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dari RRI Bandar Lampung karena sesuatu dan hal permasalahan teknis di Studio Pro 1 RRI Jambi tidak bisa kami hadirkan ya untuk edisi sore hari ini untuk Rabu di 12 Agustus 2026. Kami mohon maaf dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi.
0: Jambi sore ini.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi. FM 88,5.
0: 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

sebutan yang berbeda. Pertama, bendera pusaka. Kedua, sang saka merah putih. Dan yang ketiga, sang dwi warna. Sebutan bendera pusaka menjadi

0: sebagai bendera negara Indonesia. Dan sang dwi warna menjadi sebutan untuk setiap bendera Republik Indonesia yang dikibarkan saat upacara bendera.
1: Pro 1.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Et aussi, dans FMU, pour un nouveau départ.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi FM 88,5
3: 1.

0: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia. Mak, apa tugas dari sekolah ini?
1: Dek, belajar sendiri Joni kali ini. Mak lebih banyak kerja kuah ini. Masih mau masak, bacuci. Napa mau basuh sapu le ini?
0: Ya, mama dong.
1: Napa papa sana?
0: Papa.
2: Tunggu, dek. Halo. Iya, pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema toh. Belajar di situ.
0: Aduh, mau tanya pas apa dang ini?
3: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.
4: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Ku adalah Indonesia. Ini adalah negeri elok dan amat kucinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, negeri yang kupuja sepanjang masa. Tanah airku adalah negeri yang aman dan makmur, dikenal dengan nama Pulau Kelapa. Negeri yang amat subur, juga disebut Pulau Melati, yang menjadi pujaan seluruh bangsa sejak dulu kala. Lihatlah melambai-lambainya nyinyir di pantai, seperti berbisik-bisik raja pelana. Mereka para pelana memuja pulau-pulau nan indah permai. Inilah tanah airku, negeri

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Sengeti nomor 10 garing PDT garing BTH garing 2026 garing PNSNT telah memberitahukan kepada nama Surayah binti H. Usman Hamid, umur kurang lebih 51 tahun, pekerjaan tidak. Alamat sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya yang pasti dan jelas di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai pihak 37. Amar putusan berbunyi sebagai berikut. Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pembantah 1, 2, 3, dan 4. 2. Menyatakan gugatan pembantah 1, 2, 3, dan 4 dengan nomor register 10, garing PDT, garing BTH, garing 2026, garing PNSNT, dinyatakan dicabut. 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 10, garing PDT, garing BTH, garing 2026, garing PNSNT, dari daftar register perkara. 4. Menghukum pembantah 1, 2, 3, dan 4 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp21.839.000. Demikianlah pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita, Simon Guntur Palu.
1: Pro 1.

0: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD. Pro 1.

0: pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Senggeti nomor 10/PDT/BTH/2026/PNSNT telah memberitahukan kepada nama Maimunah binti Kohar, umur kurang lebih 91 tahun, pekerjaan tidak diketahui, alamat sekarang tidak diketahui, alamat dan keberadaannya yang pasti dan jelas di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai pihak 44. Amar putusan berbunyi sebagai berikut. Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pembantah 1, 2, 3, dan 4. 2. Menyatakan gugatan pembantah 1, 2, 3, dan 4 dengan nomor register 10/PDT/BTH/2026/PNSNT dinyatakan dicabut. 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Senggeti untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 10/PDT/BTH/2026/PNSNT dari daftar register perkara. 4. Menghukum pembantah 1, 2, 3, dan 4 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp21.839.000. Demikianlah pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita, Simon Gunung.
1: Pro 1,

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Eh Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
1: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
0: Tunggu-tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
1: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
0: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
2: Banggalah dengan produk Indonesia. Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
4: Pro 1.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya, apalagi yang merokok.
4: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
2: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
5: Pro 1.

Pausatu. Vibe out! Wait a minute. Dengerin nasihat cinta dari Rasma.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah.
1: Pro 1.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

0: baiknya Anda tahu.
1: Terdapat berbagai larangan yang diberlakukan oleh otoritas Arab Saudi bagi para jemaah haji dan umroh. Salah satunya saat berada di area Masjid Nabawi guna menjaga ketertiban dan kesucian tempat ibadah tersebut. Pengawasan ketat dari aparat keamanan Arab Saudi diberlakukan seiring meningkatnya aktivitas ibadah selama musim haji. Bahwasanya, setiap pelanggaran akan langsung ditindak tanpa pengecualian dan ketidaktahuan tanpa aturan tidak dapat dijadikan alasan. Polisi atau askar yang bertugas di sana tidak pandang bulu. Siapapun yang kedapatan melakukan pelanggaran pasti akan dicari untuk diberikan sanksi. Otoritas Arab Saudi melarang sejumlah aktivitas di dalam kawasan masjid, antara lain siaran langsung di media sosial, pembuatan konten komersial, serta pengambilan gambar dalam situasi evakuasi medis atau penanganan jenazah. Jemaah juga tidak diperbolehkan membawa atribut organisasi, termasuk bendera, serta dilarang membuat keramaian, meneriakkan yel-yel, menggunakan pengeras suara, dan merokok di area masjid. Jemaah dapat melakukan aktivitas seperti siaran langsung di luar kawasan masjid untuk menghindari pelanggaran. Aparat keamanan akan memberi sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Untuk pelanggaran ringan, jemaah biasanya dimintai keterangan dan diminta menandatangani pernyataan. Namun, pelanggaran berat dapat berujung pada proses hukum. Misalnya, ada yang merokok, saat itu juga akan dikenai denda 400 SAR. Pelanggaran lain

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Baik, Pak, terima kasih untuk kalian yang tetap bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Penari kebersamaan Jambi malam hari ini ya, untuk edisi Rabu di hari ke-12 ya, di bulan Agustus 2026, kami sampaikan informasi perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Malam hari pendengar secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur, sementara untuk dini hari secara umum juga diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Untuk suhu udara perkiraannya antara 23 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara antara 60 hingga 95%. Arah angin pendengar dari tenggara menuju selatan kecepatannya antara 6 hingga 18 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Baik, benar untuk pantauan titik panas atau hotspot Provinsi Jambi untuk tanggal 12 Agustus dari pukul 00 hingga 16 atau pukul 4 sore tadi, terpantau adanya 84 titik panas tersebar di Kabupaten Merangin ada 1, Muaro Jambi 37 titik panas, Sarolangun 22 titik panas, Batanghari 3, Kabupaten Bunga ada 8, Kabupaten Tebo 10 titik panas, dan Tanjung Cabung Barat 3 titik panas. Baik, benar, terima kasih untuk kalian yang tetap bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Dan terima kasih untuk tetap mendengarkan FM 88,5 MHz juga. Selamat malam, terima kasih, apa kabar untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Rili Pro 1 RRI Jambi, di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir. Oke, selamat malam untuk semuanya dan selamat beristirahat ya. Tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Leto kami pilihkan dengan Dalam Duka.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 01 RRI Jambi.
2: 01 RRI Jambi. FM 88,5
0: 01

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai

0: www.rrdigital.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Cok, kenapa kenapa kamu itu besar suaranya?
1: Bah, biar care lah, Wak. Anak milenial aku ini.
0: Kau pikir keren dengan suara motor begitu? Kasihanlah anak bayi di rumah Ibu Anita. Menangis terus kalau kamu lewat.
1: Alah,

0: Emang dasar dia aja yang cengeng itu, Wa.
1: Aduh, kau ini. Pikirkanlah orang lain. Orang yang jantungan kaget dengar kau lewat. Bayi-bayi juga terbangun. Coba peduli dan simpati sedikit. Jangan egois begitu.
0: Iyalah, Wa. Nantilah aku ganti. Maaflah jika aku dan motorku ini meresahkan.
2: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang lagi diskon besar-besaran di marketplace.
1: Nggak tahu. Aku nggak suka belanja online. Emang kenapa kalau lagi diskon besar-besaran?
0: Rencananya aku mau ajak kamu belanja. Aku mau borong nih.
1: Loh, bukannya kamu 2 hari yang lalu sudah belanja?
0: Hehe, iya sih.
2: Oh no.
1: Ya ampun, Ci. Kamu boros banget. Apa kamu gak bisa nahan untuk beli apa yang kamu pengen? Gak bagus jika kamu terus-terusan boros begini. Dan kamu pun membelinya juga berdasarkan keinginan kamu, bukan kebutuhan kamu. Mendingan uang kamu, kamu sedekahin buat yang gak mampu tuh, daripada beli yang gak penting. Di luaran sana masih banyak yang kekurangan, sedangkan kamu senaknya menghamburkan.
0: Iya, maaf deh. Makasih ya udah diingetin.
3: Pro 1

0: Jambi. Malam ini.
1: Ya, benar. Terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Pernah di kebersamaan untuk Jambi malam hari ini, edisi Rabu di 12 April 2026 selanjutnya, Anda dapat ikuti siaran mimbar Katolik bersama dengan narasumber Enilia Suci Astutik SAG mengangkat topik teguran yang memulihkan. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi.

Teguran yang benar terkadang terasa menyakitkan, tetapi cinta kasih di balik teguran itu akan membawa kita pada kesembuhan dan pemulihan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau hadir membawa pengampunan dan kepulihan bagi semua orang. Ciptakanlah damai dan kerukunan di antara sesama manusia. Semoga hati kami dilimpahi dengan kasih-Mu yang sanggup kami bagikan dengan sesama di sekitar kami. Jadikanlah kami pembawa damai, pengampunan, dan pemulihan bagi sesama kami. Jauhkanlah dari sikap menghakimi. Semoga dengan segala kerendahan hati kami, kami mampu saling mengingatkan dalam cinta kasih. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya, Enilia Suci Astuti, dalam acara siaran mimbar agama Katolik. Pada permenungan pada malam hari ini, bersama-sama kita akan mendalami tema, yaitu teguran yang memulihkan. Saudara-saudari, dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Kadang kita tidak menyadari kesalahan yang telah kita lakukan. Tetapi kadang kita menjadi sadar dengan kesalahan itu karena teguran dari orang lain. Ada kalanya Tuhan memakai orang lain untuk menunjukkan kesalahan yang tidak mampu kita lihat dalam diri kita sendiri. Walaupun tidak semua teguran itu menyenangkan, tetapi beberapa teguran justru sangat kita perlukan untuk merubah kita ke arah kebaikan. Teguran sebagai tanda kasih dan kepedulian. Apa yang diperlukan dari sikap diri kita? Kerendahan hati untuk menerima teguran dengan sikap positif. Menegur yang bersalah sering dihindari karena sering kita merasa khawatir menyakiti dan bisa merusak hubungan. Tetapi kita tetap membutuhkan keberanian untuk saling menegur sekaligus menerima teguran dari orang lain. Belajar menjadi pribadi yang mampu mengatakan kebenaran dengan kasih, bukan malah menghakimi. Ketika harus menegur, tegurlah dengan lembut dan kasih. Menyadari bahwa tujuan memberikan teguran bukanlah untuk membuktikan siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi lebih pada bagaimana memunculkan kesadaran untuk menyadari yang terjadi dan melakukan perubahan tentunya ke arah yang lebih baik lagi. Ketika ditegur, terimalah dengan rendah hati. Jangan mencari kemenangan dalam perdebatan, tetapi mari kita mencari pemulihan dalam hubungan dengan sesama. Saudara-saudari, dalam kisah bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan kita semua bagaimana kita melakukan teguran secara pribadi di bawah empat mata, teguran yang bijaksana. Menegur orang lain dengan tetap menjaga martabat seseorang. Yesus mengajarkan bahwa menyampaikan teguran harus dilandaskan dengan tindakan kasih dan bukan penghakiman. Kasih tidak selalu berarti membiarkan. Ada saatnya kasih justru harus berani menegur. Teguran yang benar bukanlah teguran yang bertujuan untuk mempermalukan, menjatuhkan, atau menunjukkan
bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Teguran Kristiani bertujuan untuk menyelamatkan dan memulihkan. Yesus bersabda, "Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali." Artinya, tujuan akhirnya bukan kemenangan kita atas orang yang bersalah, melainkan kembalinya saudara kita kepada jalan yang benar. Yesus juga menjanjikan akan hadir selalu dalam kuasa doa dan kebersamaan. Di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama Yesus, disitulah Tuhan hadir. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka marilah kita sekarang menimba ajaran dari Tuhan Yesus sendiri melalui sabdanya, yaitu dalam Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius bab 18 ayat 15 sampai 20 yang berbunyi demikian. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku,

Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui sabdanya pada hari ini, Yesus mengajak kita semua untuk merenungkan pentingnya memulihkan perdamaian dalam kehidupan kita, di dalam keluarga ataupun komunitas di mana kita berada. Kita hidup tentunya tidaklah sendiri, tetapi hidup bersama dalam satu keluarga dan berbagai komunitas. Dalam situasi ini, Yesus menegaskan bahwa kita tidak boleh bersikap pasif atau sekadar menjadi penonton saat saudara-saudari kita berbuat atau melakukan suatu kesalahan. Kasih Allah selalu mendorong kita untuk mengambil inisiatif menjadi saluran belas kasih, berupaya memulihkan kebersamaan. Membawa penyadaran bahwa kita semua membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Yesus mengajarkan kita

untuk menegur, mengampuni, dan menjaga persaudaraan dengan semua orang. Dalam kehidupan bersama, kita tidak selalu menemukan saudara yang sempurna. Ada kalanya seseorang melakukan kesalahan, menyakiti orang lain, atau mengambil jalan yang kurang baik. Ketika hal itu terjadi, kita sering dihadapkan pada pilihan diam, menghakimi, membicarakannya kepada orang lain, atau menegurnya dengan kasih. Yesus mengajarkan kepada kita cara yang berbeda. Dalam Injilnya hari ini, Ia berkata, "Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata." Nasihat Yesus ini menunjukkan bahwa menegur bukanlah tindakan untuk mempermalukan. Menegur adalah bentuk kepedulian. Ketika kita melihat saudara kita berjalan ke arah yang salah, kasih mendorong kita untuk membantunya kembali ke jalan yang benar. Namun, cara kita menegur sangatlah penting. Memberi teguran bukan berarti merasa diri kita lebih baik atau lebih suci. Kita juga adalah manusia yang memiliki kelemahan. Karena itu, sebelum menegur orang lain, baiknya kita perlu memeriksa diri kita sendiri, memeriksa hati kita. Apakah saya menegur karena sungguh mengasihi, atau karena saya ingin menunjukkan bahwa saya benar? Teguran yang lahir dari kemarahan dapat melukai seseorang. Teguran yang lahir dari kesombongan dapat membuat orang semakin jauh. Tetapi teguran yang lahir dari kasih dapat menjadi jalan menuju pertobatan dan pemulihan. Yesus bahkan mengajarkan agar kita berbicara empat mata. Ini berarti kita tidak perlu mempermalukan saudara kita di depan orang lain atau menceritakan kesalahannya kepada banyak orang. Ada masalah yang seharusnya dapat diselesaikan dengan percakapan pribadi dari hati ke hati. Saudara-saudari yang terkasih, dalam komunitas, keluarga, lingkungan kerja, maupun persaudaraan kita, kita membutuhkan orang-orang yang berani untuk saling mengingatkan, untuk saling peduli. Tetapi kita juga membutuhkan hati yang mau menerima nasihat orang lain. Yesus pertama-tama mengingatkan kita akan nilai persaudaraan dalam kasih-Nya. Itulah sebabnya Ia bersabda, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia di bawah empat mata." Memandang orang berdosa sebagai saudara, itu berarti kita berusaha mengabaikan pikiran yang penuh dengan penghakiman terhadap mereka. Kita hendaknya tidak melihat dia semata-mata karena dosa yang telah dilakukannya, tetapi memandang dia karena sebagai seorang pribadi yang membutuhkan kasih dari Tuhan sendiri. Inilah yang dilakukan oleh Yesus bagi orang-orang yang berdosa dan mau bertobat. Yesus sama sekali tidak memperkenankan dosa, tetapi Yesus menyambut mereka supaya mereka bertobat dan diselamatkan oleh kasih-Nya. Setiap orang dapat memberikan teguran, tetapi tidak semua mampu menegur dengan kasih. Yesus hari ini mengajarkan kepada kita semua supaya kita belajar menyampaikan teguran dengan kasih. Inilah nilai lebih dari hidup seorang murid Yesus. Menegur dengan kasih, bukan dengan menghakimi.
Teguran tidak dilakukan untuk mempermalukan seseorang di depan orang lain. Tujuannya bukan menunjukkan bahwa kita benar, tetapi membantu saudara-saudari kita untuk menyadari kesalahannya dan mengalami pemulihan dari Tuhan sendiri. Demikian juga kita melihat saudara melakukan kesalahan, menegur bukan berarti kita membenci. Justru karena kita peduli, kita punya hati, kita tidak ingin melihatnya terus berjalan menuju kehancuran. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biasanya orang akan lebih mudah untuk menghakimi daripada mengasihi. Lebih mudah untuk mencari hukuman apa yang akan dilimpahkan dari memikirkan solusi apa untuk mendamaikan perkara. Orang seringkali mudah tersulut amarahnya karena melihat perbuatan dosa seseorang. Orang mengabaikan motif-motif tertentu yang membuat orang melakukannya. Teguran yang tulus dapat menjadi sarana bagi Tuhan untuk mengubah hidup kita. Tidak semua orang yang menegur kita adalah musuh. Bisa jadi melalui teguran seseorang, Tuhan sedang mengingatkan kita agar tidak semakin jauh darinya. Dalam keluarga, dalam komunitas, baik itu di lingkungan gereja dan masyarakat, kita membutuhkan keberanian untuk saling menegur, sekaligus kerendahan hati untuk menerima teguran. Teguran yang baik tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang merasa rendah. Teguran yang baik membantu seseorang menyadari kesalahannya dan memiliki kesempatan untuk berubah. Mari kita membawa ajaran Yesus hari ini di tengah-tengah keluarga kita, di dalam komunitas kita, dan dimanapun kita berada. Dan kita selalu membuka hati bagi Yesus yang penuh belas kasihan, bukan penghakiman. Kita dipanggil untuk membawa hatinya kepada sesama, terutama yang terbelenggu dalam dosa. Kita dipanggil untuk membebaskan mereka dari dosa lewat pengampunan, bukan membelenggu mereka dengan penghakiman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sengsara dan wafat Yesus di kayu salib adalah kasih Yesus, bukan hanya bagi orang-orang benar, tetapi juga bagi orang yang berdosa. Semoga sabda Tuhan pada hari ini menyadarkan kita semua untuk senantiasa menguburkan semua hal buruk dan memberitakan perihal baik, keburukan dan kejahatan tidak untuk diwartakan. Sebab hanya sukacita Tuhan yang perlu diwartakan oleh para pengikut Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami, kami percaya bahwa Engkau adalah sumber pemulihan dan pengharapan hidup kami. Ajarilah kami untuk saling menasihati dengan penuh kasih. Jauhkanlah kami dari sikap menghakimi, menyebarkan kesalahan orang lain, dan merasa diri paling benar. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang lapang dan terbuka, hati yang penuh belas kasih seperti Kristus sendiri. Berikanlah kami keberanian untuk saling menyapa serta merangkul saudara-saudari kami yang membutuhkan dengan kelembutan hati, agar apa yang kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari berkenan kepada-Mu. Berikanlah kami kerendahan hati untuk menerima nasihat ketika kami sendiri melakukan kesalahan. Semoga melalui kata-kata, melalui sikap dan tindakan kami, saudara-saudari kami yang sedang jatuh
dapat kembali berdiri, yang terluka dapat mengalami pemulihan, dan hubungan yang renggang dapat dipersatukan kembali. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian siaran mimbar Agama Katolik pada malam hari ini. Saya Enilia Suci Astuti pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dalam waktu dan acara yang sama. Selamat malam, Tuhan memberkati.

0: Jambi malam ini.
1: Oh, Mak.
2: Apa, Bapak?
1: Coba gak kau bujuk Erna tu untuk beri Mak pinangan Pak Rudi tu, Bah?
2: Iya, Pak. Mak ni dah berapa kali bujuk Erna. Tapi budak tu tak mau. Gimana, Kak?
1: Budak tu, ya. Kurang apa anak si Rudi tu? Ah, mana si Erna tu? Coba gak panggil dia?
2: Tak ada dia, Pak. Erna tu pergi.
1: Memanglah dia tu, ya.
2: Oh, Nah. Nah. Hei, dari mana kau tu asyik? Kau ni nak berjalan, Jak?
3: Nani bukan asyik berjalan, Mak. Nani nak cari kerja.
2: Ah, itulah kau tu. Susah kau cari seorang. Coba kau dengar kata orang tua kau ni.
3: Nah, dengar, Mak. Tapi Nah tak mau kalau Mak dengan Bapak minta Nah kawin.
2: Kau ni.
3: Nah masih belum siap. Nani baru gak tamat SMA, Mak. Nah tahu, Mak, dengan Bapak ini tidak bisa nguliahkan Nah. Tak apa, tapi Nah nak coba belajar cari duit dulu, Mak.
1: Alah, apa yang nak kau cari lagi? Kalau kau terima pinangan Pak Rudi kau, kau pasti tak perlu kerja, Nah. Mawan tu anak Pak Rudi satu-satunya. Pastilah dia jadi pewaris usaha Bapak.
2: Benar tu.
3: Pak, udahlah, Nah masih belum mau kawin.
1: Dasar anak keras kepala.

0: abah mak dengan bapak tuh. Aku nih masih kecil, masih belum siap. Baru kah 2 bulan aku nih tamat SMA dan disuruh kawin.
1: Aduh. Woi, kalau jalan tuh lihat-lihat. Untung bukan tiang listrik yang kau tabrak.
0: Eh, kau lah yang harus ngelak.
1: Hei, nah, memangnya kau tuh ngapa jalan sambil ngoceh gitu? Macam apa
0: maksud kawan, ha? Jangan nak buat aku tambah kesal lah.
1: Hei, memangnya kau je yang kesal. Aku pun agak kesal gak nih? Kau pakai nabrak lagi.
0: Eh, memangnya kau kesal apa?
1: Aku kesal sama orang tua aku. Dia rupanya udah ngelamar kau ya. Terus kau mau gak ya?
0: Enak aja. Siapa bilang aku nerima lamaran orang tua kau? Aku malah nolak mentah-mentah tau.
1: Hei, ngapa kau tulak lamaran orang tuaku? Kurang apa aku nih, ha?
0: Mawan, kau tuh mang tak ada kekurangan. Tapi aku tak mau.
1: Sama aku pun kau tak mau?
0: Yelah, aku tahu ngapa kau tak mau. Karena aku bukan dari keluarga kaya.
1: Hei, memangnya aku cowok matre.
0: Lantas ngapa kau nolak aku?
1: Nah, aku tuh belum nak kawin. Aku tuh masih pengen kuliah. Walaupun nanti usaha orang tuaku ya pasti untuk aku, tapi aku mau kuliah lah sesuai dengan keinginanku dulu.
0: Setuju.
1: Maksud kau apa?
0: Aku juga gak mau kawin, karena aku masih muda, aku masih pengen belajar. Walau memang aku tak bisa karena orang tuaku pasti gak punya uang. Tapi aku akan coba kerja untuk ngumpulkan duit.
1: Nah, kalau gitu sama lah kita, nah. Kita belum mau nikah muda. Kalau gitu cocok lah.
0: Oke, sip, Wan. Jadi kita bilang, Jak, kau tak mau sama aku pun tak mau sama kau. Gimana?
1: Oke lah. Dah, aku nak balik, lo.
0: Yelah, aku pun nak balik, Kak.

0: Nah baru jumpa Wawan di jalan tadi.
1: Hah? Iya ke? Syukurlah. Jadi, cemana lah tuh?
0: Pak, Mak, Wawan anak Pak Rudi tuh tak suka dengan Nah. Dan Nah pun tak suka sama dia.
2: Kita tuh udah dekat dari kecil. Kenapa gak jadi tak suka pula?
0: Itu kan dulu, Mak.
1: Ya udah lah, Mak. Nak diapakan gak?
2: Dasarlah dia nih ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Pak Rudi. Eh, Mawan pun ikut gak? Ah, sila, sila, sila. Ada apa nih gerangan nih?
0: Inilah, Pak. Saya nih kesini atas permintaan Mawan nih lah, budak nih. Tapi, ngomong-ngomong, Erna ada ke, Pak?
1: Ada. Mak. Ya. Panggilkan gak Erna tuh? Ada, Pak. Rudi nah. Mawan pun ada.
2: Sebentar, Pak. Ona, nah.
3: Eh, apa, Mak? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, kami kesini ini atas ajakan Mawan nih lah. Dia minta saya dan ibunya nih untuk bantu kau lah.
3: Bantu apa, Pak? Mawan.
4: Kamu kan pengen kuliah. Jadi aku minta orang tuaku untuk biayain kamu.
3: Eh, enggak usah, Pak.
4: Nah, ngapa pula enggak mau? Kan nanti juga kamu jadi anak mereka.
3: Eh, apa maksud kau, Wan?
0: Nah, bapak sama ibu tuh udah suka sama kau. Kau tuh anak yang baik, sopan dan pekerja keras. Nah, kebetulan kami tahu kalau Mawan dah lama juga suka sama kau tuh. Tapi takut. Mau bilangnya macam mana nih?
5: Kami pun suka Pak dengan Mawan tuh. Kan dia pun anak yang sopan dan hormat dengan orang tua. Dan kami juga tahu kalau Erna pun sebenarnya tuh suka Pak dengan Mawan. Nah, enak kan ya? Kau suka kan sama Mawan kan? Nah, Mak tuh tahu ceritanya tuh dari Dewi, sahabat kalian waktu kecil tuh yang sekarang kuliah di Jawa tuh.
3: Dewi?
5: Ayolah Dewi, sahabat kau tuh. Dia yang bilang kau tuh suka benar dengan Mawan tuh.
0: Nah, makanya kedua orang tua udah sama-sama suka, Bah. Dan kalian pun sebenarnya sama-sama suka dari kecil. Makanya kami ingin menjadikan kalian nih pasangan. Cuma memang kami salah maksud. Kami ini kadang-kadang terburu-buru. Sementara kalian masih mau melanjutkan kuliah rupanya.
4: Jadi kita LDR dulu Jalayana.
3: LDR?
4: Iya. Aku kan udah tahu hatimu dan kamu juga udah tahu hatiku. Jadi kita LDR karena aku akan lanjutkan studi di Jawa. Terus kamu akan lanjutkan kuliah di universitas ini kan sesuai dengan keinginanmu.
3: Pak, Mak.
1: Eh, serahlah mau diterima atau enggak.
5: Kami sih serah jalan.
1: Asal jangan nyesal nantinya ya.
4: Terima enggak, nah.

0: Nah, benar kan? Nggak apa kalau LDR?
1: Ngapa memangnya? Kan demi cita-cita kita.
0: Yelah.
1: Tapi jangan macam-macam di sana.
0: Sukanya ada yang khawatir.
1: Maksud aku tuh jaga diri, jauh dari orang tua. Jangan sampai di sini ngindarkan diri dari nikah muda, di sana terjerumus pergaulan bebas.
0: Na'udzubillah, nak. Aku tetap mawan yang sekarang. Aku ndak akan sia-siakan apa yang aku punya dan apa yang udah diajarkan orang tuaku.
1: Alhamdulillah. Bye mawan, bye nikah muda. Kita ketemu lagi di usia yang tepat.
0: Jadi, ikrar kita tertunda nih.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
2: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul, Tante, ini kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Sebaiknya kamu tahu, saat kita mengalami perasaan negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Society dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelder, asisten profesor kedokteran dari Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5
2: 1

hari manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang tetap setia di 88,5 MHz untuk Jambi. Malam ini saya Dirman hadir ke ruang dengar Anda. Mohon maaf untuk Anda malam hari ini untuk ruang rindu berjaringan tidak bisa berlangsung dikarenakan sedang ada maintenance internet di RRI Jambi. Dan untuk Anda yang saat ini masih tetap setia bersama kami, terima kasih. Dan untuk Anda juga kami hadirkan informasi update di malam hari ini. Ada informasi tentang ekspor non-migas Juni tumbuh 8,68% capai 24,39 miliar US dollar. Menteri Perdagangan Budi Santoso optimistis ekspor non-migas terus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemendag mencatat nilai ekspor non-migas Juni 2026 mencapai 24,39 miliar US dollar, naik 8,68% dibandingkan Mei sebesar 22,45 miliar US dollar. Budi mengatakan peningkatan ekspor terus turut mendorong perbaikan neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2026. Defisit neraca perdagangan total turun menjadi 0,45 miliar US dollar dari 1,61 miliar US dollar pada Mei. Total ekspor Indonesia pada Juni 2026 mencapai 25,46 miliar US dollar atau meningkat 9,72% dibandingkan Mei. Volume ekspor pada periode tersebut mencapai 56,52 juta ton atau naik 3,31% dari 54,71 juta ton pada Mei. Secara kumulatif, total ekspor Indonesia mencapai 140,81 miliar US dollar sepanjang Januari hingga Juni 2026. Angka tersebut meningkat 4,13% dibanding ke periode yang sama tahun 2025 sebesar 135,23 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus 3,58 miliar US dollar selama Januari hingga Juni 2026. Surplus tersebut dipotong perdagangan non-migas sebesar 19,35 miliar US dollar, sementara perdagangan migas mencatat defisit 15,77 miliar US dollar.

di Kabupaten Sarawangun. Tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarawangun dikenal dengan nama Balung Bebibuk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarawangun yang kental dengan

0: Sumbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balumbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Detrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Detrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau balumbo biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Setiap negara memiliki mata uang. Sejarah dari mata uang sendiri dimulai dari penggunaan sistem tukar tradisional yang terkenal dengan barter, yang kemudian terus berkembang menjadi uang kertas dengan sistem modern seperti yang berlaku pada saat ini. Mata uang adalah satuan alat pembayaran berupa uang yang diterima dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan transaksi ekonomi di suatu negara.

0: Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2.
4: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar.

0: ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Pro1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, untuk Anda yang tetap setia bersama kami, terima kasih. Informasi lain kami hadirkan mengenai arsip suara 1930, hidupkan kembali ingatan tradisi Flores Timur. Arsip rekaman masyarakat Flores Timur yang dibuat pada 1930 kembali diperdengarkan kepada komunitas asalnya di Nusa Tenggara Timur. Restitusi digital tersebut membangkitkan ingatan masyarakat sekaligus memantik upaya menghidupkan kembali tradisi yang diwariskan lintas generasi. Rekaman tersebut dibuat etnomusikolog Belanda J.F. Kant saat mendokumentasikan musik dan tradisi masyarakat Flores pada 1930. Dokumentasi itu mencakup 180 lagu dalam 75 silinder lilin serta menjadi bagian koleksi J.F. Kant di Universiteit van Amsterdam. Program dan proyek restitusi digital dipimpin etnomusikolog Universiteit van Amsterdam Barbara Titus bersama peneliti Institute of Research, Governance and Social Change atau IRGSC. Sebelumnya koleksi yang telah didigitalkan diserahkan kepada pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada September 2024 lalu, pendengar. Pada akhir Juli 2026, arsip tersebut kembali diperkenalkan kepada masyarakat melalui sejumlah kegiatan di Kupang. Namun, tim kemudian membawanya langsung ke Lewoloba, Waibao dan Riang Kroko di Flores Timur. Untuk informasi lebih lengkap mengenai arsip suara 1930, hidupkan kembali ingatan tradisi Flores Timur, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih ya Anda yang tetap setia di 88,5 MHz yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Untuk Anda pendengar yang mungkin ada yang WA atau WhatsApp ya, di nomor Pro 1 Jambi itu tidak bisa terbaca, tidak bisa dibaca sama sekali. Karena kita itu sedang maintenance atau sedang ada gangguan internet total. Ini semuanya nih dari Pro 1, Pro 2, Pro 4. Jadi mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Meski demikian, saya tetap menghadirkan untuk Anda malam hari ini lagu yang benar-benar ada di Pro 1 Jambi. Boleh lagunya itu pop Indonesia atau mancanegara, selagi itu ada boleh. Untuk Anda yang mau request lagu-lagu di malam hari ini menjelang nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, di line telepon 0811-6707-8850. Selamat malam juga untuk Anda pendengar, walaupun internet di lingkungan sini atau di Pro 1 Jambi sedang ada maintenance dan gangguan, mungkin di luar sana tetap lancar. Nah, itu tetap bisa streaming. Semoga bisa tetap streaming juga ya. Untuk Anda pendengar yang mau gabung, ngambil prisia kalian, silakan di line telepon 0811-6707-8850. Selamat malam.
1: Malam, abangku.
0: Yo, Bang Andi Cakrawinata, gimana kabar?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kabar,
1: Merdeka.
0: Bang? Merdeka, insya Allah. Allahu Akbar. Bisa, Bang Andi. Bang Andi sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Jadi kalau untuk kegiatan besok ini udah ada bang di RT ya bang?
1: Di RT ada dong, pacar dinas.
0: Oh, abang ikutan?
1: Ya, saya jadi penyimbang.
0: Oh, abang yang ini yang pasukan horahuri gitu ya?
1: Iya.
0: ayo huri ya. Gitu, yang tepuk tangan.
1: Iya. Penyemangat aja.
0: Mah, betul sekali itu. Menyemarakkan.
1: Karena gotong royong saya itu juga semua orang.
0: Iya.
1: Bagi-bagi lah.
0: Iya, tapi kalau lebih ke apa namanya? Lomba kurang, Bang. Kurang tertarik atau gimana?
1: Kalau kebetulan di rumah saya ikut seperti tarik tambang.
0: Oh, yang ringan-ringan saja lah ya.
1: Iya.
0: Soalnya kalau manjat itu agak berat bah itu, Bang.
1: Saya nggak mungkin ikutkan karena saya mau nyumbang.
0: Oh gitu, bukan main bos ya. Kalau ya boleh disebut tuh toke ya, dah ya.
1: Bang lagi tuh meramaikan.
0: Nah iya siap. Keren itu bang. Semoga lancar kalau daerah sono ya bang ya.
1: Iya.
0: Bang, karena ini ada gangguan, kita lagunya yang ada aja di Pro 1, boleh pengen dengar yang mana malam ini bang?
1: Lagunya apa itu?
0: Pop Indonesia boleh, pop mancanegara boleh, asalkan selagi ada kita searching bang, kita cari dulu.
1: Oh gitu ya, Nadika malam ini tidak ada bisikin WhatsApp sayang, ada gangguan.
0: Betul, tidak bisa itu.
1: Bisikin WhatsApp ada ya, sabar ya.
0: Soalnya semalam saya bacain, karena semalam masih belum gangguan.
1: Iya.
0: Ini gangguannya mungkin agak lama nih bang, karena ini dari sore tadi gangguannya.
1: Semalam ada di WhatsApp ya?
0: Ada saya baca.
1: Ada dibaca ya? Saya nggak monitor.
0: Siap. Malam ini pengen dengar yang mana bang?
1: Saya minta lagu dari siapa? Josh Baker, Baby Blue.
0: Baby blue.
1: Kalau dari ini boleh, dari Michael Jackson.
0: Michael Jackson yang mana tuh bang? Kita cek dulu.
1: Yang lagu ngetop itu.
0: Yang mana bang? Nah, Michael Jackson saya juga kurang hafal sebenarnya bang ini judul-judul lagunya. Tapi coba saya cari Michael dulu bang ya. Michael Jackson, tunggu sebentar. Tunggu bentar.
1: Salam dulu ya.
0: Boleh sambil salam bang.
1: Salamnya pertama-tama buat Nona Dikaku yang ada di Ternate, kalau lagi monitor sama monitor sayang. Semoga Dika baik-baik di sana, sehat selalu. panjang dan sensitifnya. Ingat saya, kalau kerja jangan dipaksakan untuk keras rasanya. Jangan lupa makan, tidurnya jangan terlalu malam. Jam 10 di sini, jam 12 di sana sudah tidur. Matikan HP-mu sayang ya. Semoga dikasih selalu bersama keluarga besar di sana. Kau dalam lindungan Allah SWT. Terus buat Ajeng, Pero, Bunda Wati, Bunda Sila, Buti, Bunda Yani, Kak Anita, ayunya Bang Dirman tuh, Kak Anita tuh.
0: Bisa aja. Siap, siap.
1: Buat Mama Tia, Ketenya dia dan adiknya, Bang Adio, Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Abdullah, Kadir KS, Putra Banten, Bang Cadewo, Bang Udin, Bang Tidal, Bang Yuli, Bang Gigi, Mbak Bina, Ajeng, Bero, sehat selalu semuanya, salam sehat, salam persahabatan, percaya darah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
1: Pengirman, siap lalu, pada murmur.
0: Amin. Ya. Bang.
1: Merdeka.
0: Mereka lagunya ada, saya nggak tahu yang abang minta, tapi ini ada beberapa judulnya, ada Dizzy, terus ada Heaven Made You, terus ya ada Hold On, ada Will You Be There, I Care of You, ah itu judulnya. You Are Not Alone, ah mana tuh bang?
1: Johan Roslo itu ada itu.
0: Boleh. Iya, kamu tidak sendirian ya.
1: Iya.
0: Boleh, ada lagi salamnya?
1: Terus, buat Bang Yuli, Bang Gigi, Bang Amarkan, Putra Puluh Kijang, Bang Kundang, Bang Army,
0: Siap. Siap Bang Andi, ya. Ya.
1: Selamat malam, Bang Firman.
0: Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Andi kayaknya pakai headset atau apa nih? Makin lama makin mengecil suaranya. Dada aja ya kan. Kita lanjut di belakangnya. Ayo mau bergabung, selamat malam.
2: Malam kembali.
0: Mbak Ika, ya Allah. Ya Allah.
2: Berbangun.
0: Allahu Akbar, ya Allah, enak nih.
2: Baca WA.
0: Baca WA, ayo ra iso poco to.
2: Di tempatmu.
0: Ngopo di WA Pro 1?
2: Ndak.
0: Oh, ngono.
2: Tempatmu.
0: Oke, ngono apa? Bae. Oh ngono, iya bedo. Di sini kan gangguan lho Mbak.
2: Oh.
0: Kan udah ada dari awal tadi saya kasih tahu di Jambi itu lagi gangguan.
2: Oh gitu. Jadi enggak bisa gitu ya.
0: Yo ra iso.
2: Oh alah, kaget ngetes kan siapa tahu tempat lain enggak lupa gabung.
0: Untung enggak copot jantungnya ya kan. Ya Allah kaget lho.
2: Untung aku ngelilir loh, tunggu aku tadi.
0: Kayaknya sambil mimpi-mimpi indah tadi ya. Mimpi terindah.
2: Tidak usah mancing lah.
0: Tidak usah mancing. Tidak apa-apa, kalau kayak gini lagi trouble kayak gini jadi pengen karaoke we gawe.
2: Aku ini loh, apa namanya, komunikasi dengan yang di sono kan.
0: Sopo toh, aku jadi penasaran iki.
2: Biasa sungguh mati aku jadi
0: penasaran. Ah ngono. Napa Mbak?
2: Belum ditanyakan. Tanyakan kita pernah karaoke gitu loh.
0: Sopo?
2: Yang di SP.
0: Oh ngono. Ya wes tak tungguin. Kasihan. Ya Allah, sedih sekali.
2: Kelar. cuman itu kadang tidak usah diceritain lah,
0: ya
2: kadang
0: wis, sepi lah.
2: Kadang gitu deh,
0: kadang kangen gitu. Makanya main dong ke sono, sekalian ke studio.
2: Itu pula acara kesononya tuh lain pula.
0: Betul, enggak apa-apa.
2: Orang balik engkau.
0: Enggak, kita ajak Bude ngono lho.
2: Orang balik engkau. Duh, bisa ngomong agak gelap. Orang payah repot tak apek lho, tepek.
0: Ya Allah. No. Jadi uhang kincai. Langsung nanya.
2: Udahlah jangan deh.
0: Pio indah ada kabar katanya. Astagfirullah.
2: Mana aku jadi juragan loh.
0: Kayo.
2: Enggak lah jangan.
0: Kayo ndak rindau sama kamai.
2: Nah. Oh gitu bahasanya ya.
0: Emang maksudnya apa namanya tuh Mbak ndak kangen sama kami gitu.
2: Oh gitu. Sebenarnya udah sering ngomongin.
0: Astagfirullah.
2: Kok jadi bahas yang di sana?
0: Ya nggak apa-apa. Soalnya saya kemarin ditanyain kenapa ini apa namanya lama nggak ada kabar, saya selalu ada kok. Saya bilang.
2: Iya, dia ngomong gitu juga sih. Angger misalnya orang gelem kesel, orang payah kerja, ya tak payah lo ngene nang rumah. Aduh.
0: Ratu tenan iku. Ratu seumur hidup. Ya Allah.
2: Ya Allah.
0: So sweet dah, ya Mbak. Jadi lagunya apa nih Mbak E?
2: Kayaknya orang lagi jatuh cinta.
0: Ya ngono lho.
2: Iya masalah dengan Bang Andi Cakrawinata tadi.
0: Iya sesekali ya kan.
2: Iya kita membahas cinta.
0: Membahas ya. Cinta dak tuh. Semoga lagu yang diminta ada, kita searching dulu ya. Soalnya lagi gangguan.
2: Jadi ini lagu pop boleh.
0: Iya pokoknya pop Indonesia, pop barat boleh tanpa tahun.
2: Tahunnya.
0: Iya semoga ada maksudnya. Soalnya nanti gak bisa searching.
2: Ini lah. Dengarlah bintang hatiku.
0: Jedak jeduk jedak jeduk. Itu siapa yang nyanyi ya?
2: Bukan.
0: Aku sakit ya? Sakit sakit sakit. Ngono kalau gak salah lagunya.
2: Iya, aku cuma ingat depannya dengan bintang hatiku.
0: Bintang opo, bintang opo.
2: Tapi judulnya kayak saya dengarkanlah bintang hatiku loh.
0: Ngono. Kalau tidak salah judulnya dengarlah bintang hatiku. Coba saya cek dulu ya.
2: Nah, iya.
0: Coba semoga ada ya. Kalau nggak ada, kita cari yang lain. Soalnya ini agak gangguan. Dengarlah bintang. Iya, kalau gangguan kayak gini saya jadi bingung juga. Coba sambil salam, Mbak E.
2: Sebenarnya salamnya fotokopi sing barusan wae lah. Yang menang wae lah, mau ngantara sadar antara orang.
0: Oh iya, wes lanjut turu iki.
2: Disono, The Messis kan?
0: Bukan. Bukan Nemesis, namanya The Messis.
2: Messis.
0: Iya, Messis sih, bukan Messis. The Messis. Ya. Tapi enggak ada, Mbak E.
2: Ora ono.
0: Iya.
2: Ya.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Padahal so sweet loh.
0: Iya, tahu aku.
2: Dengarlah minta
0: hatiku. Aku akan menjagamu dalam hidup dan mati. Hanya kalah yang ku tuju.
2: Bukan ditunggu.
0: Iya ngono. Aku tetap pujaan hati. Apa kabarmu? Iya ngono.
2: Ya sudahlah kangen band deh.
0: Iya wes apa?
2: Antara aku kau dan
0: Duh, lagu itu booming dan aku putus waktu itu. Memang cocok kali ku bilang. Memang lah itu.
2: Lanjut. Mobilnya anyar.
0: Hah, mobil?
2: Iya loh. Mobil. Aku tuku.
0: Oh ngono ya Allah. Kalau bahasa keren itu koyak ini ya, koyak ini, koyak apa namanya tuh, koyak koyak kertas.
2: Iya, songong puluh jerene.
0: Songong puluh, 900 juta maksudnya?
2: Iya. 90.
0: Oh, ngomong
2: 10 itu songong ngatus.
0: Songong ngatus. Ah, aku songong banget.
2: Ya Allah, kita orang itu numpak mobil.
0: Numpak, numpak, numpak RA King. Ya wis.
2: Ya wis. Lagune iku ono.
0: Antara aku, engkau dan dia. Mantap asik. Kali.
2: Ya wis.
0: Mantap.
2: Lagunya tak anteni.
0: Ya wis.
2: Dirimu tetap semangat ya, sehat dan sukses
0: selalu. Amin, insyaallah.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semoga di luar sana terhibur ya malam hari ini dengan gangguan-gangguan internetnya, tapi pada dasarnya kalau tanpa internet tuh gimana ya? Nah, nanti itu. Nanti ada tuh saatnya kayaknya ya, tanpa internet. Selamat malam Bang Bro.
3: Selamat malam kembali.
0: Ya, kabar bagaimana ya, abangku?
3: Alhamdulillah ya Rabbil alamin, sehat. Bagaimana Mas? Sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat juga Bang Bro, di mana ini?
3: Ada tema kita malam nih.
0: Kita temanya cerita bebas. Kalau di tempat abang itu lebih ke persiapan udah mulai sekarang atau belum nih 17 Agustus?
3: Kalau untuk di kampung sudah ada lah.
0: Oh, sudah ada atau tidak ada?
3: Ada lah.
0: Oh, ada.
3: Ada.
0: Apa itu?
3: Di sini kan biasanya kalau sudah hari-harinya itu biasanya ya acara Panjat Pinang.
0: Siap-siap. Tidak pernah jauh-jauh dari Panjat Pinang berarti ya kalau di situ sering ya Bang J?
3: Panjat Pinang, pokoknya yang inilah seperti karung, lari karung, ya macam itulah momennya setiap tahun ya.
0: Betul.
3: Nanti ya raminya malam-malam sudah penutupan itu kan. Ini kan ada macam
0: apa tuh?
3: Pemilihan ini itu kan pamannya macam-macam lah nanti kan pagi habis beberapa hari kemudian sudah penutupan berkaitan dengan Orkid Tunggal, penyerahan piala-piala di kecil kampung lah.
0: Siap.
3: Terus ini kan setiap tahun.
0: Ada musik jedak-jeduknya juga ya.
3: Oh, tarik coy.
0: Nyagi katanya. jangan ida.
3: Ujungnya ujung-ujungnya 4 subuh ya ujung-ujungnya.
0: Nah, ya pula ya Allah.
3: Iya, ujung-ujungnya.
0: Siap. Bang Ji,
3: ini dari
0: siapa? Dari siapa pengennya?
3: Dari Scorpion aja.
0: Boleh tuh yang mana tuh judulnya? Semoga ada ya.
3: Scorpion I Still Loving. Ada saya tuh. Big City Night aja.
0: Big City Night. Coba saya cek. Sambil salam Bang Ji.
3: Ya, selamat malam di seluruh fans radio RRI Purwama 1 ya. Yang dari termenter Bang Masud tadi ada Bang Andi ya. Cakra sehat selalu dan keluarga. Juga ada tadi yang cewek tadi WL tadi siapa Bang Basurun tadi?
0: Itu Mbak Ika.
3: Oh, Mbak Ika di
0: Soman
3: ya?
0: Budi Kasang Puda.
3: Oh, Kasang Puda, yalah. Sehat selalu. Juga ada yang di ini merekam siapa Bang? Lupa,
0: Ibu Mama Tia ya.
3: Iya, yang di Serlango semalam buat Ibu Aisyah. Aisyah ya. Anissa apa Aisyah?
0: Aisyah.
3: Aisyah. Oh iya Aisyah ya. Saya selalu juga saya keluar dari sana. Juga salam untuk KDZ. Untuk Fira, untuk Sinta juga. Salam buat Ajeng ya. Saya selalu Ajeng. Juga ada Bang Rizal, Bang Samrin, Abah Doyo. Salam juga buat ini, buat Andi Muksin, Bang Ajung, juga ada Kang Sulai juga, saya selalu. Untuk Bang Indra, Bang Kiri ya. Salam buat Ayungan, Yanti Sargawi. Sudah lama udah masuk nih, semoga tetap berkarya aja Ayungan ya. Nah, salam lagi buat banyak ya, salamnya diwakil aja dengan ini, dengan Bang Simon aja, Salam Kompas, semua tak tercuali ya.
0: Siap.
3: Nah, untuk keluarga Prabu Marubungo, secara Radio Macer Bungo ada Agus, juga ada Yoga, ada Hinki ya. Untuk Ajo Kodir, juga ada Unitera, Arani di sana ya, sama Kompas, semuanya di Marubungo.
0: Siap.
3: Ada lagu bilang, di sini naik.
0: Ada Bang, ditunggu ya.
3: Iya, makasih banyak Bang, gimana?
0: Sama-sama, kan pulang, ya. Siap Bang Bro.
3: Iyalah, ini saya jenis 99,4 MHz RRI Marubungo. Assalamualaikum, serio.
0: Waalaikumsalam. Wiyo, dengan siwalannya. Mbak Ika, lagunya tiba-tiba ngilang, Mbak. Perasaan kemarin ada itu lagu, kok tiba-tiba dia ngilang? Jangan-jangan ya. Kita dengarkan dulu ini lagu yang udah diminta. Nanti yang mau bergabung masih bisa.

0: lukisan karya seni budaya luhur bangsa Indonesia yang dapat memberikan nilai positif baik dari segi ekonomi dan budaya, serta memiliki keunikan serta kekhasan yang menjadikannya mampu bertahan hingga sampai sekarang, di tengah derasnya globalisasi dunia. Sama halnya dengan batik Jambi, yang saat ini sudah mulai dikenal oleh publik, seorang tokoh dan penggiat batik Jambi, Ida Marianti mengatakan, batik Jambi sendiri cenderung menggunakan warna-warna alam daripada warna sintetis atau kimia.
1: Sebetulnya untuk batik Jambi ini dari zaman dahulu kala itu sudah menggunakan warna alam. Tapi proses pewarna alam ini memakan waktu yang cukup lama, Mbak. Jadi proses pewarnaannya sendiri, misalnya dari daun atau dari kulit atau batang, kemudian itu direbus dulu. Lamanya perebusan tuh bisa sampai 3-6 jam. Kemudian kita dinginkan, kemudian baru kita celupkan. Nah, pewarnaan yang kita celupkan itu bisa menjadi 5-15 kali paling tidak itu, Mbak. Baru menghasilkan hasil yang bagus gitu. Nah, jadi yang paling mahal dari warna alam ini adalah proses kerjanya. Nah, proses kerjanya. Sedangkan kenapa kita kembali ke warna alam, katanya back to nature ya, Mbak ya.
2: Back to nature.
1: Iya. Jadi kalau warna-warna kimia itu kan sudah oleh UNESCO itu sudah tidak diperkenankan lagi. Banyak negara yang tidak boleh masuk kalau kita untuk ekspor keluar itu. Jadi kita mempertahankan warna alam. Nah, warna alam ini karena dia berasal dari tumbuhan, mungkin bagi kulit-kulit manusia yang alergi itu tidak ternoda.
0: Warna alam sendiri dihasilkan oleh Provinsi Jambi, bukan warna alam yang berasal dari daerah Jawa. Warna alam ini didapatkan dari tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan seperti daun salam dan daun jambu kelutuk.
1: Kami dari pengrajin batik itu juga berusaha warna-warna alam itu yang ada di Provinsi Jambi sendiri. Jadi tidak mendatangkan warna alam yang berasal dari daerah Jawa gitu. Kami mengajarkan warna dari daun jambu kelutuk, kemudian juga ada dari daun salam. Dalam pewarnaan alam itu ada 3 pengunci atau fiksasinya. Antara lain itu adalah larutan tunjung, vero, kemudian larutan dari kapur, kemudian juga ada tawas. Nah, masing-masing pengunci itu menghasilkan warna-warna yang berbeda. Nah, kelebihan lain bagaimana kita membuat dengan warna batik, dengan satu cairan warna dia akan menghasilkan 3 warna yang pertama sekali ya, karena dengan tunjung dia akan berubah warnanya agak gelap, dengan kapur sedang, dan kemudian dengan warna tawas dia akan muda. Kemudian 3 warna itu kalau kita combine antara tunjung dengan kapur, kapur dengan tawas, juga dia akan menghasilkan warna yang banyak. Nah, itu yang kalau saya selaku pengrajin batik, keunggulan yang kita gunakan dengan pewarnaan batik.
0: Selain sebagai pengrajin batik dan penyuluh Deperindak, Ibu Ida juga membentuk satu wadah bagi ibu-ibu yang bernama Prakoperasi Batik Rido dan Nikmat, yang saat ini sedang dalam proses pengurusan menuju satu bentuk koperasi. Selain membuat batik dengan warna alam, Ibu Ida juga menggunakan warna sintetis atau kimia dalam membuat batik.
1: Kalau warna kimia tuh dengan satu kali proses pewarnaan atau 2 kali pewarnaan udah keluar warna. Tapi kalau itu enggak, nanti paling tidak 10 kalau 2 kali warna udah 20 kali proses pencelupan. Jadi bedanya dengan warna alam itu adalah lamanya proses kerja.
0: Untuk perawatan batik ini juga diperlukan perhatian khusus.
1: Sebetulnya kunci utama bagaimana kita merawat batik itu sendiri. Nah, batik itu biasa dicuci, jangan pakai yang kayak rinsu. Karena rinsu itu ada kostik ya, Bu ya. Kostik itu tangan aja rusak, apalagi bahan yang tekstil yang begitu. Kemudian biasanya untuk pewarna batik apa saja, biasa kita cuci dengan lara atau dengan sabun, tapi yang tidak mengandung kostik. Sabun bayi gitu kan, sehingga kemudian penjemurannya jangan dengan trik matahari langsung. Jadi mungkin di angin-angin.
0: Belakangan ini, perkembangan dan apresiasi kerajinan batik Indonesia, terutama batik Jambi, tidak hanya diakui oleh masyarakat Indonesia saja, namun masyarakat dunia pun mengakui melalui Badan Internasional UNESCO bahwa batik merupakan warisan budaya tak benda milik bangsa Indonesia secara utuh. Dalam kurun waktu beberapa tahun, para ahli batik di Jambi berusaha untuk selalu dapat mewarnai perkembangan batik Jambi ke arah lebih baik untuk segi desain original.

0: Kamu udah lihat belum postingannya lagi viral itu?
1: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
0: Iya, ih kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh, bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys,

0: Rojahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
1: Pro 1.

0: Dr. Eva Susanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menuturkan, dari hasil riset, Indonesia penyebab kematian utama dan kesakitan 1-2-3 disebabkan oleh penyakit tidak menular dan keempat didominasi dengan penyakit menular yaitu TBC.
1: Indonesia ini dihadapi oleh double burden disease gitu ya. Jadi di satu sisi penyakit menular masih ada, di sisi lain penyakit tidak menular meningkat gitu ya. Jadi memang dari hasil riset, Indonesia itu penyebab kematian utamanya itu penyebab kematian dan kesakitannya itu 1-2-3 itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Tetapi yang keempat itu masih didominasi oleh penyakit menular yaitu TBC ya. Nah, TBC ini kita Indonesia itu berada di urutan untuk sekarang survei terakhir itu di urutan ketiga di dunia, Mbak. Jadi memang penyakit TBC ini memang penyakit yang menular langsung ya. Artinya ketika seseorang A ini terkena penyakit TBC, dia bisa menularkan secara langsung dengan temannya, misalnya satu kantor, atau dengan keluarganya satu rumah gitu ya, atau misalnya kita dalam satu angkot, nah itu bisa juga ditularkan. Karena apa? Kita tahu bahwa TBC atau tuberkulosis ini penyakit menular disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dia itu kalau orang zaman dulu kan mengenalnya itu paru-paru basah atau plek paru gitu ya. Dan biasanya kuman TBC ini menyerang paru-paru tapi juga dapat menyerang organ tubuh lain. Bisa misalnya kelenjar getah bening, tulang, otot, kulit dan lain sebagainya. Nah, juga harus penting kita ketahui, masyarakat juga harus tahu bahwa memang TBC ini sebenarnya bukan penyakit. Kan kalau dulu bilangnya oh ini penyakit guna-guna gitu ya. Ada mitos dia penyakit guna-guna dan penyakit keturunan, tapi sebenarnya bukan. Jadi bisa saya sampaikan bahwa penyakit TBC ini memang adalah penyakit menular, bukan oleh karena keturunan ataupun karena guna-guna. Cuman karena memang apabila salah satu keluarga menderita TBC itu ada kemungkinan akan menularkan kepada orang di sekitarnya. Bisa saya sampaikan bahwa 10 atau 15 orang bisa ditularkan, Mbak. Apakah itu satu keluarga, ataukah itu satu teman kerja, ataukah itu satu tempat secara bersama, dia misalnya seperti saya katakan tadi tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Nah, ini dia itu akan mudah menular pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah.
2: Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
3: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
2: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
3: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
2: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
4: Banggalah dengan produk Indonesia.
5: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. menggunakan keamanan dua faktor.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar kita lanjutkan untuk Anda yang mau bergabung di malam hari ini. Kita cerita santai. Kira-kira sudah ada persiapan untuk menjelang nanti hari H memperingati hari kemerdekaan, tepat di 17 Agustus 2026. Selamat malam.
1: Malam.
0: Malam, Bang Yoga. Gimana kabarnya?
1: Sehat. Gimana?
0: Alhamdulillah. Cuaca gimana di sana, Bang Yoga? Bungo dan sekitarnya?
1: Baik, panas kalau siang menderman.
0: Kalau malam, panas malam juga?
1: Iya, malam agak gerah.
0: Ini Abang Yoga yang pinggir jalan atau agak dekat kebun?
1: Ini di pinggir jalan, Bang Mirman.
0: Oh, pantasan itu. Itu ada hawa-hawa kendaraan.
1: Iya, ini di dekat ini, patung kuda. Lokasi itu loh, Pak Samsudin ini loh.
0: Saya belum nyampe ke kotanya kemarin tuh. Saya cuma lewat belakang yang arah ke bandara, Bang Yoga.
1: Oh, itu kan Sungai Buloh. Ini kan Pertamina udah sebenarnya ini tempatnya udah peluran sebenarnya. Udah jalur dua, jalan lingkarnya.
0: Oh iya, kan berarti kan ke kota udah pusat kota kan?
1: Iya. Asrama polisi Polres pendekat.
0: Saya belum nyampe kotanya soalnya.
1: Iya, kalau ada acara kan pasar malam kan hitung bulannya aja ada sini, Bang Derman.
0: Siap.
1: Di lokasi itu. Bangunan itu.
0: Bang Yoga, di sana udah ada persiapankah menjelang nanti 17 Agustus?
1: Oh, di sini banyak PTN, Bang Derman. Jadi kalau acara-acara itu kebanyakan di PTN tersendiri masing-masing. Ini tempat tentunya banyak PTN, Bang Derman. Setelahnya.
0: Banyak.
1: PTN Al-Sautar, terus Indrapati. Linjai Baru ada pula di Pesmilan ini.
0: Rame ya?
1: Ya rame pokoknya, Bang Dirman.
0: Siap.
1: Jadi kalau daerah bagian pusatnya aja di kantor Rionya ini nggak ada. Kayak biasanya ada-ada. Hari dulu-dulu kan ada.
0: Iya.
1: Apa nama lomba-lomba makan kerupuk itu ibaratnya zaman-zaman kami lajang dulu apa namanya? Main bola kaki.
0: Betul.
1: Penreman malamnya itu kan.
0: Iya, banyak ya.
1: Di antar dusun.
0: Banyak kegiatan.
1: Ada lagi.
0: Udah banyak yang hilang ya.
1: Pun di sini ada dulu apa namanya lokasi MTQ tingkat kecamatan kan ada di lapangan bola nih.
0: Dekat juga dengan lapangan berarti, Bang Yoga.
1: Iya, ini di daerah aku ini kan bekas ini MTQ lama daerah provinsi dulu itu. Purunai Baru itu kan ada lapang bola sih, Pak. Sudah nggak berhenti lagi itu.
0: Siap. Bang Yoga mau denger yang mana malam hari ini lagunya?
1: Lagu ya. Minta itu aja, Bang Mirman, minta lagu apa ya?
0: Apa?
1: Mikir bentar dulu, Bang Mirman.
0: Mikir bentar.
1: Enggak kayak dulu mikirnya.
0: Enggak kayak dulu.
1: Apa ya?
0: Apa tuh?
1: Lima. Apa nama 5 menit, Bang Derman?
0: Boleh. Yang mana?
1: Judulnya 5 menit.
0: 5 menit?
1: Ada nggak?
0: Beneran?
1: Ada tuh, Bang Derman.
0: Beneran? Ya. Saya baru tahu soalnya 5 menit ada 5 menit.
1: Ya.
0: Coba saya cek dulu sambil salam, Bang Yoga.
1: Kalau nggak, Republik, Bang Derman.
0: Yang mana?
1: Sandiwara Cinta aja lah.
0: Siap. Boleh salam untuk siapa?
1: Waduh, turun tadi siapa, Bang Mirman?
0: Tadi ada Bang Jeje, Mbak Ika, Bang Andi.
1: Oh gitu ya, salam sama Bang Andi. Bang Andik ya? Andi.
0: Andi Cakrawinata.
1: Bang Andi Cakrawinata, Mbak Ika. Nah, terus ada Anita malam tadi itu kayaknya dengar. Anita. Terus nggak masuk lagi kayaknya.
0: Kemarin ada kayaknya.
1: Mbak Pero, Ajeng. Yang sulit nggak dengar suaranya lagi.
0: Iya, udah lama nggak dengar tuh.
1: Abang Kadir. Mbak Jambi. Ya juga. Terus Abah Doyo nggak lama nggak ya, dengar suaranya.
0: Benar, Abah Doyo udah lama.
1: Abah Doyo, terus Bang Abdul, terus Bang Juli yang di situ ya. Nah, yang kalau di apa di Serlangun itu Bu Aisyah itu loh, Bu Aisyah. Terus.
0: Iya.
1: Nah, terus siapa ya? Mbak semuanya aja lah Bang Dirman.
0: Siap, siap, siap.
1: Ah, Bang Pokori, Bang Dirman. Agus. Ada yang di Bungo, di Tebo, Pokori. Bang Dirman, semoga sehat selalu. Panjang umur, murah rezeki. Jalak sifatnya dilancarkan. Ya, Bang Dirman.
0: Amin.
1: Anggota. Tapi jangan melamun, Bang Dirman.
0: Siap.
1: Bisa jadi. Bisa diinterogasi di sini loh.
0: Iya. Iya Bang Agus. Bang Guyo kak.
1: Iya. Itu masalah kemarin itu Bang Dirman minta tolong kawan itu ya gimana lah kalau nggak tolong dia dia bikin ulah orang. Jadi yang kata misi Bang Dirman di Februari. Sudah diobatin orang.
0: Iya.
1: Terima kasih Bang Dirman atas waktunya.
0: Sama-sama Bang Yoga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Yoga. Malam ini kita enggak bahas yang mistis. Besok-besok lagi Bang Yoga kita bahas lagi yang lain ya. Kita lebih ke persiapan ini karena menghitung hari dikit lagi nih. Hari ini udah 12, besok udah 13. Nah, enggak terasa ya kan menjelang 17. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Ade, kemana aja?
2: Ya, kadang-kadang pulang ke Trat, kadang-kadang ya...
0: Kadang sibuk. Pak De, gimana kabar?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah sehat. Jadi sekarang posisi di mana, Pak De?
2: Sekarang di tengah hutan lagi, di tengah ladang.
0: Di tengah ladang. Jadi maksudnya kalau nggak di ladang, apa namanya, memang off radio ya, Pak De?
2: Ya iyalah, nengok. Apa nengok adeknya di Tran?
0: Adek, ya Allah. Aduh, so sweet.
2: Adekku di sini semua loh, Mas. Kalau orang rumah di Medan.
0: Oh, ngono. Kirain adek itu ayang beb. Ya ampun, saya salah dong.
2: Enggak tahu. Medan. Anak di Medan.
0: Iya. Oh, ngumpul. Enggak ngumpul di sini semua, Pak Ade?
2: Ya, enggak. Pak Ade kan... perantau.
0: Jangan gitu dong, saya juga perantau.
2: Enggak, maksudnya memang benar kan ini luar perantau loh, Mas.
0: Iya, Pak, dia percaya. Enggak apa-apa perantau juga, yang penting punya kebon.
2: Ya, amin.
0: Pak De, tapi kenapa?
2: Ikut membangun daerah Jambi gitu loh.
0: Amin. Tapi Pak De untuk persiapan 17 ada nggak sekitaran sana? Atau Pak De jarang ikutan nih?
2: Nah inilah kayaknya sekarang ini lain dari Pak De zaman dulu.
0: Wah, boleh cerita Pak De.
2: Kalau zamannya Pak De masih muda, awal tanggal 17 Agustus itu segala perlombaan, segala pertandingan, bahwa segala macam ini tidak ada kegiatan. Jadi ini kok sekarang... sepi nggak ada ya polinya ya anu apa bersih desa bersih dusun itu polis lah olahraga dipertandingkan dari catur kemana mulai tanggal 1 itu udah ada keramaian terus jadi ada hiburan setiap sore gitu loh tapi sekarang ini kok sama sekali nggak ada kayaknya suram gitu loh.
0: Suram.
2: Ya, benar kata Pak Bungpol, Indonesia ini sudah jadi kita suruh pergi ke luar negeri.
0: Oh, jangan loh, Pak De.
2: Kita harus jadi kita kok kalau di Indonesia suram, kita suruh keluar.
0: Iya.
2: Tapi Pak De dulu, pokoknya mulai sebelum akhir-akhir bulan Juli, ada pembentukan panitia, ada yang panitia ini, panitia itu.
0: Udah banyak ancang-ancangnya, Pak De, ya?
2: Banyak kegiatan, jadi pas... anu tanggal 17-nya kan tinggal permainan yang ringan, segala pertandingan udah diselesaikan semua kan.
0: Iya. Siap, siap. Paham, paham.
2: Ya.
0: Bisa membayangkan masa-masa itu.
2: Jadi sekarang ini kayak
0: beda.
2: Ya memang iya betul ya. Sekarang ini suram gitu loh Mas, enggak ada.
0: Suram.
2: Enggak ada gairah hidup kayaknya.
0: Aduh, aduh. Malam ini Pak De. Pak De biar semangat mau denger yang mana nih malam ini lagunya?
2: Pacar Impian.
0: Apa?
2: Pacar Impian.
0: Dari sopo iku?
2: Ijo Daun.
0: Iya, Pacar Impian ada enggak ya? Coba saya cek dulu Pak Ade. Sambil salam Pak Ade.
2: Ya, oh, orang saya sering impi dengan pacar kok.
0: Oh, ngono. So sweet Pak Ade iki.
2: Ada kan?
0: Saya cek dulu Pak Ade, soalnya kita ininya server atau jaringannya ini gangguan.
2: Dari Ijo Daun pokoknya Pacar Impian.
0: Oh iya, kalau nanti seandainya enggak ada yang Pacar Impian, yang mana Pak Ade maunya?
2: Kekasih cadangan.
0: Boleh, nanti saya cek ya. Salam Pak De.
2: Salam-salam ya. Tadi siapa?
0: Tadi ada Bang Yoga dari Bungo.
2: Oh Yoga, buat Bang Yoga. Mori. Terus Kadir. Ini yang Bang Rudi nih, masuk kalau malam.
0: Kalau malam enggak kayaknya.
2: Bang Rudi, Bang Ica, Bang Tamrin. Terus Bang Ujang. Siapa? Mbak Anita yang Songe Toman.
0: Iya. Pak De, tadi memang gak ada lagunya Pak De karena gangguan. Boleh yang tadi, yang satunya apa?
2: Kekasih Cadangan.
0: Kekasih Cadangan atau Lelaki Cadangan?
2: Kekasih Cadangan.
0: Dari siapa tuh ya? Coba saya cek lagi nih. Salam lagi Pak De.
2: Dari Jodawan juga kayaknya.
0: Iya ya. Sambil salam Pak De.
2: Ya terus siapa lagi, Mbak Anita, Mbak Eka, Mbak Tinta, Mbak Putu. Pokoknya seluruh pendengar Pro 1 lah Mas. Oh Mbak Ajeng. Mbak Kang Sule. Salam kompak, salam persahabatan lewat udara.
0: Siap Pak De.
2: Ada gak lagunya?
0: Kayaknya enggak ada Pak De, yang adanya Lelaki Cadangan.
2: Oh, Kekasih Cadangan, kalau Kekasih Cadangan sama ini Pacar Impian.
0: Pacar Impian. Oh, enggak ada Pak De. Ini karena kita ini sinyalnya agak gangguan, sedang gangguan dan maintenance. Jadi itu enggak semuanya kebaca, terus juga makanya malam ini itu saya buat Ruang Rindu Pilihan Pendengar, padahal kan kita harusnya gabung dengan pusat malam ini sebenarnya.
2: Oh,
0: Pak De.
2: Iya.
0: Pak, kalau yang lain yang lain Pak De lagunya?
2: Ya udahlah, aku jadikan Lelaki Cadangan pun mau lah.
0: Lelaki Cadangan. Iya. Salam boleh, Pak.
2: Ada lagi. Tapi dari dua-duanya apa boleh buat akibat sinyal ya kan?
0: Iya. Ada lagi Pak De salamnya?
2: Ya udah, salamnya buat seluruh pendengar Prosat.
0: Siap.
2: Terima kasih Mas. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Pak Ade Sutrisno yang ada seputar Mandiangin. Terus kita kemana lagi nih? Ke belakang lah pokoknya. Selamat malam yuk.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam. Kabar gimana Ayu Anita?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, lancar semua urusan.
3: Lancar semua urusan.
0: Alhamdulillah. Ada yang pengen disampaikan? Alhamdulillah. Ada yang pengen disampaikan malam ini?
3: Sampaikan apa?
0: Angin. Sampaikan padanya. Ngono lo.
3: Ngiler rasanya.
0: Ngilerono lo. Betapa rindu.
3: Kepada diri.
0: Ngoy ojo ngono lo. Ora ora ngono.
3: Ora.
0: Tapi ada persiapan kira-kira di sana tuh Pak Ani apa?
3: Kayaknya belum.
0: Kok bisa? Kok bisa?
3: Mungkin belum.
0: Ada gak tuh kira-kira dak yo lomba mancing toman gitu nah.
3: Oh, kan ikut.
0: Saya ngikut makan bela, Mbak.
3: Ah, itu lemak itu. Ada ujungnya nak ikut makan,
0: Mbak. Apalagi dibakar pakai sambal mentah, Mbak. Lemak.
3: Iris-iris bawang.
0: Rebus pucuk ubi.
3: Virtual lewat masih ditelen gitu.
0: Pokoknya saya udah mau tahu ayo, pokoknya besok kalau saya kesana ada harus ada toman.
3: Waduh, kalau ada toman gimana?
0: Jadilah ikan guan Mela.
3: Persamuannya yuk.
0: Iya, kan mirip juga. Ingat nih yuk, snack head.
3: Oh iya, apa iyo. Namanya
0: ini? Snack head.
3: Snack head.
0: Kepala ular.
3: Garangan toman atau garangan aneruan?
0: Toman lah.
3: Garangan toman
0: enggak? Toman itu toman kalau semakin dia besar sih semakin kanibal.
3: Bisa makan orang ya dia?
0: Enggak tahu lah orang yang mana. Tapi maksudnya kanibal itu sesama dia lah, yuk.
3: Yo.
0: Masa iya sama manusia? Aduh, ayo ini agak ngeri saya dengarnya. Itu toman ajaib atau toman siluman itu?
3: Ya, yang nanyo pula. Jadi
0: jawabnya
3: macam mana?
0: Aduh, saya membayangkan tadi itu toman sebesar apa itu melalap, melahap manusia. Tapi benar tuh saya usulkan tuh yuk, tolonglah bilang sama orang kecamatan lomba mancing toman bilang.
3: Mancing toman ya. Aduh.
0: Mau dengar yang mana nih malam nih?
3: Lagu apa aja? Lagu apa tuh? Apa tuh? Apa namanya? Lagu memes.
0: Hah? Memes. Oh, yang mana tuh?
3: Ada ya. Janji hati.
0: Oh, bukan janji ke bulan.
3: Lah, kita nak
0: berdendang
3: janji ke bulan.
0: Kalau nak janji pergi ke bulan, kini tinggallah janji. Memang agak otak saya ini agak-agak gimana sekarang nih ya, mungkin terlalu sudahlah. Ya ada janji hati dari ada memes
3: kan? Ada kan?
0: Soalnya
3: tadi sudah diputar sama Bang Adi.
0: Oh udah diputar.
3: Kita lagi itu tadi.
0: Oh ngono
3: kan lagi
0: iyo dari sore tadi dari Mbak Suci siaran tadi.
3: Ngapain sinyal ya?
0: Iyo jadi gini tuh sebenarnya tuh lagi di maintenance atau lagi diperbaiki apa ke masalahnya. Nah dari memang bahasanya servernya itu memang lagi gangguan. Sama sekali ini nih off semua nih, pro 1, pro 4, pro 1, pro 2, pro 4 itu gak bisa menggunakan internet di sini.
3: Iya, pro 4 juga gak tadi.
0: Iya, kecuali bahasa kerennya tuh cuma cuma menggunakan seluler. Ngono yuk.
3: Ngono
0: toh. Ya ngono. Salam boleh.
3: Mular pula. Salam dulu ya.
0: Hai.
3: Apa kata Bang Cakra tadi?
0: Apa tuh?
3: Ayu, inyo di ayu Bang di rumah.
0: Ah enggak lah yo bilang.
3: Yo kebayang si Balang
0: tadi. Ugi dak, cuma kalau dibawa ke rumah memang ugi saya ini. Sudahlah cukup sampai situ, Be. Iyalah. Ugi dak, tapi kalau bawa ke rumah ugi ya. Ya udah sampai situ, Be.
3: Iyalah. Iyalah. Salamnya dulu Pak Didi ya, selamat malam, selamat tugas, sehat selalu ya Di, sukses selalu, setelah dekat-dekatkan jodohnya.
0: Ya Allah.
3: Makan daging.
0: Ya Allah, kemarin saya ngatur, biar Allah lah yang ngatur, saya capek, ya Allah.
3: Aduh, capek, pujaan hati.
0: Pujaan hati. Astagfirullah.
3: Iyalah. Tadi ada Pak
0: ada Andi lagi
3: juga ya. Sama siapa tadi, Bang Yoga ya. Sejati ada Tiru, ada lagi Mama Tia, Abang DJ tadi juga ada ya.
0: Iya.
3: Terus juga ada Bang Gili, Bang Bimo, Bang Abdullah, Bang Ramlan juga ya, Bang Ramlan. Siapa lagi, Putra RPN juga ada, Sita Palima ya. Siapa lagi, tadi ada Ista juga ya. Siapa lagi, Di?
0: Siapa lagi?
3: Siapa lagi? Hendra Meja juga. Ada siapa lagi ya? Siapa lagi, Di? Galau lagi pokoknya. Mbak Nur.
0: Iya.
3: Siapa dia yang?
0: Di mana?
3: Mak Berlin, nenek.
0: Oh iya.
3: Kamu lupa, ingatkan lagi nenekku.
0: Nenek Gaya.
3: Nenek Yasmin.
0: Oh iya, nenek Yasmin, iya.
3: Iya. Siap. Ketemu aja lah pokoknya, salam sehat, salam kompak, selalu lah pokoknya.
0: Amin.
3: Jadi juga salam sehat.
0: Amin.
3: Jaga kesehatan di.
0: Amin ya Allah, Allahu Akbar.
3: Terpulang hati-hati di jalan.
0: Siap.
3: Ya. Ingat pesan Ayu ya.
0: Iya nih Ayu. Kalau ada
3: jangan nakal-nakal ya.
0: Nakal lah tuh.
3: Yalah, makasih banyak ya
0: langsung ya. Iya.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ayu Anita seputaran Sungai Toman.

0: Indonesia kaya dengan produk berkualitas. Karya yang dihasilkan melalui kerajinan, industri kreatif hingga industri modern sehingga bermunculah produk berkualitas seperti fashion, kriya, produk kuliner, dan sebagainya. Berkenaan dengan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia yang diluncurkan Presiden Jokowi tanggal 14 Mei 2020, inovasi dan edukasi di Jambi terus diupayakan, mulai dari pengembangan produk, marketplace, hingga aplikasi startup.
1: Jadi begini, inovasi itu terus kita berikan. Edukasi kepada masyarakat Jambi juga tentang bagaimana mengembangkan potensi di lokasi masing-masing. Dan di era digitalisasi ini, sangat penting untuk membuka wawasan masyarakat Jambi untuk memahami platform digital. Saat ini masyarakat Jambi memang sudah mulai menyentuh platform digital, sudah mulai menggunakan marketplace, dan bahkan masyarakat Jambi sudah mulai mengembangkan aplikasi startup. Nah, geliat UMKM masyarakat saat ini di Kota Jambi cukup besar. Jumlahnya lebih dari 13.000 pelaku usaha yang didominasi sektor makanan atau kuliner. Ini merupakan tantangan tersendiri ya buat kita. Dan permodalan sebenarnya bukan satu-satunya masalah yang menghambat laju pertumbuhan usaha. Tapi ternyata memiliki jaringan yang luas juga menjadi persoalan. Beberapa pelatihan digital marketing juga kerap diberikan untuk menjawab tantangan ini, meskipun perlu effort yang luar biasa ya. Mengingat banyak pelaku UMKM yang gagap teknologi, mungkin karena tingkat pendidikan yang sebagian besar cukup rendah, dan upaya ini terus-menerus kita lakukan jika kita ingin para pelaku usaha kita menjangkau pasar yang lebih luas untuk produk-produknya. Harapannya UMKM itu bisa menjadi panglima ekonomi. Kan sudah terbukti nih beberapa kali, UMKM itu menjadi sektor yang menjaga roda perekonomian kita tetap berputar. Meskipun skalanya kecil, namun kontribusinya terhadap pendapatan domestik cukup besar. Jadi wajar kalau hari ini pemerintah harus memastikan kelangsungan bisnis UMKM, khususnya di tengah masa transisi ke arah tatanan kehidupan baru atau new normal. Jadi ayolah, mari kita dukung UMKM dengan beli produk mereka, bangga produk lokal, bangga buatan Indonesia.
2: Membuat produk lokal yang berkualitas adalah sebuah keharusan, dan menggunakan produk buatan Indonesia adalah kehormatan.

0: Ya Allah, Halimah, Halimah. Udah dibilang jangan buang sampah di got, nanti mampet.
1: Alah, gak banyak kok kak, segini doang nih.
0: Enggak, jangan Halimah, jangan.
1: Ya, udah terlanjur kak.
0: Kamu tuh ya, nanti kalau musim hujan gimana? Pasti airnya naik bersama sampah-sampah yang kamu buang Halimah.
1: Kan cuma aku aja kak.
0: Iya, sekarang memang gak kamu aja. Kalau kamu melakukan buang sampah di gotnya berkali-kali, pasti sampahnya menumpuk Halimah. Dan yang lain juga akan ngikut kelakuan kamu.
1: Dih, kakak kok ngegas gitu ngomongnya?
0: Ya iyalah kakak ngegas, nanti bau tahu. Karena kamu yang buang sampah malah orang lain yang kena dampaknya. Sudah, mumpung kering, sana bersihin. Jangan buang sampah di got lagi.
1: Ya udah, iya, maaf kak.
2: Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.

0: Terus rekayako memang ada di Jambi, tak di seluruh Indonesia banyak juga lah kui-kui tradisional ko. Tapi di Jambi ko ada juga kui rekaya, kui nyutu wangi, aroma pandan. Iko ko enak yang dinikmati kalau dimasuk dalam kulkas, apalagi pada saat kita buka puasa. Nah, kui rekayako juga enaknya dicocol dengan ketan, ya tak? Kalau roti ado elok juga. Nah, boleh juga dimakan langsung. Pokoknya enak nian kue srikaya kok.
1: Bahan-bahan untuk membuat srikaya, kita membutuhkan 4 butir telur ayam, 225 gram gula pasir, 200 ml santan kental yang sudah di blender dengan 10 lembar daun pandan dan 5 lembar daun suji lalu disaring. Cara membuatnya gampang sekali. Kocok telur dan gula dengan tidak sampai mengembang. Perlahan saja mengocoknya dan kemudian tuangkan santan kental yang telah di blender dengan daun pandan dan daun suji. Kemudian aduk-aduk rata kocokan telur yang sudah dicampur dengan gula dan juga santan serta daun pandan atau daun suji tadi. Nah, cara membuatnya setelah kita sediakan bahan-bahan yang sudah siap untuk kita olah menjadi srikaya, siapkan mangkok tahan panas, tuangkan srikaya, pastikan kita pada saat membuatnya ini selalu mengaduk srikaya saat menuangkannya ke dalam wadah. Kemudian panaskan kukusan, lalu kukuslah srikaya selama 15 menit. Jangan lupa tutup kukusannya, dialasi dengan serbet bersih agar uap air ini tidak menetes ke adonan srikaya yang sedang kita kukus. Angkat dan biarkan dingin. Setelah dingin bisa disimpan di dalam kulkas untuk dinikmati nantinya pada saat berbuka puasa.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
3: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Dan telepon yang mau gabung malam hari ini dipersilakan 08 11 67 07 8850. Tapi kalau yang melalui WA, mohon maaf tidak bisa terbaca. Jadi cuma bisanya line telepon biasa.

0: Selamat malam dan selamat istirahat untuk teman-teman atau Anda pendengar yang sebenarnya banyak kegiatan. Jadi menjelang 17-an ini nanti, jadi harus tetap jaga stamina, jaga kesehatan yang keluar kerjanya di luar ruangan atau lebih ke outdoor, karena cuaca benar-benar lumayan membuat semangat ya, membuat mungkin agak malas gerak. Benar-benar panasnya itu menyengat sekali di luar sana untuk siang hari. Ada yang mungkin berkeluh kesah mengenai sumur-sumurnya udah pada kering. Harapannya semoga sumurnya bisa digali, ditambahin lagi dalamnya, terus ada mata air lagi yang muncul yang baru. Semoga saja, semoga kekeringan kali ini juga tidak terlalu lama untuk Jambi, dan khususnya untuk provinsi Jambi lah ya. Kan ada prediksinya agak lama, agak panjang begitu untuk keringnya. Kalaupun nanti sudah benar-benar kekeringan, kita juga bingung. Karena dulu pernah mungkin ya, benar-benar krisis kering. Pernah juga Jambi yang tertimpa musibah waktu itu, kebakaran hutan yang benar-benar hebat, benar-benar dahsyatnya. Sampai-sampai itu pandangan dari jaraknya itu cuma bisa dari dekat begitu. Kalau terlalu jauh memang benar-benar tidak kelihatan sama sekali. Yang mau bergabung di lantepon masih bisa 0811-6707-8850. Selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa di mana?
1: Di Sigit di Bangko Merangin.
0: Oh, Bang Sigit.
1: Iya.
0: Bang Sigit, jangan bilang ini Bang Sigit Blaster. Penyanyi Jambi. Bukan.
1: Oh. Ya, satu profesi mungkin.
0: Oh, satu profesi. Ini beneran atau enggak nih? Jangan-jangan nih.
1: Jangan-jangan kapor di pula.
0: Wah, bisa jadi ya kan. Bang Sigit di Bangko di mananya?
1: Saya tinggalnya di Bangko Pasar Atas.
0: Oh, Pasar Atas. Siap. Saya walaupun ngomong gitu saya sok tahu, cuma saya lewat doang di situ. Iya, pernah lewat
1: doang, ibaratnya
0: apa,
1: malu bertanya jalan-jalan.
0: Iya, saya beneran, saya Bangko tuh cuma lewat jalan-jalan situ doang tuh, nggak sampai yang tahu banget gitu kan. Salam kenal Bang Sigit ya, dari saya Dirman.
1: Iya, kenal kembali. Saya ini alumni SD 119 di Payu Selincah, Jambi Timur.
0: Oh, jadi ceritanya ini lari ke Ulu ceritanya nih ya?
1: Ya, namanya rezeki.
0: Alhamdulillah.
1: Di sini tempatnya.
0: Alhamdulillah. Ah, kalau udah ngomong kayak gitu kayaknya toke nih. Toke nih Anda ya. Siap-siap.
1: Saya profesi banget, profesi pegawai.
0: Uis, mantap. Udah pegawai, punya kebun. Aduh, nikmat yang sangat-sangat dahsyat itu. Masih gitu bisa aja. Apa namanya itu? Jadi pindah ke sana tuh dari tahun kapan tuh Bang Sigit?
1: 2005.
0: Oh, 2005, waktu saya masih cute-cute itu.
1: Iya.
0: 2005 pindah ke sana dan tetap di situ.
1: Dapat jodoh orang sini pula.
0: Oh, iya, jodoh di situ, rezeki di situ, dan jarang ke Jambi berarti ya.
1: Aduh, warga banyak di Jambi, di Sungai Kambang ada, di Mayang ada, Sungai Kambang ada.
0: Ya nanti kalau sana main-main ke Jambi mampirlah ke

0: Studio Bang Sigit.
1: Waduh, saya sering di sono, di studio.
0: Serius?
1: Waktu
0: apa
1: ya
0: tuh?
1: Saya 10 tempat pindah kerja. 10 tempat pindah kerja.
0: Wah,
1: Dulu sales, keliling-keliling, tudor-tudor, office-office.
0: Mantap.
1: Ya, nah jadi kerja di pabrik. Pabrik ini, di Kasang Kuda.
0: Oh, pabrik karet?
1: Nah, pabrik ini... somel.
0: Oh, somel. Kirain pabrik karet.
1: Somel di Kasang Kuda, Jalan Nangka.
0: Iya, berarti yang benar-benar netapnya itu tadi ya. Nyampe sana ternyata netap gitu ya, Bang Sigit ya.
1: Iya, itulah perjalanan hidup.
0: Mantap kali ya kan, jauh itu. Iya. Oh, tapi emang aslinya Jambi ya, Bang Sigit ya?
1: Saya lahir di Bungo.
0: Oh, Bungo. Ya, maksudnya masih seputaran Jambi lah ya.
1: Iya, masih
0: siap-siap. Kalau untuk persiapan gimana nih di seputaran sana nih, Bangko dan sekitarnya nih, menjelang 17-an nih, Bang Sigit?
1: Ini persiapan padat sekali di sini.
0: Oh, Bang Sigit jadi panitia nih ceritanya?
1: Enggak. Ini kan pegawai otomatis kan. Lihat kegiatan anak siswa-siswi sini kan padat.
0: Ini Bang Sigit ceritanya nih, bilang pegawai tadi, ini jangan-jangan guru nih, cikgu nih.
1: Saya pegawai.
0: Oh, pegawai. Bukan.
1: Pegawai serius. Pegawai BPK.
0: Oh, sip. Iya. Maksudnya itu lebih ke pegawai apa tadi?
1: Pegawai tata usaha.
0: Oh, TU di dinas ya Bang ya?
1: Di sekolah saya.
0: Oh, di sekolah. Siap. Saya kira guru tadi ya kan. Iya. Di sekolah di seputaran di dekat Bang ada dekat Bangko. Di Bangko daerah ini situlah ya. Apa namanya itu? Tadi bilang pasar situ ya,
1: pasar
0: dekat
1: atas.
0: Atas. Bukan di sekolah. Sekolahnya itu SD, SMP, SMA?
1: SMP saya.
0: Oh, SMP. Siap. Baik. Malam ini kita pop Indonesia boleh, pop mancanegara boleh nih, Bang Sigit pengen dengar yang mana? Lagu yang mana?
1: Lagu ini yang Sigit Balster bisa.
0: Ya di Pro 1 ya dak bisa, Bang Sigit.
1: Ya, ini
0: mano di sekak, mano di seter.
1: Mantap tuh, sering sih.
0: Ada.
1: Ada. Blaster.
0: Iya. Iya. Kita pop Indonesia boleh lah. Mau denger yang mana nih Bang Sigit?
1: Coklat bisa, coklat.
0: Boleh. Yang mana tuh?
1: Yang sesuai dengan suasana ini.
0: Oh,
1: UTR ini.
0: Oh, yang agak kencang ya. Maju tak gentar itu kan dari coklat tuh. Boleh.
1: Ya,
0: salam boleh Bang Sigit.
1: Salamnya untuk para pendengar, para pencinta RRI Jambi di mana saja berada.
0: Siap.
1: Semoga sehat dan sukses selalu. Untuk Bang Dirman,
0: saya.
1: Semoga sehat sekeluarga dan jaya selalu.
0: Amin, insya Allah. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Bang Lirman.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Sigit. Jadi ingat nih, Sigit Blaster. Itu lagunya itu saya lupa ingat. Tapi beliau itu emang lumayan ya waktu ketika booming kemarin, kemarin maksudnya waktu itu. Ketika booming dengan lagu-lagu daerahnya itu ya lumayan lah ya. Album kocak namanya ya. Lebih ke bercanda-candaan. Tapi dia gak menggunakan bahasa daerah Jambi. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung malam hari ini masih bisa menjelang nanti pukul 23 kalau masih ada. Kalau tak ada kita tutup ya. Soalnya itu pada ngantuk kayaknya. Selamat malam.
2: Halo juga, selamat malam.
0: Bang. Kemana be?
2: Adalah.
0: Bebenah dikit.
2: Biasalah menjadi pintu pintu.
0: Apa?
2: Jadi tekan pintu gerbang.
0: Bisa. Tapi sibuk nampak dak?
2: Endalah, dengarlah tadi yang.
0: Jangan-jangan jadi panitia ini makanya sibuk nih.
2: Enggak dong itu. Kita kan enggak jadi panitia.
0: Oh, enggak jadi panitia.
2: Jadi penonton aja.
0: Jadi penonton. Aduh, dia jadi penonton. Jadi yang tukang sorak-sorak itu ya, hura, hura gitu.
2: Hura.
0: Ya tidak apa-apa lah. Yang penting kan tetap meramaikan.
2: Iya, meramaikan. Sehat lah Mas Irfan ya.
0: Alhamdulillah, Bang Ramlan juga ya.
2: Alhamdulillah, saya juga lah.
0: Untuk persiapan sendiri Abang termasuk tadi kan enggak termasuk panitia, tapi ada persiapan enggak di situ Bang menjelang 17 Agustus?
2: Mungkin kalau di sini kegiatan itu ada kegiatan lah itu kan.
0: Alhamdulillah.
2: Yang sekarang tuh kegiatan yang penting olahraga dulu, olahraga.
0: Banyak olahraganya Bang.
2: Saya aja sekarang tuh di
0: bola kaki.
2: Di rumah ini
0: lagi badminton.
2: Iya, badminton.
0: Bola kaki juga.
2: Bola kan enggak itu.
0: Siap.
2: Cuma badminton aja lah gitu. Mungkin yang lainnya mungkin di acara nanti di
0: 17. Jadi supporter nih ya nampaknya tuh.
2: Ya enggak lah, cuman nonton-nonton aja.
0: Iya kan supporter. Supporter. Iya, antar RW atau apa desa, antar desa tuh Bang? RT RW atau antar desa?
2: Mungkin antar desa lah gitu.
0: Antar desa. Keren tuh Bang. Nih keren, Tunas Muda dengan Pulau Raman Bang. Ada kalau ada tuh Pulau Mentaro.
2: Pulau Mentaro aja ya.
0: Atau nak ke tempat Bang Eno, Bang Amar, ke ini apa namanya tuh Desa Puda.
2: Bang Amar Bakung.
0: Desa Puda, Desa Bakung, astagfirullah.
2: Bakung itu.
0: Tempat nang anu tuh lalamonya ndak dengar suara beliau. Mak Sepri. Tanjung Katung. Tanjung Katung kan?
2: Iya benar itu.
0: Iya. Siap.
2: Tidak pernah sana?
0: Saya tuh cuma tahu nama tapi tidak pernah tahu arahnya Bang.
2: Tahu arahnya aja.
0: Tahu namanya Bang saya.
2: Mungkin lain kali bisa lah.
0: Insya Allah. Bang, walaupun terakhir Abang boleh lah Bang. Lagu pengen dengar yang mana nih?
2: Lagu dari Armada itu?
0: Boleh, Buka Hatimu.
2: Buka Hatimu, Pemilik Hati dong.
0: Pemilik Hati maunya ya?
2: Iya,
0: salam. Pemilik Hati, boleh salam Bang.
2: Salamnya buat Dirman selamat malam, mengucapkan lagi ya.
0: Amin, insyaallah.
2: Buatnya Bang Putra mungkin tadi ya. Buatnya Bang Kadis, Bang Abi Cakram nanti juga Bang Rudi mengamalkan minggu ya. Buatnya tadi Bang Juli ya. Abda Yusuf, Abdullah. Buatnya Bang Matia juga ya. Buatnya Bang Juli. Buatnya Bayu Syah tadi ya. Buatnya yang dengar-dengar tadi ada yang kemarin ada masuk Mama Berlin ya.
0: Iya betul.
2: Mungkin Mama Berlin juga selamat malam ya. Buat Anita Balima juga, buat Ajeng Pero juga ya. Yang tadisan baru tadi siapa sih?
0: Bang Sigit yang ada di Bangko Bang.
2: Bang Sigit juga selamat salam kenal Pela ya.
0: Siap.
2: Buat tinggal semuanya lah gitu ya.
0: Iya Bang.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bang Ramlan sepertinya untuk penutup aja lah ya. Waktu kita juga tidak mencukupi lagi. Saya sengaja memberikan ruang untuk Anda pendengar malam hari ini karena masih ada trouble atau maintenance. Nah, kasihan pula nih kalau enggak ada ini. Lah di ujung-ujung. Selamat malam.
3: Malam.
0: Ya Allah, Mak Tia kemana be bawa nongol.
3: Baru menikah Bang.
0: Jangan-jangan jadi panitia Mama kok dak.
3: Tukang hitung Bang.
0: Tukang hitung jadilah. Apalagi tukang bagi-bagi duit enak juga sayo. Sawer mah hilang. Tapi
3: gantan Bang.
0: Tapi apa namanya tuh persiapan menjelang 17-an ada di sana daerah seputar Mersam tuh, Mah.
3: Kayaknya belum tahu juga Bang, biasanya urusan bapak-bapak tuh Bang.
0: Udah diajak mama, kasihan pula mama udah diajak.
3: Mamanya dibahasin deh Bang.
0: Seru sebenarnya kalau mama ikut-ikutan tuh. Apalagi kalau main bola pakai daster, bagus tuh.
3: Lama karung ada juga bapak pakai helm gitu.
0: Nah, tuh pula oleh, mantap deh. Ma, waktu kita udah mepet, pengen denger yang mana nih Ma?
3: Lagunya kaget lah Bang.
0: Kaget lah, iyalah silah. Salam boleh Ma.
3: Iya, salahnya Bang Galih dan Bang Juli juga ya, Mama. Abang malam juga.
0: Siap, Ma.
3: Terlalu
0: berlangat
3: hati, ya, Bang.
0: Iya, Ma.
3: Iyalah, Bang. Terima kasih,
0: lah. Iya, sama-sama.
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mama. Tia yang ada di seputaran Persam. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung malam hari ini. Seperti yang saya katakan, sengaja saya berikan ruang untuk Anda karena malam hari ini tepatnya dari sore tadi ada maintenance dan gangguan internet internal RRI. Dan sepertinya sudah dicek sama teman-teman dari teknik, kemungkinan bakal bisa normal kembali untuk subuh besok. Kami harap Anda tetap setia memantau atau mungkin ada gangguan, kami juga akan memberikan informasi. Mohon maaf jika ada kendala dan agak mengganggu untuk Anda pendengar. Terima kasih pokoknya untuk yang sudah bergabung tadi, yang belum bisa tertidur menjelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, masih ada lagu-lagu dan juga informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
4: Terima kasih Anda.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Jambi, malam ini.
3: Putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: Wis rekayako memang ada di Jambi, dak di seluruh Indonesia banyak juga lah kue-kue tradisional ko, tapi di Jambi ko ada juga kue rekaya, kuenya tu wangi, aroma pandan. Iko ko enak yang dinikmati kalau dimasuk dalam kulkas, apalagi pada saat kita buka puasa. Nah, kue rekayako juga enaknya dicocol dengan ketan, ya dak. Kalau roti ado elok juga. Nah, boleh juga dimakan langsung. Pokoknya enak nian kue srikaya ko.
1: Bahan-bahan untuk membuat srikaya, kita membutuhkan 4 butir telur ayam, 225 gram gula pasir, 200 ml santan kental yang sudah di blender dengan 10 lembar daun pandan dan 5 lembar daun suji lalu disaring. Cara membuatnya gampang sekali. Kocok telur dan gula dengan tidak sampai mengembang. Perlahan saja mengocoknya dan kemudian tuangkan santan kental yang telah di blender dengan daun pandan dan daun suji. Kemudian aduk-aduk rata kocokan telur yang sudah dicampur dengan gula dan juga santan serta daun pandan atau daun suji tadi. Nah, cara membuatnya setelah kita sediakan bahan-bahan yang sudah siap untuk kita olah menjadi srikaya, siapkan mangkok tahan panas, tuangkan srikaya, pastikan kita pada saat membuatnya ini selalu mengaduk srikaya saat menuangkannya ke dalam wadah. Kemudian panaskan kukusan, lalu kukuslah srikaya selama 15 menit. Jangan lupa tutup kukusannya, dialasi dengan serbet bersih agar uap air ini tidak menetes ke adonan srikaya yang sedang kita kukus. Angkat dan biarkan dingin, setelah dingin bisa disimpan di dalam kulkas untuk dinikmati nantinya pada saat berbuka puasa.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
4: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Pendengar, untuk Anda yang tetap setia bersama kami, ada informasi yang juga kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang Kementerian UMKM perkuat integrasi Sapa UMKM. Kementerian UMKM memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengintegrasikan Sapa UMKM. Platform tersebut sebagai sistem layanan terpadu bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Upaya tersebut ia bahas dalam rapat koordinasi sinergi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM melalui Sapa UMKM. Rakor yang dilakukan melibatkan pimpinan dan perwakilan dari puluhan kementerian dan lembaga. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan sebagian besar kementerian dan lembaga telah menyatakan komitmen bersinergi dalam memanfaatkan Sapa UMKM. Aplikasi ini sebagai sistem pelayanan terintegrasi bagi pelaku UMKM. Maman menyebut sejumlah layanan mulai diarahkan untuk terintegrasi melalui Sapa UMKM. Di antaranya sertifikasi halal bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, perizinan pangan industri rumah tangga atau PIRT bersama pemerintah provinsi, serta terdapat aspek pengawasan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Ia menegaskan integrasi dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan kesiapan masing-masing kementerian dan lembaga. Hal itu karena setiap instansi memiliki mekanisme pelayanan dan basis data yang berbeda. Melalui Sapa UMKM, pemerintah mendorong keterhubungan berbagai layanan sehingga pelaku usaha dapat memperoleh akses program yang nantinya sesuai kebutuhan dan tahapan perkembangan usahanya. Kementerian UMKM berhasil komitmen lintas sektor tersebut dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat kemudahan dan juga perlindungan pemberdayaan UMKM serta meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM dalam mendukung perekonomian nasional.

Lewat budaya, adapun tradisi pantangan-pantangan pada masa kehamilan, proses kelahiran, dan setelah melahirkan di Provinsi Jambi. Pada masyarakat Jambi ada pantangan-pantangan yang mesti harus diperhatikan dalam sebuah keluarga yang istrinya sedang hamil. Pantangan-pantangan tersebut antara lain seperti misalnya menyembeli binatang, mengikatkan sesuatu pada leher, dan mandi di sungai pada malam hari. Pelanggaran terhadap perbuatan yang dipantangkan itu menurut kepercayaan masyarakat setempat tentunya dapat mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya lahir bayi yang cacat dan sulitnya proses melahirkan sehingga mengancam kesehatan dan keselamatan bayi ataupun ibunya. Nah, menuju pada proses persiapan kelahiran, sahabat budaya, ketika masa kandungan seseorang telah mencapai 7 bulan, maka pihak keluarga yang bersangkutan memberitahukan kepada dukun beranak yang berada di desanya. Pemberitahuan ini dimaksudkan agar pada saatnya atau ketika melahirkan, dukun tersebut dapat membantunya. Dan pemberitahuan ini oleh masyarakat setempat disebut dengan menua atau nua. Caranya, pihak yang akan melahirkan memberi sejumlah makanan kepada dukun beranak yang berupa nasi atau ketan kuning serta lauk pauk yang ada di dalamnya, seperti kelapa yang dikasih dengan gula merah sebagai inti. Kemudian ayam bisa juga bagi yang mampu. Jadi bagi yang tidak mampu cukup dengan kelapa dan juga gula merah. Dengan pengiriman atau pemberian menua berarti seorang dukun telah dipesan untuk membantu keluarga yang bersangkutan dalam proses kelahiran. Menuju kepada proses setelah melahirkan, ketika bayi berumur 7 hari, ada suatu upacara ataupun tradisi masyarakat Jambi tersebut, yaitu disebut dengan turun mandi, yang bertempat di sebuah sungai. Upacara memandikan bayi ini dilakukan oleh dukun yang pernah menolongnya dengan iringan-iringan yang menyertai bayi tersebut. Kemudian pada malam harinya, adapun upacara pemberian nama, dalam upacara ini juga ada mantra ataupun doa-doa yang tujuannya agar yang diberi nama dan keluarganya selalu dalam keadaan selamat dan sejahtera.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Beri nilai dari usahanya, jangan dari hasilnya. Baru kita bisa menilai kehidupan. Albert Einstein.

Dengar informasi lainnya mengenai Menlu Kanada cetak sejarah Menlu pertama yang hadiri ASEAN Day di KBRI Ottawa. Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand mencetak sejarah dengan menjadi Menlu Kanada pertama yang menghadiri perayaan Hari ASEAN di Ottawa. Kehadiran tersebut menandai semakin kuatnya hubungan Kanada dengan ASEAN di tengah dinamika geopolitik global. Anand hadir sebagai tamu kehormatan dalam perayaan Hari ASEAN ke-59 di Kedutaan Besar Republik Indonesia Ottawa pada Senin malam 10 Agustus 2026 lalu. Acara tersebut dihadiri hampir 200 tamu di kalangan diplomat, anggota parlemen, pejabat pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, dan tokoh masyarakat. Perayaan tersebut diselenggarakan ASEAN Committee in Ottawa atau ACO yang saat ini diketuai Indonesia. Duta Besar RI untuk Kanada Mohsin Shihab menjadi ketua ACO untuk periode Juli hingga Desember 2026. Kehadiran Menlu Anand menjadi momentum untuk memperkuat visibilitas ASEAN di Kanada. Kehadiran tersebut juga menunjukkan semakin eratnya hubungan diplomatik dan ekonomi Kanada dengan negara-negara Asia Tenggara. Untuk informasi mengenai Menlu Kanada cetak sejarah, Menlu pertama yang hadiri ASEAN Day di KBRI Ottawa, Anda bisa membaca di laman rri.co.id lebih lengkap.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya. Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
3: Kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Keduanya sama-sama sementara.

Pendengar, usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap mereka. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1 Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jambi yang dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 05 Telan Epura Jambi. Untuk edisi hari ini di Kamis 13 Agustus 2026, saya Suci Rai bersama rekan teknik Brian Aprianto yang kembali hadir untuk Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan sekali. Di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah.

0: sebaiknya Anda tahu. Setiap umat muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersang di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Bratz Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dan pendengar, kami sudah terhubung bersama narasumber kita untuk edisi hari ini. Ada Ustadz Dr. Andes Usman Moning MA di ujung telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ya Pak Ustadz?
3: Alhamdulillah.
2: Baik, dan Pak Ustadz, kita akan memperbincangkan meneladani hidup Rasulullah di masa ekonomi sulit, begitu ya Pak Ustadz?
3: Baik.
2: Ya, dan pendengar, nantinya Anda bisa berinteraktif bersama kami di line telepon 0811-6707-8850 ya. Bisa bersama kami berinteraktif di 0811-6707-8850. Tapi di awal, mari kita simak tausiah pembuka dari Ustadz kita, Ustadz Dr. Andes Usman Moning, terkait dengan meneladani hidup Rasulullah di masa ekonomi sulit. Silakan Pak Ustadz.
3: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama tentu kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat limpah rahmat, taufik hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah kita pagi hari ini masih dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam acara dialog interaktif RRI Jambi. Berselawat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah tinggal beberapa hari lagi ya, sekitar 1-2 hari lagi ke depan kita akan memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan itu, maka taufik yang diangkat pada hari ini adalah bagaimana meneladani hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa ekonomi yang sulit ini. Sebagai landasan judul tersebut atau tema tersebut, saya mencoba mensitir firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Inna allaha balighu amri. Qad ja'alallahu li kulli syai'in qadara. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan ini selaras dengan kondisi ekonomi yang kita hadapi saat ini. Belakangan ini kita bersama-sama dapat merasakan semakin beratnya kehidupan ekonomi. Harga berbagai kebutuhan pokok dan barang-barang lainnya mengalami kenaikan. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap daya beli. Daya beli kita dan menimbulkan kegelisahan dalam kehidupan ekonomi rumah tangga. Namun sesungguhnya, ujian ekonomi seperti ini bukanlah hal yang baru. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat Madinah juga pernah mengalami kenaikan harga dan kesulitan ekonomi. Bahwa harga-harga di kota Madinah melambung dan kesulitan semakin berat. Dalam situasi seperti itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan kepanikan, tetapi mengajarkan kesabaran, kebersamaan, serta keyakinan kepada keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah mengingatkan bahwa Allah telah memberi karunia keberkahan dalam kebersamaan. Rasulullah menyebutkan bahwa makanan satu orang cukup untuk dua orang. Makanan dua orang cukup untuk empat orang, begitulah seterusnya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar diusahakan kita bisa makan bersama-sama, makan serempak untuk mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga itu. Dari situasi sulit di zaman Rasulullah ini, beliau telah mengajarkan tiga hal yang penting, yaitu kesabaran, optimis, dan kebersamaan. Kesulitan ekonomi tidak boleh menjadikan kita saling menjatuhkan. Justru pada saat seperti inilah, semangat kegotong royongan, saling membantu, dan berbagi kepada sesama harus semakin diperkuat. Rasulullah pun menyampaikan

0: Asadukul ma yaumal qiyamah. Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang siddiq dan para syuhada pada hari kiamat. Di tengah keadaan ekonomi yang sulit, jangan sampai ada praktik penimbunan barang, kecurangan dalam timbangan, ataupun pengambilan. Hal ini tentu akan merugikan orang banyak dan menjadi sumber kesulitan baru dalam ekonomi. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Di saat menghadapi kesulitan ekonomi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita tentang kesederhanaan. Beliau mempraktikkan hidup sederhana meskipun memiliki kedudukan yang sangat mulia. Teladan ini perlu kita terapkan dalam kehidupan modern dengan menghindari sikap pamer hidup mewah dan berlebihan. Di zaman sekarang, ketika media sosial sering menampilkan kemewahan dan gaya hidup konsumtif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita lebih mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Beliau bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Bahwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Karena hal itu lebih membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Muttafaqun alaih. Pesan Rasulullah ini mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur. Banyak orang yang sesungguhnya hidup berkecukupan, tetapi kurang karena terlalu sering, terasa kurang karena terlalu sering membandingkan dirinya dengan orang lain yang berada di atasnya. Rasulullah mengingatkan kita untuk hidup seperti seorang musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan. Seorang musafir tentu tidak membawa terlalu banyak beban. Ia hanya membawa apa yang diperlukan dalam perjalanan. Dan demikian pula kita diajarkan hidup secukupnya, tidak berlebihan dan tidak diperbudak oleh harta. Sebab pada hakikatnya, harta yang benar-benar menjadi milik kita hanyalah yang kita makan, yang kita gunakan dengan baik, dan yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahallaka ya bani Adam min malik illa ma akalta fa amnaita aw labista fa balaita aw tasaddaqta fa amdaita." Wahai anak Adam, tidaklah ada dari hartamu kecuali yang engkau makan kemudian lenyap, atau pakaian yang engkau pakai kemudian usang, atau engkau sedekahkan dan jadi simpananmu di hari akhirat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun telah mengingatkan kita untuk hidup secukupnya sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid. Dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Para pendengar, mustami'in, mustami'at rahimakumullah, mari kita teladani hidup sederhana dan penuh kebersamaan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghadapi kondisi ekonomi yang sulit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada rezeki kita, melapangkan kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi, dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur, bersabar, dan dapat meladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekelumit pengantar dialog kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih.
1: Iya, baik, benar, kami nantikan Anda di line telepon 0811-6707-8850. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak Sam.
2: Ya.
1: Iya, baik, sehat ya Pak Sam.
2: Assalamualaikum bos.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini saya tanyakan masalah mendapat rezeki itu keberkahan mendapat rezeki apa tanda-tandanya
1: rezeki yang berkah ya. Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsuri di penyengat rendah, Pak Ustaz, tanda-tanda bahwa rezeki yang kita terima itu berkah, keberkahan dari rezeki, silakan Pak Ustaz.
0: Baik, terima kasih Pak Samsuri tadi ya.
1: Iya.
0: Mana penyengat rendah ya?
1: Penyengat rendah.
0: Baik, terima kasih atas atensinya pada kesempatan yang berbahagia ini. Mungkin di antara tanda-tanda keberkahan rezeki itu bahwa keberkahan rezeki itu dapat dilihat di dalam keluarga kita. Pertama sekali, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita manfaatkan di dalam keluarga itu, keluarga kita insyaallah kelihatan keluarga yang tenang, keluarga yang aman, keluarga yang bahagia. Yang jelasnya keluarga tidak banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari itu. Itu satu di antara keberkahan rezeki. Jadi artinya dalam menjalani kehidupan keluarga itu sehari-hari, karena keberkahan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kelihatan daripada keluarganya yang senantiasa aman, tenang, tenteram, tidak ada permasalahan kelihatan, walaupun mungkin ada permasalahan timbul dalam keluarga, tetapi tidak nampak di permukaan, tidak kelihatan oleh masyarakat banyak, tidak ada kelihatan oleh masyarakat luas. Yang kedua, salah satu keberkahan rezeki itu kelihatan dari bagaimana kehidupan keluarganya, mungkin anak-anaknya sukses dalam pendidikannya. Nah, itu juga salah satu dari keberkahan. Mungkin anaknya sukses dalam pendidikan, sukses dalam karir, yang jelas tidak ada permasalahannya, anaknya tidak terlibat dalam hal-hal yang bersifat negatif seperti narkoba, pergaulan bebas, dan segala macam yang hal-hal yang bersifat negatif. Kenapa? Karena nampak dari keberkahan, salah satu indikator keberkahan rezeki yang diperoleh dalam keluarga itu. Yang jelas bahwa keberkahan itu nampak daripada ketenangan dalam kehidupan keluarga. Nah, tidak terlalu gelisah dalam kehidupannya. Dia selalu merasa kelihatannya cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketenangan hidup dalam keluarganya itu kelihatan, baik dalam keluarganya secara luas maupun secara pribadi. Secara pribadi juga kelihatannya orangnya selalu tenang. Itu menunjukkan juga bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada keberkahan dalam hidupnya. Jadi senantiasa tenang menghadapi kehidupan ini, tidak gelisah di dalam kehidupan ini. Itu salah satu indikator bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat digunakan itu dengan ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan ini penting. Keberkahan rezeki ini penting. Sebab walaupun banyaknya harta, tetapi keberkahan tidak ada. Nah, rezeki banyak, tapi kita hidup kita selalu gelisah.
1: Yeah.
0: Hidup kita tidak tenang. Permasalahan banyak dalam kehidupan, kan itu juga tidak.
1: Berarti rezekinya nggak berkah begitu ya, Pak Ustadz, ya tanda-tandanya ya. Pak Ustadz, ada penelpon kembali nih, ada Adi di Pulau Kijang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, wabarakatuh.
1: Iya, Adi, silakan dengan Pak Ustadz Usman Morning.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon maaf, saya tanya, Pak Ustaz ini pernah jadi kuari Pulau Kijang?
1: Benar. Oh, Masya Allah. Iya.
3: Pernah?
1: Pernah, iya.

0: Kemarin waktu Pak Ustadz meresmikan tempat saya bikin masjid kemarin.
1: Oh iya, Adi Bilalnya Pak Ustadz waktu itu. Baik, silakan Adi, apa yang mau disampaikan, ditanyakan kepada Pak Ustadz, silakan.
2: Di silaturahim kita Pak Adi.
0: Begini, Pak. Ya, saya tanyakan Pak Ustadz begini, di sekitar Pulau Pinang itu banyak yang usaha mencari rezeki itu. Yaitu miara apa? Miara burung walet.
1: Iya.
0: Saya ini yang saya tanyakan, saya itu meragu-ragu, saya itu sebenarnya sudah pengen begitu usaha juga. Yeah. Sampai di kampung saya sudah ada tuh sarang walet itu. Mitur kita itu sebenarnya bagaimana? Mitur agama itu mencari rezeki itu kan ya di antara halal, haram, makruh, sunat, itu saya tanyakan Pak Ustaz.
1: Terkait memelihara burung walet ya.
0: Ya hasilnya
1: hukumnya apa?
0: Ya baik. Kita makan dari hasil walet tersebut. Ini saya tanya begitu. Saya ragu-ragu nih.
1: Ya.
0: Saya tuh pengen juga usaha begitu.
1: Baik, terima kasih Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya memelihara burung walet, Pak Ustadz, berusaha dengan burung walet apa itu?
2: Terima kasih. Memang ini terjadi perbedaan pendapat.
1: Pak Ustadz, kita gabung ya. Ada penelpon kembali. Iya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ijal, silakan dengan Pak Ustadz.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya begini Pak Ustadz, dalam mencari rezeki ini kan macam-macam caranya Pak Ustadz. Kalau saya ini kan di berdagang Pak Ustadz.
1: Berdagang.
3: Nah, ya dalam berdagang ini kan ada pasang surutnya Pak Ustadz, kadang ramai, kadang sepi kan.
2: Ya.
3: Nah, terkadang pas lagi sepi itu kadang saya pas kita lihat-lihat media apa kayak di TikTok itu misalnya amalan untuk supaya lancar rezeki, terkadang itu kan ada amalan-amalan, misalnya kadang hanya misalnya amalan ini amalan itu amalan surat itu ada juga yang misalnya mengatakan bahwa ada misalnya ambil beras gitu, dibacakan ayat ini ayat itu uang pelarisnya ada juga yang uang pelarisnya itu disimpan tidak usah dibelanjakan. Ada juga, sudah itu diiringi juga dengan bacaan. Nah, ini bagaimana nih Pak Ustadz?
1: Iya.
3: Menurut Pak Ustadz, terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijal di Pasar Angso 2, Pak Ustadz, silakan dua penanya, Adi dan Ijal, silakan Pak Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Kemudian yang Adi, yang pertama tadi ya.
1: Iya.
2: Masalah memelihara burung walet. Jadi memang masalah burung walet ini memang terjadi perbedaan pendapat, ya. Yang memang mengatakan memang tidak boleh, ada yang mengatakan itu haram karena terbuat dari apa nak
1: air liur ya,
2: ya.
1: Iya.
2: Ada yang mengatakan dari hal itu adalah sesuatu yang haram. Tapi ada juga yang tidak mempermasalahkan dalam hal-hal hukum itu. Nah, namun yang jelas kita Pak Adi yang di Sungai Undan itu tadi, kita harus yakin bahwa kalau sesuatu yang meragukan bagi kita, bagi kita ini untuk pendapat sendiri kita, kalau sesuatu yang meragukan lebih baik kita tinggalkan. Kenapa? Karena Rasulullah mengingatkan, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan dan pindah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Nah, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Jadi kalau kita memang ragu, kalau pendapat itu kan banyak, ada yang bolehkan, ada yang tidak, ada yang bolehkan, ada yang tidak, ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Karena itu pada diri kita kan timbul keraguan. Nah, keraguan seperti itu kita balikkan kepada pandangan kita sendiri, etikat kita sendiri. Itulah kembalilah kepada hadis Rasulullah yang saya sebutkan tadi. Da' ma yaribuka ila ma yaribu. Tinggalkanlah yang meragukan. Dan pindahlah kepada sesuatu yang tidak meragukan.
1: Nah,
2: itu lebih aman kita. Lebih aman kita.
1: Jadi kalau ragu-ragu lebih baik tidak begitu ya Pak Ustadz ya.
2: Kalau ragu-ragu tinggalkan.
1: Dari
2: Dari
1: Pak Ijal, Pak Ustaz silakan.
2: Ijal dari rezeki, masalah rezeki tadi.
1: Pelaris, iya.
2: Pelaris, kadang-kadang itulah kalau kita berdagang, kadang ramai, kadang sepi. Ada hal-hal seperti dikatakan tadi untuk pelaris itu dengan menggunakan beras, kemudian dibacakan mungkin ayat-ayat. kemudian jangan dibelanjakan, disimpan.

0: mungkin ada juga yang mempercayai seperti itu.
1: Iya.
0: Nah, jawabannya boleh jasa, boleh saja seperti yang tadi itu. Kalau meyakini itu bahwa itu benar, ya laksanakan. Tapi kalau saya ragu nih, ini termasuk yang tidak benar ini.
1: Syirik ini gitu ya Pak Ustaz ya.
0: Ada yang sampai kepada hukumnya mengatakan syirik, ya tinggalkan. Tinggalkan. Tapi yang jelas kalau berdagang itu yang diperbanyak tentu doa. Doa. Bisa menggunakan dengan syarat-syarat menggunakan peras segala macam kalau melakukan ya. Tapi yang jelas fokus kepada doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita usaha dengan baik, ikhtiar dengan baik. Kalau seorang pedagang, timbanglah dengan timbangan yang jujur, jangan merugikan orang. Itu wazinu bil qistasil mustaqim, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, timbanglah dengan timbangan yang benar, timbanglah dengan timbangan yang lurus. Kita jangan mengicu, artinya menipu orang. Yang jelas jujur kita dalam berbuat, insyaallah Allah akan memberikan keberkahan untuk kita. Itu.
1: Iya. Pedagang yang jujur dan amanah kan bersama para nabi begitu ya Pak Ustaz ya.
0: Saya katakan tadi.
1: Iya, insyaallah.
0: Dalam hadis Rasulullah saya sampaikan tadi.
1: Iya.
0: Pedagang yang jujur benar insyaallah bersama
1: Rasul.
0: Ini sampai pada hari kiamat nanti insyaallah.
1: Baik,
0: jadi, Pak Ustaz. Walaupun sedikit mungkin untungnya tapi berkah itu yang penting daripada mengejar yang banyak.
1: Iya, tapi enggak berkah.
0: Tidak diridhai oleh Allah, ya itu Mbak Suci.
1: Baik, Pak Ustadz mungkin di akhir kebersamaan ada yang mau disampaikan sebagai penutup, Pak Ustadz silakan.
0: Baik, terima kasih. Jadi karena kita akan memasuki bulan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mari kita mencontoh itu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama kita menghadapi masa ekonomi yang sulit ini, di mana harga kebutuhan pokok mungkin semakin tinggi, mungkin bisa mencekik kehidupan kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita, maka ikutilah teladanilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita hidup sederhana dan hindari hidup yang konsumtif segala macam. Kita mudah-mudahan dengan senantiasa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa sulit ekonomi ini, insyaallah Allah akan memberikan keberkahan untuk kita. Itu saja. Terima kasih Mbak Suci.
1: Ya, sama-sama Pak Ustaz.
0: Kurang mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan memberikan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz sudah bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi di kebersamaan edisi hari ini. Juga terima kasih pendengar Anda yang sudah bergabung bersama kami di line telepon. Dan untuk Pak Samsuri, Pak Adi, dan juga Pak Ijal yang sudah bergabung bersama kami ya untuk dialog Mutiara Pagi di kebersamaan edisi kali ini. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama Pro 1 RRI Jambi. Iya, barokah ilmu dan kesehatannya Pak Ustadz. Dan pendengar demikian kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi edisi kali ini. Saya Suci Rayu dan rekan teknik Brian Abrianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi.

0: Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi. Untuk edisi pagi ini, Kamis 13 Agustus 2026 kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus dorong perkembangan pelaku usaha mikro dan kecil UMKM dengan penguatan inovasi dengan berbagai pihak. Ratusan warga binaan Lapas Tebo bakal mendapatkan remisi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya, Suci Rahayu. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan inovasi, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi bersama berbagai pihak. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
2: Momentum Hari UMKM Nasional yang diperingati 12 Agustus setiap tahunnya menjadi dorongan bagi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk terus memperkuat sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi Ridwan mengatakan penguatan UMKM perlu dilakukan melalui inovasi teknologi dan pengurangan berbagai hambatan dalam menjalankan usaha. Menurutnya, posisi strategis Muaro Jambi yang mengelilingi kota Jambi ditambah keberadaan perguruan tinggi serta kawasan ekonomi dan wisata menjadi peluang untuk pengembangan sektor UMKM. Salah satunya dengan memanfaatkan potensi kawasan cagar budaya nasional atau KCBN Muaro Jambi yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor usaha masyarakat. Ridwan menjelaskan pemerintah daerah secara rutin juga memberikan pembinaan kepada para pelaku UMKM melalui pelatihan, pembinaan teknis, sosialisasi, serta kolaborasi dengan sektor koperasi, perguruan tinggi, pihak swasta, dan berbagai pihak lainnya.
3: Kabupaten Muaro Jambi dengan letaknya yang cukup strategis, yaitu mengelilingi kota Jambi, ditambah lagi adanya dua exit tol, kemudian dua perguruan tinggi, kemudian juga kita mempunyai pelabuhan Pelindo, Talanduku dan semacamnya, ditambah lagi oleh beberapa perkembangan bisnis ekonomi atau kawasan. Nah, ini memungkinkan perkembangan sektor UMKM yang luar biasa. Termasuk juga kita mempunyai kawasan cagar budaya KCBN Candi Muaro Jambi yang merupakan juga kawasan pariwisata dunia.
2: Dari sisi pendataan, jumlah UMKM di Muaro Jambi sebelumnya sempat tercatat sekitar 44.000 berdasarkan pendataan lama. Namun setelah dilakukan pendataan ulang bersama Badan Pusat Statistik dan Kementerian pada 2023, jumlahnya tercatat sekitar 14.000 UMKM. Saat ini pemerintah daerah kembali melakukan pemutakhiran data dengan pendataan yang dilengkapi identitas dan titik koordinat pelaku usaha. Hasil sementara menunjukkan jumlah UMKM yang telah terdata mencapai lebih dari 27.000 dan berpotensi mendekati 28.000 pelaku usaha. Ridwan menyebutkan sektor UMKM di Muaro Jambi banyak bergerak di bidang agrobisnis dan kerajinan. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang untuk terus mendorong inovasi dan pengembangan usaha di berbagai bidang. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Muaro Tebo mengusulkan sebanyak 292 warga binaan untuk menerima remisi umum dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Selengkapnya dilaporkan Renol Putra.
4: Baik pendengar, terkait dengan remisi kemerdekaan di 2026 ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muaro Tebo Jambi mengusulkan sebanyak 292 warga binaan untuk menerima remisi umum dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Usulan remisi tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik Lapas Kelas 2B Muaro Tebo, Erison Suryanto Mulia Bangun mengatakan sebanyak 292 warga binaan diusulkan menerima remisi umum 1. Sedangkan untuk remisi umum 2 dinyatakan tidak ada. Menurutnya seluruh warga binaan yang diusulkan telah memenuhi persyaratan, diantaranya putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, ingkrah. kemudian telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan serta berkelakuan baik. Dari total 292 warga binaan yang diusulkan menerima remisi, rinciannya yakni remisi 1 bulan sebanyak 46 orang, remisi 2 bulan 67 orang, remisi 3 bulan 82 orang, remisi 4 bulan 33 orang, remisi 5 bulan 51 orang, dan remisi 6 bulan 13 orang. Erison menambahkan usulan remisi tersebut biasanya mendapat persetujuan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI. Dengan surat keputusan remisi kemudian akan diumumkan dan diserahkan kepada warga binaan pada 17 Agustus mendatang. Dari Jambi, Renal Putra terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG prediksi Jambi masih cerah hingga cerah berawan. Hujan hanya berpotensi terjadi di wilayah barat. Berikut laporan Rizky Amalia.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi sebagian besar wilayah Provinsi Jambi masih didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan dalam sepekan ke depan. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi Jaya Mertua Sinaga kepada RRI mengatakan, dinamika atmosfer saat ini belum mendukung terbentuknya hujan di sebagian wilayah besar di Provinsi Jambi. Meski demikian, potensi hujan masih ada pada tanggal 18 Agustus mendatang, terutama di wilayah Jambi bagian barat. Wilayah yang berpotensi mengalami hujan antara lain kawasan Kerinci dan sejumlah wilayah di bagian barat.
6: Iya, perakiran cuaca sepekan ke depan itu umumnya cerah hingga cerah berawan. Nah, namun di tanggal 18 itu ada potensi hujan, cuman hanya skala kecil. Itu pun di wilayah Jambi bagian barat itu seperti Kerinci, bagian barat seperti di Jangkat, Soralang Barat, Watanasa seperti itu.
5: BMKG mengingatkan kepada masyarakat agar tetap mewaspadai kondisi cuaca dan kemungkinan kebakaran hutan dan lahan karhutlah selama periode musim kemarau saat ini. Rizky Amalia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jambi, Pemprov Jambi akan mengeluarkan surat edaran SE yang menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker apabila berada di luar ruangan. Namun pemerintah Provinsi Jambi masih akan melakukan pemantauan kondisi kualitas udara dalam beberapa hari ke depan untuk bisa mengeluarkan surat edaran tersebut. Berikut laporan Tia Puspa.
7: Pemerintah Provinsi Jambi akan mengeluarkan surat edaran yang menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker apabila berada di luar ruangan. Namun, pemerintah Provinsi Jambi sendiri masih akan melakukan pemantauan kondisi kualitas udara dalam beberapa hari ke depan untuk mengeluarkan surat edaran tersebut. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan akan memantau terlebih dahulu ke sekolah-sekolah, terutama pendidikan anak usia dini, apakah akan diliburkan atau tidak.
8: Ya, saya dapat info dari Kepala Dinas LH tadi malam. Nah, maka ini kita akan pantau berapa hari ini. Kalau memang masih seperti itu, kita akan ada dari kami edaran kepada masyarakat untuk mulai menggunakan masker. Dan kita juga memantau sekolah-sekolah yang untuk PAUD, apakah rawan, apakah diliburkan, dan sebagainya. Kita lihat dulu berapa hari ini ya.
7: Kebijakan tersebut diambil mengingat sejumlah wilayah di Provinsi Jambi kualitas udara masuk ke dalam kategori tidak sehat. Seperti halnya di Kota Jambi, untuk diketahui belakangan ini kondisi udara di Kota Jambi sendiri terlihat diselimuti kabut asap, terutama pada pagi hari yang terlihat begitu jelas, namun tidak terlalu signifikan. Berdasarkan pantauan melalui aplikasi eSubnet Selasa siang pukul 12.37 waktu Indonesia Barat, kualitas udara Kota Jambi menunjukkan mengalami penurunan indeks standar pencemaran udara ISPU untuk parameter PM2,5 mencapai 99. Artinya angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara Kota Jambi siang ini mengalami penurunan, yaitu dalam kategori sedang. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jambi terus mematangkan percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera JTTS Ruas Jambi Rengat Fase Pertama. Kembali laporan Tia Puspa.
7: Pemerintah Provinsi Jambi terus mematangkan percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera JTTS Ruang Jambi Rengat, fase pertama. Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Provinsi Jambi Selasa kemarin, pemerintah Provinsi Jambi sendiri menargetkan seluruh persoalan lahan yang terdampak pembangunan jalan tol itu sudah selesai pada Desember 2026. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, penetapan lokasi ditargetkan harus rampung paling lambat 5 September 2026, disusul dengan penyelesaian pembebasan lahan secara menyeluruh pada bulan Desember. Pemerintah Provinsi Jambi kini kembali melakukan pendataan terhadap lahan yang terdampak pembangunan JTTS Ruas Jambi Rengat fase pertama. Penetapan lokasi pembangunan juga akan direvisi kembali. Selain itu, pemerintah melakukan pendataan ulang terhadap lahan masyarakat yang terdampak, termasuk fasilitas umum seperti sekolah maupun bangunan lainnya.
8: Kita tidak terasa terus bergulir ini, dan kita sudah sampaikan bahwa akhir Desember semua sudah clear and clean, bahwa semua lahan ruas yang akan dilalui oleh jalan tol Jambi Rengat itu sudah clear semua. Backlognya kita ya revisi ulang, kemudian juga lahan-lahan yang belum selesai kita data lagi, jumlah masyarakat yang juga terkena kita data lagi, mungkin juga ada pasum yang kena, mungkin ada sekolah, ada bangunan, ini juga sudah terdata oleh teman-teman semuanya.
7: Data tersebut nantinya menjadi dasar untuk proses penetapan lokasi dan pembayaran ganti untung kepada masyarakat yang lahannya terdampak pembangunan jalan tol. Proses tersebut masih dipercepat karena anggaran untuk pembayaran kepada masyarakat telah dipersiapkan. Menurut orang nomor satu di Provinsi Jambi itu menyebutkan bahwa target tersebut harus dikejar agar pembangunan fisik jalan tol dapat mulai dilakukan pada Januari 2026. Untuk diketahui, ruas Jambi Rengat fase pertama memiliki panjang sekitar 67,45 km, membentang dari Simpang Nes hingga Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Fenomena anak berkata kasar di media sosial kian mengkhawatirkan. Selengkapnya dilaporkan Beni Wijaya.
9: Fenomena anak-anak dan remaja yang gemar berkata kasar akibat pengaruh media sosial kini menjadi tantangan bagi orang tua dan guru. Perilaku tersebut kerap muncul karena anak melihat kata-kata kotor mendapatkan respon berupa tawa, perhatian hingga tanda suka atau likes di media sosial. Kondisi ini dapat membuat anak menganggap penggunaan bahasa kasar sebagai sesuatu yang wajar, bahkan sebagai pelaku dianggap keren di lingkungan pergaulannya. Praktisi hukum Federica Ngebu menilai kebiasaan tersebut perlu mendapat perhatian serius, karena dapat berkembang menjadi perilaku negatif lainnya. Penggunaan bahasa kasar juga dapat menjadi pintu masuk terjadinya perundungan atau bullying terhadap orang lain.
10: Apa ya berkata kasar? Kalau kita lihat berkata kasar itu yang akhirnya pada tindakan bullying ya. Nah, berkata kasar itu kan diawali dengan dia banyak menonton nih. Nonton di ruang digital yang saya katakan tadi, media massa, atau dia ber-WA-an dengan temannya dengan kata-kata. Tanya, wah macam-macam ya.
9: Karena itu peran orang tua dan guru menjadi penting dalam mengawasi penggunaan media sosial, serta memberikan pemahaman mengenai dampak dan perilaku tersebut. Anak perlu dibimbing untuk membedakan konten yang layak ditiru dan perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Edukasi mengenai penggunaan bahasa yang baik dan pengawasan terhadap aktivitas anak di media sosial diharapkan dapat mencegah kebiasaan berkata kasar berkembang menjadi tindakan perundungan. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Semarak peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun sudah mulai terasa di Kabupaten Kerinci. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci menggelar berbagai perlombaan yang melibatkan para siswa dari sejumlah jenjang pendidikan serta organisasi perangkat daerah. Kegiatan berlangsung di kawasan kantor Bupati Kerinci. Beragam perlombaan disiapkan untuk menumbuhkan semangat kemerdekaan sekaligus mempererat kebersamaan. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria mengatakan sejumlah perlombaan digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia tahun ini. Untuk jenjang taman kanak-kanak, peserta mengikuti lomba mewarnai. Sementara siswa SD hingga SMP mengikuti sejumlah permainan seperti catur, engrang, dan hadang.
11: Dari kami Dinas Pendidikan, mungkin Wakil Pak Kadis menyampaikan terhadap beberapa kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81 tahun 2026 Yaitu pertama, yaitu kami dari Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara lomba mewarnai TK, yaitu pada hari Rabu 20 Agustus. Dan juga di hari yang sama, itu ada pertandingan catur SD dan SMP. Yang ketiga itu hadang, nah ini olahraga tradisional nih, itu hadang, itu antara SD dan juga SD dan SMP.
1: Dian menyebutkan perlombaan ini menjadi sarana untuk menanamkan semangat kebersamaan, sportivitas, dan kecintaan terhadap budaya permainan tradisional kepada para siswa. Para peserta berhasil meraih juara nantinya akan mendapatkan trofi dan piagam penghargaan. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci berharap rangkaian kegiatan tersebut dapat menambah semangat siswa dan seluruh peserta dalam menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Berita terakhir pagi hari ini, pemerintah Kota Sungai Penuh tingkatkan kualitas SDM dengan memberikan ruang membaca bagi masyarakat terutama pelajar. Berikut laporan Muhammad Desman.
12: Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya para pelajar dan juga generasi muda untuk meramaikan serta memanfaatkan fasilitas perpustakaan daerah Kota Sungai Penuh. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan minat baca dan juga membudayakan literasi di tengah kemajuan teknologi informasi. Ajakan tersebut disampaikan dalam rangka mendorong efektivitas peran perpustakaan sebagai pusat sarana belajar, edukasi, dan juga tempat kegiatan yang inklusif bagi warga. Wali Kota menekankan bahwa membaca bukan sekedar kewajiban akademis, melainkan investasi jangka panjang untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas SDM yang ada di Kota Sungai Penuh. Pihak perpustakaan juga terus berbenah untuk menghadirkan program-program menarik agar masyarakat semakin nyaman untuk berkunjung.
13: Jadi saya mengajak pada orang tua, pada sekolah, ayo bersama-sama kita ramaikan perpustakaan yang ada di Kota Sungai Penuh. Kita berharap nanti support dari seluruh masyarakat juga.
12: Diketahui Kota Sungai Penuh sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Sungai Penuh Alvin dan juga Wawako Azhar terus berpacu dalam meningkatkan kualitas SDM, sehingga ruang baca menjadi salah satu solusi agar pengetahuan SDM yang ada di Kota Sungai Penuh terus meningkat dan juga meluas. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus mendorong perkembangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dengan penguatan inovasi berbagai pihak. Ratusan warga binaan Lapas Tebo Bakal mendapatkan remisi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Brian Aprianto. Selamat pagi dan tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Salam Merdeka!

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi. FM 88,5.
0: 1.

Febren, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Edisi pagi ini pendengar untuk 13 Agustus 2026. Saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Brian Aprianto yang kembali hadir untuk Anda. Baik, informasi di Jambi pagi untuk kali ini ada kasus penundaan dan penelantaran jamaah umroh. Ini terjadi kembali dan Kementerian Haji dan Umroh Kota Jambi ini secara resmi telah melakukan pemeriksaan terhadap Direktur PT Gema Suara Talbiyah Oman Abdul Aziz. Pemeriksaan menyusul maraknya laporan masyarakat karena gagal berangkat ya. Ada puluhan jamaah umroh yang gagal berangkat serta ketidaksesuaian layanan ibadah di Tanah Suci Mekah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Jambi M. Holis mengatakan pemeriksaan terhadap Direktur PT Gema Suara Talbiyah ini dilakukan untuk mengusut dugaan pelanggaran penyelenggaraan ibadah umroh dan pematokan harga di bawah standar referensi hingga indikasi transaksi keuangan yang tidak wajar. Pendengar, ada 28 jamaah yang gagal diberangkatkan ke Tanah Suci dan tertahan di Jakarta. Ya, para calon jamaah umroh itu disempat ya diinapkan di Hotel Zest by Swiss Bell Hotel dekat Bandara Soekarno-Hatta sebelum akhirnya dipulangkan kembali ke daerah masing-masing. Ada 18 jamaah asal Jambi, kemudian ada 8 Pekanbaru dan 2 jamaah asal Jakarta. Masya Allah, bukan hanya yang masih berada di tanah air ya, berada di Jakarta untuk berangkat ke Tanah Suci, tapi bahkan ada jamaah yang sudah terbang di Mekah juga mengalami masalah. Ada 23 jamaah yang berangkat pada 4 Agustus 2026 dan mereka terlantar karena tidak diberikan kunci kamar oleh pihak agen hotel di Snoot Ajiat. Dan terpaksa dipindahkan sementara ke hotel lain selama 2 malam sebelum akhirnya mendapatkan 5 kamar dari total 15 kamar yang seharusnya dipesan. Sepertinya harus berhati-hati ya mencari travel jamaah travel haji dan umroh karena jika salah maka bisa terlantar di tanah air atau lebih mengenaskan terlantar di tanah suci. Bukan hanya di Mekah, pada saat agenda ziarah ke Madinah mereka juga ternyata tidak mendapatkan layanan yang baik ya karena batal dilaksanakan ziarah ke Madinah karena adanya isu tunggakan pembayaran hotel, meskipun pimpinan travel mengklaim telah melunasi. Ya, dan Direktur Keberangkatan Haji Umroh Oman berjanji akan memberikan kompensasi ganti rugi atas kegagalan program ziarah di Madinah. Animo masyarakat untuk bisa berangkat ke Tanah Suci sangat luar biasa, tapi ada saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan peluang ini. Kenapa dengar tidak 1-2 jamaah? Ada 103 jamaah berhasil berangkat ke Mekah, 23 jamaah keberangkatan 4 Agustus, kemudian gagal berangkat hanya sampai di Jakarta, ada 28 jamaah. Dan yang belum diberangkatkan ini masih ada 50 jamaah lagi. Ya, mendengar ternyata Direktur Haji dan Umroh Oman mengaku secara terbuka bahwa perusahaannya menerapkan skema Ponzi. Nah, ini harus dipahami ya, ini memanfaatkan dana dari jamaah baru untuk menutupi biaya pemulangan dan pemberangkatan jamaah periode sebelumnya yang menumpuk akibat kerugian operasional sejak tahun 2022 hingga 2024. Nauzubillah min zalik. Ya, niat suci untuk melaksanakan ibadah umroh, tapi ternyata ada orang-orang yang bermain di pendanaannya dengan skema Ponzi. Ya, karena pendengar dalam dokumen
BAPK, krisis keuangan PT Gema Suara Talbia ini makin diperparah oleh kebijakan program promo paket milat dengan skema subsidi silang di bawah harga referensi pemerintah. Biaya promosinya 20 juta hingga 29,7 juta per jamaah. Namun karena rasio pendaftar subsidi dan pendaftar reguler tidak seimbang, operasional travel mengalami defisit parah. Dari total potensi dana terkumpul 2,06 miliar rupiah, perusahaan baru menerima dana 1,99 miliar. Jadi wajar kalau kemudian terjadi kekurangan anggaran ya untuk bisa memberikan layanan terbaik kepada jamaah.

Ya, pendengar, karena kesalahan ini PT Gema Suara Talbiyah terancam sanksi administratif berupa pencabutan izin rilis resmi penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU, bahkan bisa mendapatkan denda hingga miliaran rupiah, bahkan tuntutan hukum pidana. Ya, pendengar, pada akhirnya Kabid Bina Haji Umroh dan Pelayanan Haji Kementerian Haji Provinsi Jambi Majeni menyampaikan bahwa menghimbau begitu ya kepada masyarakat muslim yang ingin beribadah ke tanah suci, apakah itu umroh ataupun haji, untuk benar-benar teliti dan bijak dalam memilih travel perjalanan umroh dan haji. Masyarakat jangan sampai tertipu dengan promo murah dan berbagai tawaran menarik lainnya, namun tidak logis. Ya, karena pendengar, saat ini harga aftur naik, nilai tukar rupiah juga lemah, sehingga harus realistis ya, jika ada tawaran berangkat haji umroh murah dari agen biro travel, maka harus hati-hati. Pastikan juga travel tersebut memiliki izin resmi dari pemerintah. Karena sekarang apa-apa naik ya, gak mungkin lagi berangkat umroh ke tanah suci itu bisa di bawah 30 juta ya, paling tidak 35 juta agar kita nyaman, damai, tenang begitu ya dalam melaksanakan ibadah di tanah suci yang merupakan impian untuk semua umat muslim di seluruh dunia. Anda bersama Pro 1 RRI Jambi.

Oke, benar, satu nomor lagu yang pasti sudah gak asing lagi ya, Triad dengan Bukan Rahasia. Oke, benar, masih bersama Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia. Ya, pendengar, peringatan 17-an begitu ya, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, selalu saja ada yang namanya Lomba Panjat Pinang. Gak tau kenapa suka banget ya masyarakat Indonesia dengan Lomba Panjat Pinang ini. Ya, rebutan hadiah ya, padahal hadiahnya tuh udah bisa dibagi-bagikan aja ya kan, gak perlu direbutin begitu ya dengan apa namanya pohon pinang yang dilumuri gemuk kata orang begitu ya, oli sampai gak bisa dipanjat, sampai susah banget buat manjatnya. Dan tragedi ini terjadi pada lomba panjat pinang yang diadakan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ya, pendengar, ada rekaman video di mana ada sejumlah peserta terjatuh saat mengikuti lomba panjat pinang yang berlangsung di halaman Mall Pelayanan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ada satu orang korban jatuh saat akan mencapai bagian paling atas pohon pinang. Karena pegangan korban ini diduga terlepas sehingga kemudian ia jatuh dengan bagian leher terlebih dahulu menghantam tanah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengerikan sekali ya, di mana rekan-rekan korban yang ada di bagian bawah itu tidak sempat menangkap tubuh korban yang tiba-tiba begitu ya dari ketinggian pohon pinang blok begitu, dan tentunya berakibat fatal juga ya untuk korban yang akhirnya mengalami kejang-kejang dan langsung dibawa ke RSUD Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal untuk mendapatkan pertolongan. Ya, pendengar, korban yang jatuh dari pohon pinang ini mengalami cedera di kepala akibat menghantam beton. Selain itu juga ada korban lain yang mengalami cedera di bagian kaki. Ya, pertama luka di kepala kena beton dan yang kedua lututnya geser.

Baik, pendengar, 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, jelang kemerdekaan ke-81 tahun 17 Agustus 2026 ada beraneka lomba yang dilaksanakan ya, digelar terutama sekali di sekolah-sekolah ya, karena untuk di kampung-kampung kayaknya belum diselenggarakan ya. Dan ini yang menarik, yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bungo. Setiap tanggal 18 Agustus ini mereka, pemerintah Kabupaten Bungo, rutin ya menggelar yang namanya Karnaval Pawai Kemerdekaan memperingati hari ulang tahun RI. Dan tahun ini juga diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bungo, insya Allah pada 18 Agustus. Ya, dan ternyata peserta untuk Karnaval Pawai Pembangunan di Kabupaten Bungo itu membludak. Sudah ada ratusan peleton yang mendaftar ikut dalam pelaksanaan Karnaval, dan dengan latar belakang mulai dari sekolah, kecamatan, organisasi, hingga persatuan budaya dan daerah. Ketua Panitia Pawai Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bungo, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Anna Lukita, mengatakan bahwa pawai pembangunan akan turut menjadi ruang edukasi budaya. Ya, dan peserta yang sudah mendaftar itu terdata ada 280 peleton dari wilayah kecamatan dan 7 peleton dari luar kecamatan ikut berpartisipasi. Dan pihak panitia ini telah menyiapkan skema pelaksanaan yang lebih tertib dan terstruktur, insya Allah.

Baik, Puna, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi di Kebersamaan Jambi pagi ini untuk Kamis ya, 13 Agustus 2026. Saya Suci Rayu dan rekan Brian masih teman Anda semua. Selamat pagi pendengar. Selamat beraktivitas dan salam merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak di Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan limpah.
0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September, dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak di Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkat.
4: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
3: Okta Riningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
5: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini, program ini sangat bagus dan juga sangat bermanfaat, jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
3: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho, menyampaikan penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.